Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini di edisi 16 September ya 2026. Dan kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar Responer pagi ini. Gimana Responer semuanya, sudah siap melangkah hari ini? Sudah siap keluar dari zona nyaman? Karena memang tema yang kita bahas hari ini adalah keluar dari zona nyaman. Enggak banyak orang loh yang mau keluar dari zona nyaman, enggak banyak orang. Tetapi kalau responder semuanya mau keluar dari zona nyaman, artinya responder pengen mencoba hal baru, mencoba kesempatan baru, dan mencoba keberanian-keberanian yang baru. Oleh sebab itu responder semuanya yang dalam perjalanan, buat responder semuanya hati-hati di jalan ya, sampai tujuan dengan keadaan sehat dan semangat. Selamat juga bekerjanya di pagi hari ini, yang sekolahnya masih online, belajar terus ya, jangan hanya main gadget. Terus buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana, semangat terus, yang lagi nyusun juga tetap enjoy, tetap semangat, tetap tekun, tetap konsisten tentunya. So buat responden semuanya, risalah hati dari Pamungkas akan membuka perjumpaan kita di jam kedua saat ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Say sorry. FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, buat responer semuanya di pagi hari ini yang baru bergabung, terima kasih banyak. Selamat datang tentunya di program Semangat Pagi, yang sudah bergabung dari tadi, yang udah stay dengerin dari jam 6, tentunya thank you so much ya. Mungkin buat responer semuanya di antara responer pagi ini yang sedang dengerin sambil diam-diam memikirkan satu keputusan besar, haruskah saya pergi gitu ya. Nah, buat responer semuanya, haruskah saya mulai lagi, atau mungkin sampai kapan kita mau berada dalam kondisi yang seperti itu? Dan kalau pertanyaan itu muncul di kepala responden semuanya, mungkin sebenarnya responden sudah tahu jawabannya ya. Nah, bagi responden semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Dan buat keluar dari zona nyaman memang gak mudah ya. Kita harus meninggalkan sesuatu yang sudah kita kenal untuk masuk ke sesuatu yang belum kita tahu. Misalnya di tempat pekerjaan baru kita harus beradaptasi kembali, harus bangun relasi kembali. Dan buat kita yang perantauan juga sama, harus bangun relasi, meninggalkan kampung halaman, cari sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita meninggalkan kepastian untuk mengejar kemungkinan. Dan disitulah responden semuanya, banyak orang berhenti loh, bukan karena mereka gak punya mimpi, tapi karena mereka terlalu takut kehilangan rasa aman. Dan gak semua yang terasa aman akan bawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kadang yang bertahan bukan karena bahagia, karena takut untuk memulai kembali. Aduh, saya nyaman di sini gitu ya. Padahal sebenarnya yang kita rasakan itu adalah takut pergi, takut harus mulai di sana kembali. Apa sih bedanya? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk jujur kepada diri sendiri. Apakah kita tuh benar-benar nyaman atau karena memang udah terbiasa? Karena memang terbiasa dengan sesuatu bukan berarti sesuatu itu baik untuk kita selamanya. Jadi kalau hari ini responder harus memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, jangan kaget kalau semuanya berantakan. Jangan kaget kalau responder semuanya ngerasa tertinggal. Jangan kaget kalau responden semuanya belum memahami keputusan saat ini. Dan jangan kaget juga kalau di awal perjalanan responden sering mempertanyakan diri sendiri, apa saya membuat keputusan yang besar gitu ya, atau yang benar. Dan balik lagi, itu adalah sebuah proses. Proses untuk kita memulai sesuatu yang baru. Memang belum punya banyak pengalaman, kita masih learn, kita masih belajar, kita masih bisa salah, masih bisa jatuh, dan masih mencari cara. Tapi yang perlu kita ketahui adalah jangan membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 hidup orang lain. Karena apa? Karena ya balik lagi, kita tuh berada di posisi kita masing-masing. Buat responder semuanya, semangat terus hari ini. Mungkin responder menunggu waktu yang tepat, tunggu uang cukup dulu, tunggu kemampuan yang sempurna, menunggu dukungan dari semua orang, ya menunggu sampai tidak takut lagi. Semangat terus hari ini yang bekerja, yang dalam perjalanan mungkin ya karena situasi pagi ini banyak yang berangkat kerja. Mohon hati-hati ya responder semuanya yang menegakkan dalam mobil. Semangat terus bekerjanya hari ini. Konservatif dari Pilwi Gang Skin akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo calik di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh,

0: Sampai oto, ndak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo, kecenyo ah. Makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nyo. Oto, ahai.
1: Tapi lah ndak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
0: Indak lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Buat responan semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan semangat terus untuk bekerja hari ini. Ya, agenda Pemkab Rabu 16 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, wirid rutin Pemkab Padang Pariaman di Masjid Raya IKK Ali Mukin. Ya, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pembahasan keterpaduan layanan digital portal nasional di ruang Zoom. Ya, pukul 10 pagi selesai undangan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 1 siang sampai selesai ya, undangan fokus group discussion mengenai peran akses digital terhadap pemulihan pendidikan pasca bencana di MTSN Nurul Yakin Ambung Kapur, Sungai Sariak, Kecamatan Tujuh Koto, Sesariak. Pukul 1 siang sampai selesai undangan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Raya Lohong Nagari Kuranji Hilir Selatan Kecamatan Selimau. Itu dia agenda Pemkab pagi hari ini, dan kita akan lanjut. Ya, bahas tema kita tentang keluar dari zona nyaman. Responan semuanya, keluar dari zona nyaman tuh bukan berarti kita harus ubah ya seluruh hidup kita dalam satu hari. Gak bisa begitu. Kadang kita harus memberikan afirmasi positif dulu nih sama diri kita, ya, dengan mengatakan bahwa ya saya ingin mencoba gitu ya. Berani ngirim lamaran ke tempat yang selama ini kita incar, berani buka usaha kecil-kecilan jika lo responnya semuanya punya passion untuk buka usaha, berani belajar skill baru, dan berani meninggalkan lingkungan yang gak lagi membantu kita bertumbuh, atau bahkan berani mengakui kepada diri sendiri nih kalau kita hidup ingin yang berbeda. Dan jika lo hal itu sudah kita lakukan, mungkin kita sedang berada dalam pekerjaan yang tidak membuat kita berkembang. Setiap pagi berangkat, sore pulang, gitu terus ya. Itu namanya istilahnya monoton, gitu-gitu aja, gak ada perkembangan dalam diri. Mungkin juga responnya semuanya yang mau buka usaha, punya ide, punya produk apa segala macam yang pengen ini jual, tetap lakukan itu jika lo responnya ngerasa bahwa itu penting gitu ya. Dan jangan pernah merasa terlambat dengan siapapun, karena kita sering melihat bahwa banyak orang sukses di usia 25, banyak gak orang sudah punya bisnis di usia 30, ada juga. Ada gak yang punya pencapaian tertentu di usia 40, banyak ya. Jadi kalau kita bercermin kepada kehidupan mereka, jangan sampai kita jadi hidupnya membanding-bandingkan antara garis waktu kita dengan garis waktu orang-orang yang sudah sukses. Karena balik lagi bahwa kita gak pernah tahu bagaimana proses di belakang layar. So buat responan semuanya, percayalah bahwa jika lo responan konsisten dan ingin memulai hal baru, jangan lupa untuk selalu berpegang pada prinsip bahwa keluar dari zona nyaman bukan berarti responan keluar untuk tidak lagi merasakan zona nyaman itu sendiri gitu ya. Dan semangat terus buat responnya semuanya. Viko percaya bahwa bagi mereka yang selalu berpegang teguh pada prinsip ingin mau mencoba hal-hal baru dan dengan konsisten dilakukan, maka ya responnya pasti akan berhasil gitu ya. Dan itu dia, nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Stay tune always di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Ya, Viko ngucapin terima kasih banyak ya buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi selama 2 jam ya. Yang baru bergabung ya, tiba-tiba kok closing aja gitu ya. Jangan khawatir, karena setelah program Semangat Pagi akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responer semuanya dengan bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, khususnya Genzi-Genzi saat ini. So, tadi kita bicara tentang keluar dari zona nyaman ya. Jadi responder jangan terlalu takut dengan tantangan, karena bisa jadi tantangan yang sedang responder hadapi bukan sedang menghentikan langkah kita tentunya, tetapi sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, mempersiapkan kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih mampu melihat bahwa setiap tantangan akan mendewasakan kita. Jadi beranilah untuk mengambil langkah pertama. Jangan mau untuk terlalu monoton, kok gitu-gitu aja hidup gua ya. Kok gua enggak berkembang, kok gua enggak bertumbuh, kok gua gini-gini aja gitu ya. Jadi ya jangan takut ambil zona nyaman, keluar dari zona nyaman itu. Jadi perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan sederhana di mana kita mau mencoba sesuatu yang baru. Jadi untuk responden semuanya di pagi ini yang sedang berjuang keluar dari zona nyaman, semoga responden diberi keberanian untuk melangkah, diberi kekuatan ketika dalam perjalanan terasa berat, dan diberi kesabaran ketika hasilnya belum terlihat. Ingat bahwa responder tidak harus menjadi orang yang paling berani. Responder cukup mengambil satu langkah hari ini. So, Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat bekerja, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai,
1: selamat pagi.
0: Jejel, iya. Kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah baik di pagi hari ini ya. Cuacanya cerah juga.
0: Amin. Ya, kita berharap semuanya kabarnya sehat ya responders.
1: Iya, betul.
0: Cila dan Jejel kembali lagi untuk menyapa, menemani responder semua di program Ruang Pagi. Ya, kita akan menemani sampai jam 10 pagi tentunya dengan topik yang relate di kehidupan kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Cukup ringan tapi penuh makna sepertinya.
1: Betul. Jadi kita membuka ruang juga ya untuk responsi pagi hari ini.
0: Betul sekali. Dan tentunya kita pengen ya responders boleh memberikan komentarnya, tanggapannya, bercerita juga boleh, membagikan kisahnya ya.
1: Iya, setuju
0: mengenai
1: banget
0: topik kita di pagi hari ini. Iya, iya. Kita bersyukur karena pagi hari ini spesial banget ya.
1: Spesial
0: kita
1: banget.
0: Sudah di hari Rabu.
1: Waduh, betul. Udah pertengahan.
0: Spesialnya
1: ya.
0: Hari Rabu.
1: Spesialnya hari Rabu. Oke.
0: Hari Rabu ya, kita udah di bulan September 2026 tentunya. Wow. Kita berharap semuanya dilindungi oleh Sang Pencipta kita.
1: Amin.
0: Ya. Kita juga berharap berhikmat, berhati-hati.

0: menjaga diri, ya menjaga keluarga, menjaga kesehatan kita semua.
1: Iya, itu paling penting, karena kalau misalnya kita tidak sehat, akan susah ngapa-ngapain, makan pun susah, untuk makanannya susah.
0: Iya, betul sekali responers. Nah, kali ini kita mau membahas satu topik dan bertanya juga kepada responers.
1: Betul.
0: Ya. Kira-kira kalau di pagi hari bangun gitu ya, pasti dengar suara-suara gitu ya.
1: Iya.
0: Kira-kira suara apa sih yang responder sukai di pagi hari?
1: Kayak saya suara ayam deh.
0: Kenapa suka banget gitu ya?
1: Oh iya, iya.
0: Alasannya,
1: apa?
0: Alasannya apa? Pasti beda-beda. Yang disukai pun juga beda-beda kan?
1: Iya lagi.
0: Ada yang suka suara mama untuk bangunin, iya. Ada yang suka suara handphone notifikasi misalnya, ya. Ada yang suka mungkin suara musik, ya. Biasanya kalau di rumah pagi-pagi orang tua kita udah udah bangun gitu ya. Jadi gak apa-apa sebenarnya ya gitu responders kalau misalnya beda-beda dan disampaikan alasannya gitu. Nah, jadi boleh banget bergabung di pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811 6622 930, atau melalui kontak kita di 0821 5566 8003. Nah, selain itu kita juga
1: udah live streaming ya kak, udah bisa juga DM di Facebook dan Instagram kita di Respon Radio 93.0 Official.
0: Betul, dan kita juga sudah live di TikTok ya. Jadi boleh langsung bergabung, langsung cus ya, kirimkan komentarnya, tanggapannya, ataupun mungkin di pagi hari ini apa yang dirasakan, dialami ya. Kalau misalnya, aduh gak ada suara nih yang
1: kusukai. Iya gak ada suara nih yang ini.
0: Atau mungkin yang kamu syukuri gitu ya, yang kamu pengen kerjakan di pagi hari ketika bangun, apa? Boleh juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi gak harus suara yang kita sukai.
1: Betul. Banyak juga ya kak yang menyapa di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kak,
0: udah, ada siapa nih?
1: Ada Kak Cici. Cici udah ini aja nih. Seger banget di pagi-pagi katanya.
0: Wow. Harus dong.
1: Harus,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Karena kita mau nemanin responders, jadi harus segar.
1: Iya.
0: Harus semangat. Kita berharap responders juga semangat ya untuk menjalani hari-harinya di pagi hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati ya. Yang lagi di hati, kapan jalan-jalan?
1: Kalau hati jalan-jalan nanti mencari yang lain, enggak.
0: Oke, ada Abang Ardi juga di pagi hari ini.
1: Iya, halo Dardi.
0: Iya, yang sudah menyapa ada Dean.
1: Ada Bang Agustus juga nih. Waduh, Bang Agustus kayak
0: Agustus Boy ya?
1: Iya, Agustus Boy. Pagi Kak Talele, apa
0: Talele, itu marga, iya. Kalau di Mentawai ada marga, sama kayak di Sumatera Utara,
1: Utara.
0: Di Medan atau di Nias ada marganya. Kalau di Padang, Minang ada ya marganya.
1: Minang lebih ke suku.
0: Oh, suku ya.
1: Suku.
0: Oke, sama juga sih kalau kita juga sebutnya suku.
1: Suku. Oh iya,
0: suku
1: berarti
0: Talele.
1: Tapi dia tuh dimasukin ke nama ya.
0: Iya.
1: Kalau di Padang nih kan, di Minang ini kan. Nggak terlalu ada yang masukin, ada yang enggak.
0: Oke. Ya, responder semua terima kasih ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita bakalan terus temanin responder semua dengan lagu-lagu yang menyemangati kita di pagi hari ini juga ya.
1: Betul, harus dong.
0: Sambil kita tunggu tanggapan atau komentar responder di pagi hari ini, kita mau dengerin lagu dari kakak saya.
1: Iya, kakak siapa nih?
0: Raisya sama Isyana Sarasvati ya, yang berjudul Anganku, Anganmu. Ya.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responder, selamat pagi. Masih semangat pagi dan di hari yang pagi ini cerah ya kak ya.
1: Hai semuanya, wow udah pada rame.
0: Rame
1: nih.
0: Banget ini, aku senang banget ini kalau Responder sudah kayak gini nih.
1: Iya, di live TikTok kita nih. Boleh juga didengar di streaming kita di www.responradio.com.
0: Betul.
1: Atau juga di frekuensi 93,0 FM ya. Nah Responders, kita hari ini karena cerah banget.
0: Iya, kenapa tuh kalau cerah banget nih?
1: Jadi kita pengen nanya-nanya ya, pengen sharing gitu sama responder semua ya. Kalau misalnya di pagi hari kita bangun, memang ketika kita bangun kan kita bersyukur gitu ya. Setelah kita bersyukur, kira-kira ketika mendengar suara-suara di rumah ataupun di luar rumah, apa sih yang responder sukai dari suara-suara yang didengar? Nah kenapa suka banget suara itu?
0: Alasannya apa? Nah sebelum ke responders, kita mungkin tanya Kak Cila dulu nih di pagi hari ini. Sebelum ke responders ya.
1: Sama dong poinnya satu sama. Oke, kalau aku dulu ya, suka banget suara mama atau enggak bapak kalau dibangunin pagi. Walaupun sebenarnya kita pengen tidur lagi ya. Aduh enggak puas tidurnya, apalagi kalau enggak nyenyak gitu. Tapi suka dengar suara mereka gitu ya. Kayak walaupun ngerasa adem, damai, walaupun suaranya suara ini ya.
0: Ngomel ya?
1: Ngereok gitu.
0: Walaupun ngomel
1: tapi kayak
0: ya,
1: sesuatu hal yang luar biasa. Maksudnya bahagia gitu, bahwa bapak mama ada.
0: Oh
1: gitu
0: iya
1: ya.
0: Betul, setuju banget.
1: Bangunin kita. Dan itu juga salah satu hal yang dirindukan ketika aku jauh kan dari orang tua. Jadi aku suka banget gitu, walaupun sambil bawa panci atau apa namanya sapu.
0: Itu mama aku sih.
1: Iya, itu kalau bahasa ininya ya, orang kalau waktu kita di Gen Z atau Gen Millennial kan beda-beda cara ngedidiknya gitu ya. Katanya VOC kalau nggak salah.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, didikan
1: sistem
0: VOC
1: ini, sistem militer.
0: Sistem militer, iya betul. Karena sekarang itu katanya gentle parenting ya kalau sekarang itu. Kalau kita dulu itu didikannya VOC namanya, iya setuju banget.
1: Tapi ternyata ketika kita mengingat, ketika aku juga mulai berpikir, menyadari, cukup ini juga sih kayak
0: cukup
1: terlatih
0: ampuh. Iya terlatih,
1: mentalnya
0: betul
1: gitu loh.
0: Iya setuju.
1: Apalagi ketika kita sudah merantau jauh dari orang tua, jadi kita ingat, terus mulai menyadari bahwa oh ternyata ada manfaatnya gitu ya. Iya. Ada positif, hal positif yang kita terima, yang kita dapatkan ketika didikannya ternyata sistem militer. Seperti ya, OC gitulah ya. Nah akhirnya aku mulai berpikir gitu, oh mungkin responder juga pernah ya, waktu kecil gitu dibangunin sama bapak mama gitu ya, walaupun kita masih pengen tidur, atau jejel juga pernah dibangunin,
0: pernah kak.
1: Sambil ngereok
0: gitu. Ngereok kak, aku tuh kalau ibuku udah bilang kayak gini, ibuku udah bilang, ya udah gak usah sekolah katanya, udah kayak gitu aku bangun kak. Karena itu biasanya itu udah peringatan terakhir berarti kalau dari ibuku. Tapi kalau entah kenapa ya kak, tapi kalau ayahku cuma bangun gitu doang, bangun aku. Karena aku begitu takut kali ya sama ayahku kayak, jadi kayak bangun aku langsung di situ.
1: Tapi kalau mama?
0: Kalau mama emang peringatan terakhir emang itu kak. Selagi mama belum kayaknya, ngomong kayak gitu belum kita.
1: Kayaknya mamaku udah dari panggilan pertama udah ada ini.
0: Udah
1: keluar ngegasnya tuh.
0: Udah ancang-ancang ya, udah mau ini. Oke.
1: Enggak ada levelnya soalnya.
0: Enggak ada. Oh, aku ada levelnya kak. Kadang juga dibohonginnya kayak setengah tujuh. Padahal kan sekolah jam 7:15 kan kak. Setengah tujuh gitu. Oh itu kaget aku bangun gitu.
1: Tapi kenapa ya? Kita kan sudah sering gitu. Dibangunin dengan caranya yang cukup
0: ada aja gitu ya, kreativitas ya kak.
1: Kreativitas maksudnya sesuatu yang sebenarnya kita takutkan gitu.
0: Betul.
1: Ya karena sambil bawa sapu teriak-teriak gitu yang ngereok dan segala macam, tapi kita masih pengen ngelakuin itu. Maksudnya masih kayak pura-pura gak denger gitu loh, pura-pura gak denger gitu, bandel. Kenapa ya?
0: Gak tahu ya.
1: Kalau kayak mikir gitu ya, kenapa gue kayak sudah tahu mama bakalan marah, iya, mama bakalan teriak-teriak, hmm, terus malu kan tetangga dengar pagi-pagi si Nola lagi atau si Cila, aku kalau di rumah Nola, Nola dipanggil, Cila lagi yang disebutin namanya dan segala macam, malu kan, malu, gitu, malu. Tapi kenapa kita masih pura-pura nggak dengar? Aduh, yaudah, bentar lagi mah, ya, bentar lagi mah, gitu ya.
0: Nanti, pokoknya nggak tahu nantinya kapan.
1: Nah, responers gimana nih? Iya. Responers juga pernah gitu ya, atau mungkin sering ya dilakuin gitu anak-anak sekolah biasanya ya, nah, yang di sekolah, yang kuliah, yang masih sama orang tua.
0: Iya betul, yang kuliah, aku bersyukur banget sih, mungkin yang kuliah sekarang yang masih sama, mungkin sama orang tuanya ya. Aku bersyukur banget kalau misalnya masih ada yang bangunin, karena jujur menjadi anak rantau dan tidak ada yang bangunin tuh bener-bener was-was banget kak. Kalau di rumah tuh bener-bener aku tuh bisa sebegadang itu jam 3 misalkan. Aku udah peringatin sama ibuku, kayak misalkan aku bilang, Bu, tolong bangunin ya 7:30 atau jam 6 gitu, karena bakal begadang. Dan bener dibangunin jam 6 kak, jadi aku kayak, aku survive banget, at least aku tuh tidur berapa jam gitu kan. Tapi kalau di kos ini, aku boro-boro kak, udah jam 3, yaudah deh scroll TikTok aja, dia menahan ngantuk dibanding kita ketiduran bablas ya, akhirnya. Kayak gitu.
1: Wow, luar biasa ya responders ya. Walaupun memang kita dulu ya pura-pura gak dengar, bandel gitu, nakal. Betul. Tapi kalau diingat-ingat, sesuatu hal yang menjadi pelajaran gitu ya. Aku pun juga rindu akhirnya kan, kangen.
0: Setuju.
1: Kayak ada rasa penyesalan juga gitu ya. Tapi di sisi lain dari situ juga gue akhirnya sadar bahwa sebenarnya itu gak baik.
0: Betul.
1: Dari
0: betul.
1: Situ aku mulai belajar gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, responders di pagi hari ini di live TikTok juga ada yang memberikan komentarnya.
0: Betul.
1: Tanggapannya ada Bang Ardi ya di pagi hari ini. Iya. Kalau Bang Ardi sukanya dengar suara kicau burung. Kalau lagunya Krisye katanya ya, karena kicau burung itu bawa pesan.
0: Oh,
1: wow.
0: Pesan apa tuh?
1: Pesan apa tuh?
0: Soalnya katanya pesannya ada deh aja katanya.
1: Ada deh katanya. Tapi memang iya loh. Kayak teduh.
0: Iya, berasa banget kak. Kayak
1: di kampung-kampung.
0: Iya betul.
1: Aku suka loh.
0: Betul kayak, betul.
1: Di kampung, suasananya di kampung tuh pagi-pagi
0: teduh. Jadinya.
1: Ayam berkokok, burung berkicau, suara hujan kalau hujan, kayak teduh gitu
0: banget,
1: ya. Terus kita nggak ada sinyal di situ di kampung misalnya ya, nggak ada internet gitu, kita nggak main handphone, kalau main handphone lihat jam mungkin.
0: Iya, setuju, karena emang di situ orang kampung tuh pagi kadang udah beraktivitas ya kak, jadi kayak udah sapu halaman, jadi udah ketemu banyak orang, kadang tuh ada yang sambil nyapu tuh sambil ngobrol di pagi hari itu. Jadi orang lewat tiba-tiba ngeliat orang yang nyapu, awalnya nyapa doang kak, tiba-tiba pas habis nyapu itu dia langsung ngobrol sampai udah matahari udah panas aja tiba-tiba kan kalau di kampung itu.
1: Oke. Mungkin kalau di kota pagi-pagi sudah pada banyak yang bangun ya, udah ada banyak suara ya. Berisika. Tapi kalau mungkin di perumahan kali ya, yang jauh dari jalan raya gitu, tapi tetap pasti sudah pada bangun-bangun tetangga gitu, atau musik yang sudah diputarkan.
0: Itu hari Minggu gak biasanya.
1: Atau suara di dapur, mama yang lagi siapin sarapan gitu dan segala macam. Atau handphone notifikasi ya.
0: Notifikasi
1: dari siapa nih? Di kota kan, kalau di kota kan sinyalnya internetnya lancar gitu ya. Tiba-tiba udah dibangunin bos misalnya.
0: Waduh, bosnya
1: rajin. Iya, tugas udah di
0: Iya betul, udah dibilang kayak gini. Jangan lupa ya, ini presentasi itu, waduh.
1: Nah mungkin itu sesuatu hal yang suka didengar.
0: Nggak, awalnya terpaksa kak.
1: Iya.
0: Tapi lama-lama, dia ngambil sisi positifnya, alhamdulillah diingatkan tugas hari ini dengan bos.
1: Iya betul, bagus dong, diingatkan. Berarti kita punya progres nih, punya target di hari ini, apa yang bisa kita kerjakan.
0: Betul. Gitu.
1: Wow, luar biasa, ternyata banyak juga ya. Ada Dean juga yang bergabung di pagi
0: hari ini. Banyak
1: kayak
0: nasibnya sama kakak, kayak kakak kak katanya. Kayak Bang Dean nih katanya,
1: nih,
0: aku pagi-pagi dengerin omongan emak suruh bangun. Terus Bang Pamera juga katanya aku suka dengerin ibu mamaku banguninku katanya kayak gitu.
1: Wow, tapi memang ketika kita jauh dari bapak mama ya, dari orang tua, akhirnya kita rindu ya, kangen.
0: Iya, setuju.
1: Jadi ternyata setelah aku menyadari waktu dan kesempatan itu tidak bisa kita ulang kembali. Makanya kalau ada waktu, oke, kita optimalkan. Aku akhirnya berpikir, oh iya ya, ternyata kalau lagi sama orang tua, oke, kita baik, kita ikutin kata mereka gitu. Walaupun memang waktu kecil bandel banget, nakal banget. Kamu percaya kalau aku bandel kan? Enggak, orang baik kan, orang-orang baik.
0: Aku belum jawab loh, Kak.

This economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, masih bersama Jejel dan juga Cilang di pagi hari ini, tentunya menemani responders di program Ruang Pagi.
1: Waduh, masih dengan semangat pagi ya Kak, dan responders juga semangat-semangat banget nih. Bahkan bukan dari live TikTok aja, udah juga ada yang bergabung lewat WA kita Kak.
0: Betul, wow, kita sangat senang ya karena ada banyak tanggapan komentar dari responders juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini. Ada yang di live TikTok, Bang Fitro ya yang sudah memberikan komentarnya. Kalau Bang Fitro bilang, suara pertama yang aku dengar di pagi hari adalah lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid.
1: Wow. Masya Allah.
0: Morning person ya.
1: Morning person, emang di subuh udah emang biasanya pagi, dengerin lagu itu.
0: Pagi-pagi udah bangun ya, udah dengar suara mungkin di rumah juga ya, ataupun di masjid dan juga lainnya. Wow, thank you Bang Fitro. Karena memang kalau sesuatu yang kita suka itu karena mungkin ada yang berpikir bahwa ya adem gitu ya, kayak tenang, nyaman dengarnya, dan sesuatu hal yang bikin kita happy juga, bahagia gitu. Jadi kenapa kita suka gitu, atau mungkin ada alasan lain.
1: Iya.
0: Boleh juga disampaikan ya responders di pagi hari ini di live TikTok maupun di WhatsApp kita yang mau bergabung. Nah, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada siapa nih?
1: Ada Bunda Dua Putri katanya. Tadi Bunda Dua Putri bilang, pagi Nak Cila dan Ajejel. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapannya tentang suara apa yang didengar pagi-pagi yaitu adalah ada suara ayam berkokok, suara orang-orang yang jualan, ada batagor, roti bakar, dan lain-lain. Jadi bisa Bunda sambil beli untuk sarapan, memulai aktivitas pagi harus sarapan karena untuk menambah semangat beraktivitas begitu.
0: Wow.
1: Bunda request lagu judulnya Cinta Terakhir dari Setia Bona. Terima kasih.
0: Wow. Memang kayak banyak ya yang suka dengar ayam berkokok gitu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau lagi di kampung. Tapi waktu aku di kota, waktu di Malang ya, merantau, itu jarang banget ayam berkokok.
1: Betul. Kalau di kota memang mungkin orang yang maksudnya ya orang yang miara ayam tuh juga jarang banget Kak gitu. Kalaupun ada mungkin dikit lah gitu. Jadi nggak banyak yang mendengar ayam berkokok. Tapi kalau misalnya memang kita di perkampungan, di desa, itu yang biasanya
0: banyak
1: ya. Bahkan nenekku pun juga itu Kak, juga juga ternak ayam gitu di rumahnya. Jadi emang pagi-pagi itu ayam berkokok. Bahkan nggak pagi, ya pagi sih subuh biasanya udah berkokok kayak gitu.
0: Iya. Ada ini juga ya, suara batagor tok tak tak tak gitu.
1: Iya,
0: itu tandanya apa? Kita mau sarapan.
1: Iya, disuruh sarapan kita sama tukang batagor.
0: Okay, wah, thank you loh Bunda Dua Putri sudah bergabung di pagi hari ini dan juga request lagu ya. Nanti kita akan putarkan, Bunda. Dan ada Pak Capua juga. Pak Capua juga bilang ayam berkokok ya.
1: Iya, sama pintu kamar
0: sama
1: diketuk.
0: Diketuk. Tak gitu. Itu tandanya berarti dibangunin.
1: Iya, dibangunin. Kok bisa ya bangunnya cuma diketokin kayak gitu, kok bisa sih? Tips
0: sebelum,
1: dong.
0: Sebelum ini soalnya, sebelum suara yang keluar.
1: Iya betul.
0: Jadi suara pintu dulu. Kayaknya lebih suka suara pintu aja deh, gak usah ngomong mah, Pak. Intinya aku dengar suara pintu gitu.
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Suara mama udah ngomong, udah keluar, aduh.
1: Sudah, itu alhamdulillah cuman suara doang Kak. Kalau beriringan panci dan sodetnya Kak, atau udah deh. Sudah cukup.
0: Oke, gak apa-apa. Itu melatih ini. Ketahanan
1: mental ya Kak.
0: Ketahanan mental. Oke, thank you semuanya yang sudah join di pagi hari ini. Ada Silo juga ya, ada Radar Jombang juga yang bergabung menyapa kita di pagi hari ini. Ada Rex dan yang lainnya. Wow, thank you semua. Kalau memang ngobrol-ngobrol tentang pagi hari gitu ya, ketika kita bangun seperti Bang Rex bilang, pagi itu yang the best lah pokoknya ya. Kita habis sholat, duduk di teras, sambil lihat matahari terbit, ditemani kopi katanya, sama sandwich.
1: Waduh, nah. Kalau sandwich sih kayaknya orang have. Sandwichnya apa nih?
0: Ayo. Tapi memang iya loh, banyak sebenarnya bahan-bahan yang bisa kita jadikan jadi sandwich.
1: Iya
0: harus
1: sih.
0: Sandwich yang mungkin sering kita
1: yang
0: tahu
1: ya,
0: yang prefer banget gitu ya, dan memang harus beli di situ, ada tempat khususnya gitu ya. Jadi banyak bahan yang harus kita bisa ya mungkin collab gitu ya, gabungin mixing gitu.
1: Oh iya, betul.
0: Mix gitu ya, jadi burger atau sandwich ya. Wow, thank you Bang Rex. Kalau di pagi hari memang aku juga suka kalau kita dengerin musik ya. Terus apalagi kalau di kampung ya, di kota pun juga kadang duduk termenung berpikir sejenak, mensyukuri apa yang sudah kita punya,
1: yang akhirnya kita juga bangun ya Kak, maksudnya akhirnya kita masih bisa bernafas di pagi hari itu.
0: Betul, apalagi kalau dengar di dapur tak tok peng pang pong ping.
1: setuju. Kadang ada juga yang kebangun, kadang itu kebangunnya bukan di hari biasa Kak, itu kebangunnya di hari Minggu biasanya.
0: Oh, okay.
1: Di hari Minggu tuh udah ada kongsreng itu biasa dari mama.
0: Betul.
1: Iya, dari mama biasanya.
0: Jadi memang Jejel suka hari Minggu gitu ya, hari Sabtu waktunya berkumpul sama keluarga.
1: Iya,
0: berarti
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mungkin responders juga ya yang misalnya di rumah pada sibuk padat waktu di hari Senin sampai hari Jumat. Nah, waktu hari Minggu lah ya kita kumpul-kumpul di rumah gitu ya.
1: Dari itu emang jadi berisik Kak. Misalkan kayak ayahku kan berangkatnya juga lebih agak telat ya Kak. Jadi tuh obrolan di pagi hari tuh udah ada.
0: Wow.
1: Terus aku kebangun gara-gara obrolan Kak, bukan aku ikut obrolan.
0: Okay.
1: Aku kebangun gara-gara obrolan sama ibuku. Biasa udah kadang kalau Sabtu Minggu tuh udah masak nasi goreng Kak. Jadi kayak udah berkecimpung lah di dapur. Asik. Tuh pagi-pagi tuh.
0: Jadi memang di hari Minggu, hari Sabtu inilah ya dimana kita bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga. Betul. Sama orang tua kita. Suara orang tua kita ketika mereka ngobrol dan kita pun akhirnya juga senang, bahagia. Wah, pastilah ya setiap kita apalagi anak gitu ya merindukan momen-momen itu, apalagi yang saat ini lagi di rantau. Gak apa-apa, kita terus menikmati. Okay, kita mau dengerin lagu dulu nih dari Ratu. Dan buat responders yang sudah bergabung tapi belum bergabung untuk topik kita, boleh langsung join ya di pagi hari ini.

0: Ya, teman tapi mesra dari Ratu.
1: Betul banget, teman tapi mesra. Kira-kira ada lagi di fase ini gak nih?
0: Kebetulan lagu ini mengantar kita di segmen terakhir, Jel.
1: Iya lagi. Nanti ya berarti kita dengerin HTS-annya ya. Dengar-dengar cerita HTS-annya. Karena kita bakal balik lagi nanti di jam kedua.
0: Iya, betul.
1: Masih bersama Jajal dan Cila dengan topik yang sama.
0: Dan tentunya kita masih menunggu ya respon dari responder semua yang pengen memberikan komentar tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini, boleh langsung join ya.
1: Iya.
0: Atau mau request lagu juga boleh dihubungi di 08116622930 atau melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Nah, kita akan beralih di jam kedua ya di program Ruang Pagi tentunya, dan kita mau dengerin lagunya Yovie and Nuno, Dia Milikku.
1: Okay.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Prespo Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila dan Jejel di pagi hari ini di Ruang Pagi.
1: Ya, betul sekali. Kita sudah di jam kedua tentunya ya. Jam 2 dan juga jam terakhir. Waduh, untuk menemani responders nih.
0: Gak terasa banget ya Kak kalau kalau kita udah ngobrol sama responders, yeah. Udah buka topik atau buka diskusi di pagi hari ini tuh emang udah gak kerasa banget tuh di jam kedua aja kita ini.
1: Betul, nah di pagi hari ini juga sudah banyak yang menyapa kita ya. Ada Mochi,
0: iya, betul.
1: Tadi di pagi hari ada Cici Miau Miau,
0: iya. Ya.
1: Ada Bang Silo yang masih setia, ada Mas Matupang ya. Wow, luar biasa. Boleh juga untuk memberikan komentarnya ya, dan juga tanggapannya di pagi hari ini mengenai topik kita. Kira-kira Bang Simatupang atau Bang ini ya, Silo dan juga Mochi, kalau misalnya masih bergabung ya, masih di live TikTok kita, boleh nih. Kira-kira kalau bangun pagi, apa nih yang suka didengar? Suara-suara apa nih? Kenapa suka suaranya? Suara ayam berkokok,
0: iya.
1: Burung berkicau,
0: burung
1: iya.
0: Berkicau, enggak kicau mania ya Kak?
1: Kicau, enggak.
0: Kicau mania, oke.
1: Ada suara siapa lagi tadi dari responders kita? Katanya ketukan pintu.
0: Berarti ini emang dia antisipasi sebelum
1: terlambat.
0: Iya, sebelum panci itu melayang, enggak apa-apa.
1: Sebelum dihukum guru enggak kan di sekolah. Ya kalau terlambat biasanya ini
0: apa namanya
1: dihukum.
0: Iya, betul.
1: Waktu
0: betul.
1: Aku di SD, bayangkan Jel. Jadi rumahku tuh dekat banget sama sekolah.
0: Iya.
1: Ya, itu bisa 50 langkah kayaknya, saking dekatnya.
0: Waduh, 50
1: langkah. Ya, sampai 100 meter.
0: Enggak sampai 100 meter.
1: Iya, enggak sampai 100 meter. 50 meter enggak sampai 50 meter karena memang di berhadapan gitu ya. Di depannya banget gitu. Tapi kita hampir setiap hari terlambat. Hukumannya tahu apa?
0: Apa tuh?
1: Menghormati bendera merah putih.
0: Oh, itu sampai jam
1: di lapangan itu cukup lumayan lama ya, satu jam lebih bisa dapat. Ya bayangkan sudah ketinggalan mata. Aduh. Itu parah banget. Gara-gara itu dibangunin susah.
0: Padahal mama udah gedor-gedor, udah dibangunin, udah
1: betul.
0: Panci melayang juga udah.
1: Karena bapak mama nggak mau kita nggak sarapan, harus sarapan.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi bisa aja kan nanti aja sarapannya gitu, supaya nggak telat. Padahal memang kita yang telat bangun gitu. Udah dibangunin tapi masih ngeyel, masih susah bangun gitu. Jadi udah telat, terus dihukum, ketinggalan mata pelajaran.
0: Waduh, itu
1: malu.
0: Double gak tuh dimarahin ya?
1: Double banget gitu. Aduh, itu ingat banget. Gitu. Jadi kalau misalnya kita suka nih dengar suara-suara kayak gitu tuh karena ya itu banyak ceritanya, banyak kisahnya.
0: Betul. Sebenarnya kalau bisa ya dibilang malu pasti ada ya Kak, tapi itulah salah satu ininya apa namanya, cerita kita di saat ini jadinya. Jadi
1: betul.
0: Lucu juga kalau diceritain ke orang-orang.
1: Tapi ternyata setelah dipikir-pikir banyak ruginya.
0: Betul, mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita di dewasa ini ya Kak.
1: Aku mikir banyak banget ruginya, harusnya gue bisa ikutin pelajaran. Harusnya gue gak harus menghormati bendera berjam-jam, gak capek-capek gitu. Harusnya aku gak buru-buru gitu ya, sarapan pun buru-buru ya. Terus lari-lari,
0: betul.
1: Gitu. Jadi, aduh, banyak ruginya sih. Oke.
0: Kata kasih Matupang nih.
1: Apa
0: ya,
1: tuh? Apa
0: katanya
1: tuh?
0: Paling suka bangun pagi dengar notif dana berisi top up 1 miliar berhasil dari seseorang katanya.
1: Wow.
0: Sebenarnya notifikasi dari mbanking emang cukup ini ya Kak. Cukup menggiurkan dan bikin semangat di pagi hari.
1: Kayaknya semua orang deh.
0: Betul.
1: Semua orang suka notifikasi itu ya. Oke. Ada siapa lagi? Kalau Bang Silo bilang di sini Bang Silo ya benar. Semangat ya. Oke, semangat. Ada Silo. Oh, ini masih Simatupang ya. Salah aja buat kalian katanya ya. Dan tim respon radio yang gak lupa nih responders berada. Salam. Typo. Oke, enggak apa-apa. Thank you ya Mas Simatupang udah nitip salam-salam ya.
0: Betul.
1: Buat responder semua. Kita berharap responder juga semangat hari ini.
0: Iya, semangat melakukan aktivitasnya walaupun kadang kerja itu berat tapi enggak dapat kerjaan lebih berat.
1: Betul loh.
0: Iya,
1: setuju. Aku mikir kan, enggak karena pernah juga aku waktu lagi padat-padatnya sampai aku berdoa, ternyata enggak enak. Sampai aku kayak berdoa berdoa dalam artian berharap gitu loh. Aduh, bisa enggak sakit gitu biar izin gitu.
0: Oh, ya ampun.
1: Itu aku kenapa aku harus ngomong gitu? Iya, aku sempat mikir ketika aku beneran sakit kan.
0: Iya.
1: Ternyata enggak enak banget.
0: Setuju.
1: Enggak enak banget, tersiksa gitu ya.
0: Setuju.
1: Aku dari situ belajar enggak mau lagi aku minta
0: berdoa
1: Tuhan.
0: Enggak ya,
1: Kak? Tuhan, aku pengen sakit supaya izin, supaya enggak kerja. Itu pernah aku waktu awal-awal lulus kuliah lah pokoknya. Gitu. Ternyata aduh, rasanya tidak segampang itu ya.
0: Setuju Kak.
1: Menderita banget. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, nyusahin.
0: Iya
1: kan? Maksudnya dalam artian kita merepotkan orang-orang di sekitar kita karena kita enggak menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita gitu. Jadi dari situ aku ya udah deh, enggak mau aku lagi.
0: Karena makan aja udah enggak enak juga, Kak. Jadi kayak kalau untuk sakit itu jujur emang pernah sometimes karena emang capek banget kali ya, Kak.
1: Pengen
0: ada alasan untuk libur, tapi nggak mungkin kita alasannya mau spend waktu dulu untuk me time terus nggak mungkin dong,
1: nggak dibolehin kan. Yang dibolehin kalau sakit.
0: Iya.
1: Nah, makanya kenapa aku juga waktu itu mikir di situ.
0: Pernah
1: sampai ngomong, sampai berdoa sama Tuhan. Aduh, aku nyesal banget ketika beneran Tuhan jawab ya.
0: Iya, betul.
1: Tuhan jawab, Kak, dan kenapa ternyata enggak seenak ini dan semenderita ini.
0: Apalagi,
1: dari situ aku minta ampun lah.
0: Berarti kalau waktu sakit itu waktu masih ada keluarga enggak? Masih di sama
1: keluarga.
0: Udah
1: merantau.
0: Itu yang merantau itu tambah enggak enak tuh sebenarnya.
1: Nah, Responers gimana? Responers juga pernah enggak kayak Cila gitu. Aduh, tapi dari situ Cila enggak mau lagi.
0: Kapok.
1: Udah kapok. Mending kita beraktivitas, mending kita waktunya padat gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sejuk.
1: Gerjain ini, gerjain itu gitu. Mending seperti itu dibanding kita di rumah terus rebahan terus sakit karena kita enggak jaga diri kita, enggak jaga kesehatan ya.
0: Betul.
1: Makanan kita juga sembarangan. Terus aku juga sering bergadang dulu.
0: Waduh.
1: Ya, bisa tuh satu hari 2 jam aku cuman tidur.
0: Wah,
1: setiap hari. Pahasih, itu tuh sering bergadang. Terus enggak minum air putih yang cukup. Jadi kayak jarang minum air putih, minumnya yang manis-manis. Makanya sampai sekarang aku manis kan.
0: Aduh. Agak enggak expect kesana ternyata.
1: Iya. Kamu enggak menyadari.
0: Iya, menyadari kok.
1: Sepahit itu.
0: Aku menyadari tapi aku enggak menyadari itu alasannya ternyata.
1: Oh, oke. Nah, Responers boleh ya.
0: Iya.
1: Memberikan ceritanya, kisahnya juga gitu ya, waktu kecil ataupun di pagi hari
0: dibangunin,
1: dibangunin rasanya seperti apa. Aduh, sebenarnya sayanya kesal.
0: Iya.
1: Tapi suka gitu.
0: Iya.
1: Gimana nih?
0: Sekarang sih rindu ya, Kak. Kalau dulu pasti kesal sih.
1: Kalau sekarang suka notifikasi sih yang bangunin karena kita ada, aku di grup. Jadi suka dengar notifikasi setiap pagi di grup. Biasanya jam 5, jam 6 gitu. Jadi ada bahan perenungan.
0: Oh,
1: nah, di situ aku baca.
0: Jadi 10 menit emang dari renungan gitu ya.
1: Betul,
0: Kak. Betul. Aku dari teman-teman kakak tadi.
1: Enggak. Kita di grup memang ada orang yang ngirim di grup.
0: Oh, gitu.
1: Jadi itu notifikasi yang suka banget dan dinanti-nantikan. 10 menit direnungkan, abis itu udah akhirnya beraktivitas. Gitu. Selain omongan suara mama yang keluar untuk bangunin. Itu waktu di rumah. Kalau di rumah ya gitu.
0: Betul, setuju.
1: Oke, di waktu aku pulang pun ya udah dewasa, sedewasa ini, maksudnya sebesar ini. Kita pulang, aku pulang masih rindu dibangunin.
0: Iya, betul, setuju.
1: Iya, misalnya, "Cil, bangun, ini udah jam ini." gitu, disamperin di kamar. Itu tuh aku rindu pasti.
0: Pasti.
1: Oke, seperti lagunya Good Morning Everyone ya.
0: Iya.
1: Tunggu aku. Nah, berharap ada yang menanti kita ya, menunggu
0: Waduh.
1: Kita.
0: Waduh.
1: Oke.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apa yang telah Anda berikan kepada dunia, lingkungan, keluarga, hingga hari ini? Kita mempunyai hampir 9.000 jam dalam setahun, atau lebih dari 500.000 jam kalau kita mencapai usia 60 tahun. Jadi dengan hanya memiliki 500.000 jam dalam hidup ini, apakah ada hal terbaik yang sudah kita hasilkan? Kalau waktu itu dipakai untuk menunggu saja atau bersantai saja, berapa banyak hari yang terbuang dalam hidup ini? Kita perlu mempertimbangkan waktu kita agar dapat dipergunakan untuk manfaat yang besar. Untuk itu, buatlah daftar dari aktivitas apa yang harus kita kerjakan. Semua pengarsipan harus tersusun rapi. Nama, alamat, kartu nama, daftar telepon, katalog brosur, sehingga memudahkan melaksanakan pekerjaan kita bila kita memerlukannya. Termasuk juga daftar bank, kartu kredit, pemasukan, pengeluaran, dan juga memiliki buku harian, sehingga memudahkan untuk melihat apa lagi yang dapat kita lakukan dengan waktu kita. Anda mungkin perlu membuat jadwal, misalnya jadwal kerja, olahraga, beribadah, dari Senin sampai dengan Minggu, dari jam 6 sampai jam 10 malam. Peter Drucker dalam bukunya Effective Executive mengatakan, eksekutif yang efektif tidak mulai dari pekerjaan mereka, tapi dari waktu yang ada. Nah, sudahkah Anda menggunakan waktu seefektif mungkin?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: ya, sekuat hatimu dari Last Child yang mengantar kita di menit 24 di jam terakhir tentunya ya, di program Ruang Pagi.
1: Aduh, udah sekuat hatimu aja di pagi hari.
0: Sekuat hati
1: ini.
0: Mama nih.
1: Waduh.
0: Ya. Kalau ngobrol-ngobrol mama nih cukup ini ya.
1: Cukup deep,
0: ya, betul. Ya, cukup. Kok bisa sama ya?
1: Aduh, jangan-jangan kita jomblo.
0: Waduh, gimana nih?
1: Aduh.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kita
0: bahagia.
1: Bahagia, betul.
0: Happy ya.
1: Happy.
0: Tapi bukan aku yang bilang loh.
1: Aku.
0: Bercanda ya. Oke, thank you semuanya yang masih setia mendengarkan Respon Radio tentunya baik di streaming kita di www.responradio.com ataupun melalui live TikTok kita ya di Respon Radio 93.0 official.
1: Betul. Bahkan dari ada
0: Purwokerto ya?
1: Iya, Purwokerto, responder baru kita. Kita
0: ada Kak Fazir. Wah, thank you sudah join. Ada juga yang bergabung tadi pagi ya dari Singapura loh.
1: Waduh,
0: yang mendengarkan kita di Respon Radio di live TikTok nih. Wah, thank you semuanya. Banyak banget ya yang masih menyapa kita. Ada ini nama akunnya gimana ya? Mau apa baca tuh? Tapi coba saya lihat di bio-nya ya apakah ada D aja. Soalnya kurang enak kalau kita
1: nama akunnya.
0: Ada D yang mau join dengar lagunya Nabilah ya. Kalau judul Tak Semudah Home Pimpa belum masuk di playlist kita ya.
1: Betul.
0: Tapi katanya ada lagunya Nabilah yang masih sama penyanyinya, lagunya Cegil. Oke, nanti kita akan putarkan. Thank you ya Kakak D sudah join di pagi hari ini. Dan boleh juga yang belum menyapa atau memberikan komentar kita, komentar ya, tanggapannya di pagi hari ini boleh langsung join di live TikTok kita ataupun di WhatsApp kita di 0811 6622930.
1: Oke,
0: Kak Deyan juga bilang ada salam nih dari negara tetangga Lubuk Buaya.
1: Itu bukan negara tetangga kayaknya.
0: Kalau Lubuk Buaya singkatannya apa?
1: Lubai.
0: Lubai ya.
1: Lubai. Kalau di Padang kita tuh terkenal
0: Paris.
1: Pariaman sekitar. Kita bilangnya Lubai. Iya sih benar, dia agak tetangga sebelah sana ya. Betul. Setuju.
0: Wow, thank you Dian. Iya, boleh yang mau request lagu boleh ya Rex.
1: Iya, masih
0: ya.
1: Boleh Rex.
0: Masih Rex. Bisa diputarkan di pagi hari ini karena kita masih nemanin 10 jam lagi ya.
1: 10 jam lagi. Iya, betul, 10 jam lagi tapi bukan sama kita doang.
0: Iya, betul. Ada Mari, ada Cici, ada Dila ya, betul. Ada om kita,
1: abang. Siapa abangnya?
0: Oke, pastinya Respon Radio terus hadir ya untuk menemani responder semua. Program-program akan kita sajikan dari pagi sampai malam.
1: Sampai malam, betul.
0: Terus ketemu pagi lagi. Ada beberapa juga responders dari kemarin-kemarin sempat by telepon juga ngomong dulu waktu di program Semangat Pagi ataupun Ruang Pagi juga bilang aku pagi-pagi langsung nih call, langsung telepon. Nah, ada yang join di pagi hari ini di WhatsApp kita ya melalui telepon. Kita akan dengarkan nih atau sapa dulu. Ada Uda Sutan di pagi hari ini yang bergabung. Halo Uda.
2: Halo kembali.
0: Iya, selamat pagi Uda.
2: Pagi.
0: Gimana kabarnya Uda?
2: Kabar baik.
0: Oke, apakah suara kita kedengaran Uda?
2: Kedengaran.
0: Oke. Oh iya, suara Uda sepertinya kecil sekali. Halo Uda?
2: Iya.
0: Mungkin boleh di call ulang, boleh Uda? Iya.
2: Ya, coba dulu ya.
0: Oke, udah. Iya, kita tungguin ya. Udah Sultan di pagi hari ini yang mau menyapa kita melalui WhatsApp. Dan buat responders yang belum bergabung ya, Jel.
1: Iya.
0: Boleh kita masih tungguin.
1: Betul, masih kita tungguin, masih kita temani di pagi hari ini ya.
0: Iya, betul. Nah, oke, sudah bergabung nih. Halo, udah.
3: Halo. Ah, ini baru kedengaran ya.
0: Suara udah langsung menyala.
3: Tumai tertutup juga dia senapanya ya.
1: Iya, tertutup udah tertutup sama kabut enggak udah?
0: Enggak, jangan.
3: Jangan-jangan tertutup bahaya. Sama Anda berdua.
1: Ya. Waduh.
0: Tapi betul-betul menyala loh udah suaranya langsung.
3: Ya, sekarang udah menyala rupanya ada pula kode etiknya ya.
1: Waduh, kode etik.
3: Harus dimatikan dulu baru dia hidup kembali.
0: Saya rupanya feelingnya ini ada
3: ini.
0: Oke, nggak apa-apa udah ya, tapi suara udah sudah mengudara di pagi hari ini menyapa udah. Kita.
3: Ya, sudah bisa didengar oleh warga-warga
0: Amin.
3: Kita ya.
0: Udah. Nah, pagi hari ini apa nih yang bisa disampaikan udah? Gimana kabarnya? Sehat ya udah ya?
3: Kalau kabarnya sehat ini. Cuma kabarnya berkabut.
1: Oh iya, betul.
3: Kita ini siapa satu lagi nih?
1: Jejel,
0: bersama
1: Jejel
0: udah.
1: Jejel di sini
3: udah. Jejel ya. Jejel nih. Ini 2J ya.
0: Dua Cecil.
3: Cecil satu ya. Cecil satu berarti Cecil gitu ya.
1: Cecil.
0: Iya. Gimana iya. Udah? Pagi ini kita mau ngobrolin tentang suara di pagi hari yang kita sukai. Udah.
3: Tentang suara di pagi hari gimana?
1: Iya, biasanya udah di pagi hari itu mendengarkan apa, terus suka enggak sama suaranya? Misalkan kayak kicauan burung atau kokokan ayam atau masih dibangunin nih udah. Karena rasanya banyak ya, dibangunin nih kayak udah.
3: Udah ini ada beberapa suara yang paling udah sukai nih.
0: Salah satu aja udah.
3: Ya salah satunya ya suara dia.
0: Siapa udah?
3: Iya.
1: Pujaan hati.
0: Pujaan hati udah ya?
3: Iya.
1: Berarti udah.
3: Ada suara ayam itu paling udah tunggu-tunggu itu. Pagi itu. Kalau yang pertama itu kan sebelum matahari terbit burung kan belum berbunyi itu.
1: Iya.
3: Maka udah tunggu-tunggulah suara ayam untuk membangunkan.

0: Suara ayam
1: Gak
0: menggigit
1: apa-apa
0: itu.
1: udah. Ya.
0: Iya, suara ayam yang membangunkan, suara burung, suara tongkeke.
1: Tongkeke
0: Kalau
1: udah.
0: iya, ya kalau bahasa Minangnya wiu wiu itu.
1: Oh, wiu wiu.
0: Wiu wiu gitu. Nah, nanti orang terkejut pula dengannya.
1: Oke, udah. Wow.
0: Nah, apalagi suara seorang seorang yang kita temui yang menemani itu.
2: Wow, respon ya, respon radio ya udah ya. Pagi-pagi udah dengar respon radio ya udah ya. Wah, sepertinya
1: Waduh.
2: Jaringan udah sutan.
1: Iya, terputus.
2: Ada sedikit gangguan ya. Terputus.
1: Oh,
2: Oke,
1: belum.
2: belum masih
1: masih
2: ya.
1: Menghubungkan.
2: Oke, nggak apa-apa.
1: Oke.
2: Mungkin ada sedikit gangguan dari lokasi udah sutan. Tadi udah sutan juga pernah singgung ya, sempat bilang bahwa di lokasi udah sutan
1: iya?
2: di tempatnya masih berkabut.
1: Waduh.
2: Nah, ini imbauan buat kita semua ya,
1: iya.
2: untuk terus memakai masker ya, terus pakai kaca mata,
1: kacamata,
2: jaga diri ya, jaga kesehatan kita juga semua keluarga.
1: Iya.
2: Betul, karena kita ya balik lagi di akhir-akhir ini banyak bencana yang
1: Betul.
2: Terjadi di beberapa kota bahkan di sekitar kita pun juga. Jadi bukan satu alasan untuk kita takut gitu ya, trauma,
1: trauma.
2: Enggak, tetapi tetap beraktivitas seperti biasa asal kita masih terus menjaga diri kita dan menjaga kesehatan
1: betul,
2: kita.
1: Betul ya, antisipasi ya
2: Kak
1: jatuhnya.
2: Mengantisipasi,
1: jadi
2: betul.
1: Kayak pakai masker sebelum nanti kita terkena debu-debu yang nanti masuk paru-paru kita.
2: Betul.
1: Terus juga mungkin sekarang yang sekarang udah kurang-kurang minum air, tolong banyak-banyak minum air sekarang.
2: Air hangat ya, kita minum, olahraga juga.
1: Olahraga.
2: Gak usah harus keluar rumah, di
1: iya,
2: rumah
1: di
2: juga
1: rumah aja.
2: Kita olahraga, beraktivitas. Intinya tubuh kita nggak diam gitu ya, nggak bergerak gitu.
1: Setuju,
2: Oke.
1: setuju.
2: Kalau gitu kita dengerin lagu Nabila Takia ya, sambil kita nunggu responders juga untuk mampir menyapa kita,
1: Waduh.
2: Memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, Raimullah Ode, judulnya Iqra telah mengantarkan kita ke menit keberapa nih kak?
1: Ke 41.
0: Waduh. Wow.
1: Kita masih di program Ruang Pagi tentunya ya. Masih setia menemani responders hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Wow, thank you semuanya yang menyapa kita di live TikTok juga. Yang lagi dengerin kita di streaming di www.responradio.com. Hai hai.
0: Halo.
1: Yang baru bergabung ya. Oke, hari ini karena spesial banget kita ngobrol-ngobrol tentang ketika kita bangun di pagi hari.
0: Iya. Ya.
1: Ada suara-suara mungkin yang kita dengar. Nah, kira-kira suara yang paling menyejukkan hati atau mungkin yang bikin tenang ya, yang bikin kita suka dengar. Iya. Kenapa? Ada apa dengan suara itu?
0: Ada apa dengan suara itu? Aku paling suka Kak, apalagi kalau enggak ada kegiatan ya Kak di hari itu. Benar-benar tuh pagi-pagi tuh damainya adalah hujan Kak.
1: Asik.
0: Hujan di pagi hari tuh walaupun emang bikin mager tapi bikin kayak, tau gak sih pas bangun tiba-tiba ada suara hujan tuh bagi aku tenang aja sih Kak. Jadi kayak apalagi kita tidak melakukan aktivitas ya, waduh itu enak banget sih. Dan memang sayangnya tuh jadi males jalan untuk cari makan aja udah males ya Kak. Tapi itulah yang bikin tenang, mungkin teduh juga jadi di pagi hari itu. Walaupun sedikit dingin tapi better lah dibanding hujan enggak hujan-hujan dan kemarau terus ya Kak. Karena ini yang berlangsung juga di akhir-akhir ini, bukan merasa juga di Sumatera, bahkan kayak di Kalimantan juga merasakannya Kak. Jadi susah hujan akhir-akhir ini.
1: Iya betul, apalagi memang biasanya sebenarnya ya yang ber-ber-ber September, Oktober, Desember itu musim hujan. Tapi sekarang musim kemarau di beberapa kota ya, di beberapa daerah gitu. Dan bahkan di sini juga di Padang Pariaman musim kemarau ya.
0: Iya.
1: Dan belum ada hujan, jarang.
0: Jarang
1: sekalinya
0: banget
1: hujan.
0: Ada tuh cuman rintik-rintik aja.
1: Oke, gitu. Tapi enggak apa-apa, kita tetap bersyukur ya. Kalau nanti ada hujan, itu hujan berkat gitu. Kadang kan kita manusia ya.
0: Iya, betul.
1: Aku juga mikir tuh ya. Kadang kalau udah hujan suka keluar nih kata-katanya, aduh kenapa hujan sih?
0: Iya gitu. Betul, serba salah jadinya, hujan-hujan terus banjir, iya, gak hujan kemarau.
1: Kita gak akan kesulitan ya sama air,
0: betul.
1: Gitu. Jadi memang manusia gak ada rasa ininya,
0: rasa puasnya ya Kak,
1: rasa puasnya gitu.
0: Betul, setuju.
1: Dan pastinya ada aja gitu yang di komen, di protes gitu.
0: Setuju.
1: Responnya juga gitu, gak kayak cila.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayaknya iya deh, ada. Aku pun juga merasakan kok kayak gitu.
1: Aduh kenapa hujan ya?
0: Iya kenapa hujan ya?
1: Kenapa gak turun-turun hujan gitu?
0: Betul, sekarang tuh di kos aku tuh sudah mulai kekeringan gitu loh. Kayak air tuh udah selalu memanggil tukang di hari itu. Kayak tukang tuh bisa dateng setiap hari ya.
1: Iya.
0: Gara-gara kekeringan gak? Jadi emang di kos aku udah kayak, aduh kapan ya ini ada orang, ada hujan akan turun.
1: Betul, nah memang kalau di pagi hari kalau turun hujan sesuatu juga yang menyenangkan. Aku juga suka dengar suara rintik hujan gitu. Jadi tidur pun juga lelap gitu.
0: Iya lagi, setuju, apalagi kalau udah gak ada kegiatan ya Kak.
1: Iya, enaknya tuh kalau libur.
0: Betul.
1: Coba kalau masih
0: beraktivitas. Kalau masuk, aduh kenapa hujan, pakai jas hujan kan pagi-pagi ini jadinya.
1: Iya, tapi gak apa-apa, oke. Aduh. Di pagi hari sudah sudah bergabung nih Uda Sutan ya, kita sapa dulu nih. Lanjutin. Halo Uda Sutan.
2: Iya. Aduh. Kenapa tadi dia mampus ya?
1: Iya, sepertinya ada gangguan di jaringan ya.
2: Iya, itulah namanya sinyal iya. Tengkus kabut.
1: Tantangan. Iya, gimana? Lokasi sekarang di mana Uda? Kabutnya masih ya Uda ya?
2: Yalah kasih sekarang masih di meninjau ini, kabutnya masih datang.
1: Masih datang ya Uda ya. Nah gimana masyarakat di sana Uda?
2: Bagaimana?
1: Masyarakat di sana gimana Uda?
2: Nah, kalau masyarakat di sini ya kayaknya aman ini, tapi sekolah mulai didaringkan.
1: Oh lagi daring lagi ya Uda ya. Tapi masker tetap dipakai ya Uda ya? Kacamata
2: masih
1: juga?
2: Iya, berarti pakai kacamata, dipakai masker, dipakailah gitu.
1: Iya, udah. Kita berharap semuanya aman ya, udah ya.
2: Iya, kita berharap. Dan suara ayamnya pagi tadi masih berkokok dengan.
0: Masih bisa membangunkan udah ya, udah ya.
2: Iya, masih bisa membangunkan.
1: Oke, udah. Ada tambahan lain, udah? Atau mau lagu?
2: Cuman, Ya tambahannya cuma ayam ayam. Nah, tadi kan Cila sama Jijil kan bertanya tentang respon radio tadi ya.
1: Iya, respon radio kan udah.
2: Belum sempat terjawab.
1: Oh, oke okay, oke, okay. Iya ya.
2: Karena pagi saya bangun pagi saya ayam berkokok. Kat saya jam 6 baru saya hidupkan radio, saya nyalakan, saya putar-putar bersemula dengan frekuensi 93,0 ini.
1: Oke.
2: Iya, baru saya dengarkan suara-suara penyiar-penyiarnya.
1: Iya.
2: Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.
1: Wow. Iya udah.
2: Yang manis-manis, yang imut-imut.
1: Iya.
2: Nah, okay. Itulah suara-suara yang sementara saya sampaikan ya. Sebenarnya masih banyak suara-suara ini yang saya sukai. Wow. Suara musik juga tik-tik-tik-tik.
1: Asik. Oke, okay, disimpan aja udah.
2: Ya, disimpan aja lah suara-suara yang lain-lainnya ya.
1: Tapi thank you udah loh. Memang udah Sultan ini salah satu pendengar. Boleh-boleh udah. Mau lagu apa udah? Masih bisa diputar.
2: Nah, mau request lagunya ini yang Indo lah. Yang Indo terbaru.
1: Iya, ya, lagunya dari penyanyi siapa? Dan judulnya apa udah?
2: Siapa hostess? Siapa namanya tuh?
1: Mm-hmm. Yang
2: yang maafkan aku minta maaf.
1: Aku minta maaf, oke.
2: Okay. Iya.
1: Dari No Stress atau?
2: Iya, No Stress-nya.
1: Oke, okay. No Stress.
2: Iya, No Stress.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Cila atau Jajal menyanyi enggak apa-apa juga.
1: Aduh. Jangan itu. Udah ya. Yang ada
0: di lain waktu udah.
1: Di lain waktu aja tapi melalui
2: iya,
1: off
2: iya,
1: ya.
2: Tapi off sudah bisa menyemar ngapain lagi ini menyiarin kami udah bagus udah syukur tuh.
1: Oke, udah. Baik, terima kasih ya. Udah ya. Salam-salamnya udah.
2: Iya, terima kasih. Hmm? Bagaimana?
1: Salam-salamnya udah?
2: Nah, ya salam-salamnya salam pertama buat Jejel dan Cila.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya diterima ya. Salam juga buat semua kru respon. Salam juga buat responder semuanya tanpa terkecuali aja lah kalau pagi ini nggak usah nggak sebut-sebutkan nggak apa-apa itu.
1: Oke.
2: Nah, pokoknya yang mendengar mau TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati maupun frekuensi 93,0 FM.
1: Wow, thank you sudah menyapa.
2: Iya, terima kasih kembali.
1: Kita berharap semua di sana masyarakat ya udah ya tetap menjaga kesehatannya, jaga diri, jaga keluarga ya udah ya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya, kabutnya
2: ya.
1: Juga amin. Bisa berlalu. Oke, okay. Udah. Thank you udah.
2: Iya, thank you kembali.
1: Iya, sampai Cila jumpa udah. Jajil. Mari udah. Wow, luar biasa. Responder semua. Kita diingatkan lagi ya sama udah Sultan karena di lokasinya di tempatnya ya masih
0: ya,
1: tebal ya kabutnya. Jadi berharap masyarakat di sana juga bisa mengikuti aturan mainnya, aturan main.
0: Aturan main.
1: Maksudnya kita mengantisipasi supaya betul. Kita juga tetap sehat, tetap fit, tetap beraktivitas walaupun sekolah-sekolah ini ya
0: daring. Udah mulai daring lagi sekarang.
1: Betul.
0: Berarti asap kabutnya emang sudah tidak bagus untuk untuk kita beraktivitas di luar. Jadi yang beraktivitas di luar emang harus berjaga-jaga, menggunakan masker, yang membawa motor silakan pakai kacamatanya, terus juga antisipasi juga memakai jaket panjang ya kak.
1: Betul sekali. Okay. Nah kalau gitu kita dengerin lagu ya yang sudah di request oleh Uda Sultan. Aku minta maaf dari No Stress.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih balik dengan Cila dan Jajal di ruang pagi ini ya.
1: Betul sekali, walaupun memang kita sudah di segmen terakhir. Wah, ya ini perjumpaan terakhir kita nih.
0: Iya, waduh, gak
1: bersama responders. Gak usah khawatir responders, karena kita nantinya setelah ini ada Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responders. Jadi tidak kesepian, tidak ada teman pasti ya. Program Respon Radio akan terus kita sajikan sampai nanti malam. Betul. Dengan penyiar penyiar lainnya ya, yang pastinya akan menemani responder semua. Betul. Wow, senang sekali di pagi hari ini ya, di program Ruang Pagi kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa cerita-cerita, bisa dengerin juga pendapat komentar responders ya yang sudah bergabung di pagi hari ini, baik di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 official atau melalui WhatsApp kita ya di 0811 662 930.
0: Iya, betul banget. Tadi banyak juga ya, ternyata banyak juga yang merindukan omelan orang tua.
1: Betul.
0: Banyak juga yang ternyata dia tuh pakai alarmnya alami dari kokokan ayam. Ada juga yang ada yang
1: ketukan pintu,
0: ketukan pintu. Ya itu emang baru antisipasi, nggak
1: apa-apa. Walaupun memang ada orang-orang juga seperti Cila ya menyesali.
0: Betul.
1: Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Betul, ya pelajaran. Supaya Cila semakin lebih baik lagi, dan juga kita semua ya responders yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Iya, seperti kayak Cila
0: kayaknya alami. Sebagian besar ya kayak bakal kayak gitu.
1: Oke. Jadi balik lagi, waktu dan kesempatan yang mungkin ada kita bisa pakai dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan.
0: Betul.
1: Jaga keluarga kita. Jangan mengabaikan ya, menyepelekan. Apalagi ya sekarang kondisi di tempat kita juga lagi gak memungkinkan. Betul. Karena kabut yang masih tebal.
0: Iya, dan Ruang Pagi akan balik lagi ya.
1: Betul.
0: Di besok hari di jam yang sama. Dan sampai jam yang sama juga di jam dari jam 10 dari jam 8 sampai jam 10.
1: Betul.
0: Pagi besok.
1: Oke, kita pamit ya. Cila dan Jejel akan kembali nanti di program atau siaran selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita mau dengerin lagu Vidi Aldiano ya, Nuansa Bening, yang mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat pagi menjelang siang responder semuanya. Gimana kabarnya di pagi menjelang siang ini? Wow, senang sekali tentunya karena Cila boleh kembali lagi untuk menemani responders ya selama kurang lebih 1 jam ke depan di program Sketsa Keluarga Indonesia edisi 16 September 2026. Nah, Cila berharap semuanya sehat ya dan juga lancar aktivitasnya, tugasnya, pekerjaannya bisa dikerjakan dengan baik, dengan maksimal. Tentunya Cila hadir di pagi hari ini ya untuk membagikan tips, beberapa tips ya yang mungkin relate banget di dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan juga ada lagu-lagu yang akan Cila putarkan yang bisa menyemangati kita, yang bisa menemani hari-hari kita ya, apalagi kita yang lagi beraktivitas. Nah, responders, misalnya mungkin ya ketika kita lagi berkumpul ya sama keluarga, sama anak, sama orang tua kita juga, tiba-tiba kita punya anak dan anak ini bertanya atau pengen sesuatu. Minta sesuatu gitu ya, dibelikan sesuatu, HP baru atau pengen jajan ya sama teman-temannya. Sementara kita tahu nih, tidak semua keinginan itu bisa dipenuhi ya. Nah, terkadang ketika kita misalnya bilang enggak boleh ya, enggak, jangan gitu ya, nanti mama mungkin akan kasih kalau sudah di rumah. Jadi ada janji-janji juga yang bisa kita sampaikan. Nah, kemungkinan anak kita pasti akan menangis ya, akan marah, ngambek gitu ya. Terus bahkan membandingkan kita dengan orang tua teman-temannya. Tuh, teman aku bisa, mamanya kasih gitu ya, apa yang dia minta dikasih dan segala macam. Nah, ini jadi tantangan gitu ya, ataupun kesulitan yang kita alami sebagai orang tua. Gimana nih supaya anak kita tidak menangis, tidak marah, atau mengertilah dengan kondisi kita. Jadi sebagai orang tua, kita tentu ingin banget membuat anak kita bahagia. Tapi anak juga perlu untuk belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan ini bisa langsung kita dapatkan, responders. Lalu gimana caranya, Cil, gitu ya, supaya menghadapi keinginan anak tanpa membuat anak kita tuh merasa tidak disayangi, apalagi kalau sudah dibanding-bandingkan ya, kayak lagu aja tuh. Oke, yang pertama kita masuk ke tips di mana kita perlu untuk mendengarkan dulu keinginan anak-anak kita. Ya, ketika anak kita meminta sesuatu, jangan kita sebagai orang tua langsung menjawab nggak boleh ya, gitu ya, gak ada minta-minta gitu ya, atau apalagi kalau minta duit dan segala macam. Nah, coba kita dengarkan anak kita terlebih dahulu. Misalnya ketika anak kita berkata, "Mah, Pah," gitu ya, "aku mau beli mainan nih," gitu, "boleh gak?" gitu. Jadi kita bisa menjawab, "kamu suka mainan itu atau mau yang lain," gitu. Jadi memangnya apa nih yang paling kamu suka dari mainan itu? Jadi kita tanyakan apa yang membuat dia pengen untuk mendapatkan mainan, apa yang membuat dia pengen beli mainan itu. Jadi dengan begitu anak merasa didengar ya. Kita mendengarkan apa yang anak rasakan, apa yang anak ungkapkan ya. Terus mendengarkan bukan berarti juga harus kita kabulkan permintaannya. Jadi belum tentu ketika kita dengarkan anak, kita udah pasti mengabulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Jadi gak apa-apa kita dengarkan terlebih dahulu supaya anak tersebut bisa merasa disayang gitu ya, dihargain, didengarin gitu. Apalagi memang Cila ya, pengalaman ketika ngobrol-ngobrol sama mama papa menentukan masa depan, apalagi nih keinginan jurusan dan segala macam. Walaupun memang saat itu bukan keinginan saya gitu ya, tetapi tetap keinginan orang tua. Karena balik lagi setelah kita mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ada titik benang merahnya gitu ya, titik tengahnya, dan itu juga yang terbaik buat Cila. Jadi anak perlu banget didengar terlebih dahulu, responders. Yang kedua, kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini kesempatan yang baik ya untuk mengajarkan anak-anak kita ya perbedaan antara butuh dan ingin.
Karena banyak mungkin yang belum paham, yang tidak mengerti mana kebutuhan, mana keinginan. Ya misalnya ketika sepatu sekolah yang sudah rusak, ya itu adalah suatu kebutuhan untuk anak ya. Jadi perlu banget, memang harus dibeli. Tetapi ingin sepatu baru karena modelnya, apalagi pengeluaran baru ya, produk atau brand dan segala macam yang lagi populer, nah itu kemungkinan keinginan anak. Jadi kita sebagai orang tua bisa mengingatkan, bisa mengajarkan cukup sederhana kepada anak kita. Bukan berarti kita memperbolehkan atau tidak memperbolehkan anak kita memiliki sepatu yang dia inginkan. Tapi kita perlu melihat mana yang lebih penting terlebih dahulu. Jadi ini yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya tidak mengikuti setiap apa yang mungkin keinginannya ya, sesuatu yang dia pengen dapatin, dia dapatin gitu. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita. Nah, anak-anak pun juga akan perlahan belajar ya, menentukan bagaimana apa yang menjadi prioritasnya, apa yang enggak terlalu penting-penting kali, apa kebutuhannya, apa keinginannya. Jadi dari situ dia belajar perlahan-lahan. Walaupun memang enggak saat itu juga ya, dia bisa paham dan mengerti. Lalu selanjutnya, berikan alasan yang sederhana dan jujur. Jadi kalau misalnya memang belum bisa membeli sesuatu, jangan kita berikan alasan yang cukup rumit, panjang kali lebar kali tinggi mungkin ya. Cukup kita katakan kepada anak kita, untuk sekarang belum bisa karena uangnya sedang kita gunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, anak mungkin tetap kecewa pasti, marah udah pasti, nangis apalagi ya, ngambek. Nah itu wajar ya responders kalau anak mengalami fase seperti itu. Nah tugas kita sebagai orang tua bukan selalu menghilangkan rasa kecewa anak, tetapi membantu anak kita untuk belajar menghadapi rasa kecewa dengan baik. Wow, jadi banyak ternyata ya dari sisi anak, khususnya Cila juga ya, belajar ternyata tidak mudah juga sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi ada hal-hal yang harus kita perlu ikutin, proses-proses yang harus kita jalani. Ya kita juga sebagai anak jangan memaksakan kehendak. Kalau misalnya orang tua kita gak bolehin, ya kita ikutin. Ada waktunya ya ketika kita pengen sesuatu, ada masanya. Oke, berharap kita semua merasa cukup dan bukan berarti kita gak berkembang kembali gitu ya, gak upgrade diri lagi, tetapi kita mau belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Kita dengerin lagu Jiva Magnolia yang berjudul Cukup.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, mundur perlahan dari Nyoman Paul nih yang mengantar kita di menit 21. Kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia. Masih ada Cila tentunya ya yang menemani responders hingga pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Wow, dan ngomong-ngomong tentang tips ya, bagaimana orang tua bisa menghadapi anak ya yang banyak banget keinginannya ya, yang mungkin tidak selalu dipenuhi nih. Nah, di awal kita sudah dengar bersama-sama bahwa ternyata ketika anak ya cerita, ketika anak ngobrol, perlu didengar dulu ya sama bapak mamanya. Rasanya kalau didengar sama bapak mama tuh kayak dihargai, disayang ya. Kalau lagi cerita khususnya ya, lagi mengungkapkan perasaannya. Apalagi kalau keinginan. Nah, terus selain itu kalau misalnya anak tahu ya kebutuhan dan keinginan, bisa memahami, bisa mengerti bapak mama kenapa belum memenuhi apa yang saya pengen beli, apa yang saya pengen dapatkan. Nah, ketika anak ya khususnya tentang kebutuhan ataupun keinginan, jadi harus bisa membedakan. Lalu selanjutnya anak butuh orang tua yang jujur. Jadi jangan bohong atau kasih alasan yang mungkin akhirnya anak jadi gak percaya gitu ya. Dan pengennya dibeliin gitu ya, dipenuhin maunya segala macam gitu. Karena bilangnya besok nanti dibeliin, tapi tahu-taunya nggak dibeliin gitu. Jadi harus diberikan alasan yang sederhana dan juga jujur supaya anak ya bisa mengerti, memahami bahwa okay, tidak semua ternyata ya keinginan bisa dipenuhi sama bapak mama, apalagi kondisi ya yang tidak memungkinkan. Lalu selanjutnya anak pengen belajar supaya orang tua mungkin ya nggak boleh kasih uang untuk menyelesaikan segala masalah gitu, jadi solusi gitu ya. Kadang anak mungkin ketika meminta sesuatu ya bukan karena barangnya benar-benar penting, cuman karena ingin aja mendapatkan perhatian dari bapak mama, pengen aja kayak dirasa apa, rasa kayak diperhatiin, dipeduliin ya, dimengertiin, disayang. Anak kalau udah ngerasa kayak gitu tuh happy banget. Nah, jadi kalau bapak mama misalnya ya Cila gitu beli mainan atau pengen jurusan, kalau lagi memilih ya masa depan, memutuskan jurusan pendidikan gitu ya, itu sebenarnya kita pengen ngelakuin itu bersama bapak sama mama supaya sama-sama gitu ya, bapak mama tahu, Cila juga mengungkapkan apa yang saya inginkan, walaupun mungkin ada satu hal atau dari kita tidak sesuai gitu ya. Pengennya aku harusnya di sini gitu, tapi karena bapak mama mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya ya udah ikutin maunya bapak mama gitu, tetapi dengan keputusan bersama-sama. Nah, kalau misalnya mainan, kalau anak-anak yang minta mainan belum bisa dibelikan, nah bagaimana kalau misalnya sore ini kita baru bermain bersama-sama? Jadi kalau misalnya enggak harus dipenuhin, tetapi waktu orang tua dengan anak ada gitu, jadi tetap diperhatikan, tetap ada kepedulian kepada anak. Nah, anak pun juga pasti mendapatkan sesuatu yang berharga ya, waktu sama bapak mama bisa bermain ya, bisa diperhatikan, bisa sama orang tua. Nah, ini yang sangat-sangat disenangi oleh anak-anak gitu, apalagi kalau udah main bersama. Apalagi kalau bapak mama udah padat sibuk gitu ya, waktunya seharian bekerja gitu, paling kalau sudah bersama-sama karena ada pekerjaan yang dikerjakan gitu, kalau di dapur aja, kalau di rumah aja, kalau udah di luar, waduh, kita udah gak kenal gitu, kayak udah orang asing. Tetapi kalau misalnya anak sudah mendapatkan perhatian, sudah mendapatkan waktu, nah itu berharga banget sih bagi anak. Nah, terus selanjutnya ternyata perlu kita mengajarkan ya kata menunggu ya. Tidak semua ternyata keinginan harus kita penuhi.
Terus kalau misalnya anak menginginkan sesuatu, anak-anak kita atau orang tua yang bisa mungkin membuat target yang cukup sederhana. Misalnya kalau anak kita ya masih menginginkan mainan, nah kita bisa menabung, ngajak anak gitu ya, apalagi mengajarkan anak-anak untuk bisa mengolah keuangan ya. Jadi bisa banget orang tua bisa mengajak anak untuk menabung supaya kita bisa beli barang yang kamu inginkan gitu. Jadi anak ini terlibat gitu ya, berjuang, berusaha. Dari sini pun kita belajar ya, anak belajar tentang bagaimana sabar menunggu, apalagi mungkin bisa makan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi anak belajar menunggu, ternyata tak segampang itu ya untuk mendapatkan sesuatu. Terus dia juga belajar menabung, anak juga bisa mendapatkan proses ya, di dalam dia menjalani proses-proses itu dia pasti belajar hal-hal yang baru, sesuatu yang dia akan dapatkan ya dari dia menunggu, menanti. Nah, jadi dengan keinginan anak yang begitu banyak gitu, apalagi lihat dari teman-temannya, mungkin responders juga ya pernah mengalami, aduh susah banget harus dipenuhin gitu ya, bingung, kayak dilema, atau mau melarang juga anaknya nangis, anaknya ngambek dan segala macam, marah-marah gitu. Jadi boleh banget ya dengan kita mengajarkan anak untuk menunggu supaya dia juga mendapatkan hal-hal yang baru yang dia bisa pelajari. Wow, ternyata banyak sekali sebenarnya ya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya anak banyak belajar. Bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa menabung juga, kita libatkan dia menabung, bagaimana bisa dia mengerti, memahami kita, dan anak juga merasakan bahwa, oh bapak mama ternyata sayang sebenarnya sama aku, mungkin karena kondisi aja, ya karena keadaan aja. Jadi dengan pengertian-pengertian yang cukup sederhana, tapi jujur, nah dari situ anak juga mulai mengerti dan juga mulai memahami.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, kemana saja kau hari ini dari Good Morning Everyone. Dalam banget ya lagu ini, ternyata setelah ditelusuri, dilihat, direnungkan makna dari lagunya ini luar biasa. Bagaimana seorang ayah yang peduli kepada anaknya, kepada keluarga juga, dan menanyakan hari-hari yang dilalui oleh anak ya, proses dia belajar, proses dia beradaptasi ya di luar sana. Karena kita tahu ya, banyak sekali tantangan, hal-hal ataupun kesulitan yang dihadapi anak ketika menjalani hari-harinya, beradaptasi atau mengejar mimpinya ya. Wow, lagu dari Good Morning Everyone ini bisa mengingatkan anak juga bahwa kasih orang tua begitu luar biasa ya. Dan juga orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya untuk tetap tidak melupakan nilai-nilai kebaikan yang sudah pernah diajarkan oleh orang tua. Nah, bagaimana nih responers, apalagi anak-anak ya di luar sana. Ingat, orang tua kita ternyata sangat mengasihi kita. Dan pastinya mereka tidak akan pernah ya sedikit pun gitu ya mungkin ya untuk melupakan kita ataupun bahkan mengecewakan kita atau menyakiti kita. Nah, berharap di program Sketsa Keluarga Indonesia kita yang masih membahas topik ya tentang tips bagaimana orang tua kita menghadapi segala keinginan dan kemauan kita nih. Nah, selanjutnya responders, kita juga belajar ternyata ya, jangan merasa bersalah ketika kita berkata tidak. Jadi anak-anak pun juga gak mau kalau bapak mama merasa bersalah kalau misalnya berkata tidak ya, gak dibeli ataupun tidak dipenuhin dan segala macam. Nah, ini yang kadang paling sulit banget ya buat orang tua kita gitu ya, untuk mengatakan tidak. Dimana kembali lagi orang tua pengen kita anak-anaknya tuh bahagia ya. Ada orang tua yang sebenarnya tidak mampu tetapi tetap memaksakan diri untuk memenuhi keinginan anaknya ya, karena merasa kasihan, karena gak mau orang tua gak mau kalau misalnya anak ini marah, menangis, kecewa, ngambek gitu ya. Padahal sebenarnya kalau orang tua, bapak mama bilang tidak, itu juga gak masalah bagi kami sebagai anak. Jadi jangan merasa bersalah ketika bapak mama bilang tidak, gak harus waktu itu gitu ya, gak harus dipenuhin keinginan anak, keinginan kami sebagai anak kita. Lalu selanjutnya, jangan membandingkan juga anak dengan anak yang lain. Jadi kita sangat-sangat menghindari ya kalimat seperti itu, apalagi ini juga mengingatkan Cila waktu SD, waktu kecil, bapak mama kadang suka, bukan suka sih, sering mungkin ya tanpa sadar kali ya, keluar kata-kata, tuh anaknya nih gitu ya, kenapa gak kayak gitu sama kayak anaknya tante ini. Jadi ketika Cila dengar waktu kecil itu tuh sakit banget, kayak apa namanya, kenapa harus dibandingkan gitu, kenapa harus dibedakan atau apa maksudnya dilihat anak-anak tetangga yang lain gitu. Jadi cukup sedih sih sebagai anak ketika mendengar bapak mama bilang harusnya kamu kayak anak yang lain gitu, harusnya kamu nurut, harusnya kamu ikutin maunya kami, harusnya begini-begini gitu. Jadi kayak perbandingan ini sebenarnya kami sebagai anak pun merasa kayak kurang baik ya, kita banyak ininya ya, banyak lemahnya, banyak sesuatu yang gak ada gitu, yang kurang di diri kita gitu. Jadi kalau misalnya bapak berkata mungkin ya kepada anak-anak gitu ya, atau mengajarkan kepada kami sebagai anak, bilang ke setiap keluarga kan punya keadaan yang berbeda gitu ya, kita bisa belajar bersyukur dengan apa yang kita punya dan juga berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Jadi berhenti untuk membandingkan anak dengan anak yang lain, karena rasanya gak enak banget responder. Sama juga ya, orang tua gak boleh anak gak boleh membandingkan orang tua dengan orang tua yang lain. Jadi sama-sama bersyukur dengan keluarga yang kita punya. Nah, jadi
ternyata dari topik ini responders kita banyak sekali belajar bahwa kasih sayang tidak selalu kita tunjukkan dengan memberikan apa yang orang tua minta dari anak, apa yang anak minta dari orang tua ya. Terkadang ya kasih sayang justru terlihat ketika orang tua berani untuk berkata belum bisa. Jadi akhirnya anak pun juga memahami alasannya. Bahkan anak pun juga begitu ya, ketika belum bisa atau belum bisa ketemu atau belum ada waktu ya, pasti orang tua juga mengerti dan memahami, asal kita jujur ya, benar-benar. Nah, anak yang terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah mungkin akan kesulitan ya ketika suatu hari menghadapi penolakan atau keterbatasan. Jadi rasanya tuh ketika dia merasa ditolak itu down banget. Betul-betul apa namanya? Betul-betul kecewa, terluka. Nah, jadi buat semua gitu ya, jangan kita membiasakan diri kita untuk iya tanpa mengatakan tidak karena rasa bersalah gitu. Nah, jadi ternyata di sisi lain ada ajaran yang bisa kita berikan kepada anak kita ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebaliknya juga ternyata responnya ya, ketika kita sejak kecil sudah belajar menunggu, sudah diajarkan sama bapak mama bagaimana kita menerima kekecewaan dengan benar, dengan baik, atau memahami kebutuhan dan keinginan, atau bersyukur dengan apa yang ada di keluarga kita, dan juga kita sudah belajar keterampilan hidup yang itu penting banget pastinya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita boleh memahaminya, boleh mengerti, boleh merespon itu dengan baik ya. Walaupun memang rasanya tidak enak banget dan pastinya ada rasa kecewa. Jadi kalau misalnya responders hari ini kita sebagai anak meminta sesuatu ya, kita mungkin belum mendapatkannya langsung ya dari bapak mama kita, jangan kita langsung merasa anak yang banyak maunya, banyak mintanya, ataupun juga orang tua yang merasa gagal gitu ya, kenapa orang tua tidak bisa memenuhi, tidak bisa mengikuti keinginan anak. Jadi berharap kita sama-sama belajar untuk melakukan peran kita masing-masing, baik dari segi anak maupun dari segi orang tua.

bebas dari Iwaka yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali bisa berbagi di pagi menjelang siang hari ini, responders, dan berharap apa yang sudah kita bahas, apa yang kita dengar di kurang lebih satu jam ini ya, dan juga lagu-lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menyemangati kita, bisa terus menghibur kita ya, untuk menjalani hari-hari kita, aktivitas kita, dan juga buat orang tua ya, dan juga anak-anak, keluarga Indonesia dimanapun berada yang setia banget mendengarkan Respon Radio, berharap bisa memiliki keluarga yang harmonis, yang sama-sama belajar bertumbuh, yang sama-sama belajar untuk mengerti, memahami, menerima satu sama lain, dan tidak membandingkan keluarga-keluarga ataupun orang tua ataupun anak di sekitar kita. Oke, responder, sila senang dan bersyukur. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat responder semua, dan buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir, karena setelah ini ada rekan saya, Marin, yang akan menemani responders di program Retro Siang. Jadi boleh banget untuk bergabung, bernostalgia bersama-sama, menemani istirahat, menemani jam makan siang responder semua. Sekali lagi Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri perjumpaan kita dengan satu lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Sampai jumpa responders, bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang, Responers. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Senang sekali ya tentunya kita bisa berjumpa kembali. Dan tentunya bersama Marin di hari Rabu yang tampaknya masih berabu ini ya. Karena kayaknya cuaca di sekitar kita, cuaca sih oke-oke aja nih. Tapi lagi-lagi kualitas udara yang masih kurang belum sehat nih Responers. Tapi kabar Responers mari harapkan semoga masih sehat, masih bahagia dan masih semangat seperti biasa tentunya di siang hari ini bersama Marin. Karena siang hari ini kita akan sedikit bernostalgia. Cuma 3 jam aja kok, gak lama-lama. Tapi kita isi 3 jam ini dengan penuh kenangan, penuh cerita tentunya dengan lagu-lagu lawas favoritnya Responers. Untuk itu langsung aja gabung bersama kita untuk request ataupun juga berkirim-kirim salam atau mau kirimkan kata-kata serta quotes of the day-nya di siang hari ini tentang nostalgia, tentang kenangan, langsung di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan Responers juga bisa gabung dari media sosial kita, bisa dari Facebook, dari Instagram, atau juga dari TikTok. Nah, kalau Facebook dan Instagram langsung aja DM atau kirim pesan requestan lagu terbaik kamu di @responradio93.0official. Dan juga kalau mau ngelihat yang Marin ini yang kira-kira gimana ya, atau baju Marin hari ini warna apa ya? Nah, langsung aja nanti join di live TikTok kita di @responradio93.0official. Marin tunggu semua lagu kenangan versi Responers dan juga cerita seru tentang nostalgianya di siang hari ini ya. Karena nama program kita aja udah Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Untuk itu langsung aja kita bakal nostalgia di siang hari ini. Tadi kita juga udah nostalgia dengan satu lagu dari Iwan Fals, judulnya Potret Panen dan Mimpi atau Wereng. Kali ini Marin mau ngajak nostalgia juga dengan lagu dari penyanyi Mayang Sari nih. Judulnya Tiada Lagi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,6 FM Friends One Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Rod Stewart ya, judulnya Sailing. Ini merupakan lagu yang bawa kita kembali nostalgia nih. Memang semakin bawa kita nostalgia ke tahun 1975. Dan lagu tadi juga merupakan requestan dari responders yang sudah bergabung dari WhatsApp kita dan sudah menyapa kita semua. Ada Om Boy. Hai cantik, hai juga tampan. Aduh. Apa kabar? Sehat Om, gimana kabarnya? Om request lagu Sailing dari Rod Stewart tadi udah kita puterin ya Om. Dan yang kedua itu dari Michael Belton, judulnya To Love Somebody. Ada salam-salam dari Aba, ini untuk semua responders. Dan spesial buat cantik aja. Makasih cantik, sama-sama Om. Semoga lagu tadi bisa menemani siang harinya Om sambil nostalgia dan juga sambil nonton drama Cina tentunya. Dan ditunggu nanti lagu keduanya akan Marin putarkan setelah backsound ini ya Om. Setelah itu juga dari live TikTok kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok nih. Ada Kak Kafka, ada Kak, ada Bang Silo, ada Bang Rex, ada Bang Rifki, ada Taburai. Wah, ini Taburai rumah makan nih. Ini jadi lapar nih, jam-jam rawan banget nih. Tiba-tiba datang Taburai ini. Terus juga ada banyak lagi tentunya yang sudah bergabung dan berbagi requestan lagu ya di siang hari ini. Oh iya, ada Kapa Capua. Hai Kapa Capua. Tadi yang request pertama itu dari live TikTok ada Bang Rifki yang mau dengerin lagu dari Scorpions, judulnya Wind of Change. Tentunya ini lagu yang dirilis tahun 1990. Waduh, ini makin bawa kita nostalgia lagi ya ke tahun sebelum tahun 2000 lagi. Dan tentunya lagu ini akan Marin putarkan juga di siang hari ini setelah lagu dari Om Boy tadi ya. Dan juga masih dari WhatsApp kita sudah bergabung Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Pagi jelang siang Nak Marin. Selamat siang juga Bunda, tetap semangat terus ya. Siap Bunda, selalu semangat tentunya untuk nemenin Bunda. Bunda kali ini mau diputarkan lagu dari Victor Huta Barat, judulnya Wulandari. Terus yang kedua itu mancanya dari Tom Jones yang berjudul Delilah. Serta salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders dan istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya setelah ini akan Marin putarkan ya Bunda. Dan buat responders yang mau gabung masih Marin tunggu tentunya, bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Serta jangan lupa untuk gabung di streaming kita www.responradio.com. Untuk itu langsung aja kita udarakan nih, udarakan gak tuh? Kita dengarkan satu lagu dari Michael Belton, To Love Somebody. Well, I feel good tonight.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,6 FM Respon Radio Radio Keluarga Anda. Gimana, sudah semakin nostalgia enggak dengan satu lagu dari Victor Huta Barat tadi? Judulnya Wulandari, requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung dan menyapa kita semua di siang hari ini. Nah, responers, gak hanya lagu dari Indonesia aja yang bakal menyapa dan memutarkan ya. Karena juga masih ada berbagai lagu-lagu requestannya para responers kita dari mancanegara. Dan kali ini sebelum ke mancanegara, kita mau selesaiin dulu nostalgianya dengan lagu-lagu Indonesia. Sudah ada lagu Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan. Judulnya Delilah yang akan mengudara di segmen ketiga ini ya, dari penyanyi Tom Jones. Oh, ini mah mancanegara kayaknya ya, Delilah dari Tom Jones. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Silo yang judulnya Terlambat Sudah dari Poppy Mercury yang akan Marin putarkan juga untuk nemenin siang harinya Bang Silo dan semua responers. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Rex yang berjudul We Are The World dari USA for Africa yang sudah bergabung dan stay tentunya di live TikTok kita di siang hari ini. Buat responders juga yang mau bergabung dan request lagu, jangan sampai ketinggalan ya. Langsung aja bisa di akun media sosial TikTok kita di @responradio93.0 official. Dan juga bisa dengarkan siaran kita hari ini dari live streaming di www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati. Dan juga responders bisa dengerin ataupun request lagu juga dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Kata dari Bang Silo nih ya, lagu Terlambat Sudah dengan penyanyi Poppy Mercury ini katanya lagu khusus untuk Kak Jajal. Waduh, Kak Jajal yang lagi dengerin, semoga bahagia ya menerima lagu requestan khusus dari Bang Silo. Untuk itu kita langsung aja deh puterin ketiga lagu ini. Tapi yang pertama lagu dari Tom Jones, Delilah, requestan dari Bunda Dua Putri.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Yeay, satu lagu dari US for Africa, We Are the World, kita adalah dunia nih, yang dirilis tahun 1985 ini tentunya. Ya, lagunya menambah semangat ya, semoga semakin menambah semangat dan semakin menemani waktu nostalgianya Responders di siang hari ini. Tapi gak kerasa karena kita udah di menit 50 penghujung ya, 58 tentunya, kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, masih dengan program yang sama dan masih dengan penyiar yang sama, yaitu Marin di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Satu lagu penutup dari Sausin Voices yang akan Marin putarkan, dan kita akan bertemu lagi nanti di jam 12, tepat jam kedua kita.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: antara ada dan tiada dari Utopia tentunya sudah mengudara dan membuka perjumpaan kita di jam kedua. Di siang hari ini kita masih akan bernostalgia dan masih bersama Marin di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan lagu tadi merupakan requestan dari Bang Alvan yang sudah stay dan bergabung ya dari live TikTok kita. Serta juga tadi selain request lagu sudah mengirimkan kata-kata yang akan kita bacakan di siang hari ini. Kita baca dulu yuk kata-kata dari Bang Alvan yang kayaknya ini jadi pengingat untuk kita semua. Salat bukan sekedar kewajiban tapi kebutuhan jiwa untuk tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Jadikan salat sebagai tempat istirahatmu dari lelahnya dunia, bukan sebagai beban yang harus segera diselesaikan. Orang yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Jangan menunda sholat karena kesibukan dunia. Ingatlah bahwa pekerjaanmu tidak akan menyelamatkanmu di akhirat nanti. Sholat lima waktu adalah penenang hati di kala resah dan penawar lelah di kala gundah. Terima kasih Bang Alvan untuk kata-kata pengingat dan nasihatnya di siang hari ini ya. Dan sebentar lagi juga akan berkumandang azan sholat zuhur. Dan ini juga sebagai pengingat untuk kita gak boleh nunda-nunda ibadah. Karena sholat itu adalah salah satu bentuk kita komunikasi dengan Sang Maha Pencipta kita. Dan selanjutnya kita akan kembali nostalgia dengan lagu-lagu yang tentunya sudah di request oleh responders. Ada lagu dari Bang Kak Kafka nih yang sudah bergabung di siang hari ini dari live TikTok kita berjudul Lepaskan Diriku dari Jirok. Serta juga ada lagu dari Bang Nuh yang dari dengan judul Januari dari Glenn Fredly. Dan tentunya kita akan putarkan kedua lagu ini sambil nemanin siang harinya responder. Tentunya yang mau gabung dan request lagu masih bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 dan juga bisa dari WhatsApp kita, dari TikTok kita di respon Radio 93,0 official. Kita sudah dapat telepon dari Bang Tiar di siang hari ini. Kita bakal angkat dulu telepon dari Bang Tiar yang sudah bergabung dari Pulau Sulawesi. Halo.
1: Siang. Ya, alhamdulillah siang. Marin sendiri gimana?
0: Ya. Iya. Oke, Abang di siang hari ini mau request lagu apa kira-kira? Iya, kita lagi nostalgia nih.
1: Lagunya.
0: Lagu siapa nih, Bang?
1: Ini, Peter Pan.
0: Apa tuh judulnya?
1: Aku dan Bintang.
0: Aku dan Bintang. Aku dan Bintang. Aduh, tadi Marin bilang aku dan kau. Suka dan kau nih, Abang, harusnya.
1: Taman Langit.
0: Bintang di Langit.
1: Ya, album sih, album Taman Langit.
0: Oh, belum ada, Bang. Bintang di Surga yang ada, Bang. Tadi coba, apa lagunya, Bang?
1: Aku dan Bintang.
0: Aku dan Bintang. Oke, sebentar, udah Fitro. Kita masih menelpon dengan Bang Tiar dulu ya. Aku dan Bintang. Oh, dari Noah. Ini, oh, oke. Nanti Marin minta tambah dulu ya, Bang.
1: Oh, iya, oke.
0: Iya, karena lagunya belum ada. Nanti Marin minta tambahin dulu. Salam-salamnya untuk siapa, Bang?
1: Salam buat Marin, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Dan juga buat sponsor radio yang mungkin sedikit lagi akan beristirahat.
0: Iya, betul.
1: Yang menjalankan ibadah, selamat menjalankan ibadah sholatnya. Dan juga buat responders yang mungkin juga lagi nyantai, lagi mau makan siang. Marin juga jangan lupa makan siangnya.
0: Iya, siap, Abang.
1: Itu aja lah, punya spesial buat Marin saja, selamat bertugas dan jaga kesehatan.
0: Oke, ternyata lagunya udah ada, nanti akan kita putarkan ya, Bang, ditunggu lagunya nanti ya. Oke. Bang Tiar, salam sehat juga untuk Abang dan juga Assalamualaikum.
1: Wah.
0: Oke. Bang Tiar sudah bergabung dari WhatsApp telepon kita di siang hari ini. Dan juga karena udah dari kosong lagu, langsung aja deh kita putarkan. Tapi lagu pertama terlebih dahulu dari Kak Kafka, Lepaskan Diriku dari Jirox.

0: Yeay, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Noah, Aku dan Bintang. Dan sudah mengudara ya, semoga bintangnya bersinar di malam hari nanti ya. Karena kalau siang ini kayaknya belum ada bintang. Dan ya semoga kita bisa melihat bintang yang indah itu, karena Aku dan Bintang dari Noah sudah mengudara tentunya. Dan di siang hari ini kita masih akan kembali nostalgia, kali ini dengan requestan lagu dari Live TikTok, datang dari Kapa Capuah yang mau dengerin lagu dari Gloria S, apa nih, S Dogger kah? Gloria yang judulnya Conga, Gloria S, ya itulah ya, pokoknya namanya Gloria dengan judul lagu Conga tentunya yang akan kita putarkan nanti. Serta ada requestan lagu dari Bang Fendi, Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven. Juga ada requestan lagu dari Maru tadi, Shape of My Heart. Tapi sebelum itu karena sudah masuk telepon ya, kita angkat dulu telepon di siang hari ini dari Uda Fitro yang sudah bergabung dari live, dari WhatsApp telepon kita. Halo, Assalamualaikum Uda. Halo, selamat siang Uda. Ah iya, kayaknya ada gangguan jaringan ini sama Uda. Iya Uda. Oh. Ah, halo. Iya.
1: Kang Ejas, ya. Oh, iya. Mau main ya, soal tadi kemang-kemang aku tuh tidak cepat. Kagak-gak. Kemang-kemang ini main di panti ya, gang dia. Agar si siapa yang datang itu masih agar, gang. Di ambilnya HP aku. Oh, di dia okay. Nih kayaknya.
0: Agang, iya, iya.
1: Tuh dia kemang-kemang yang gak tahu aku tuh. Aku baca main kayak jadi ini game aku mua emosi aku.
0: Oh iya, udah bisa udah bisa ngebacanya ya.
1: Ih, kan HP aku pakai ini main apa tuh sistem suara.
0: Oh, oke. Ya udah lanjut aja udah. Ya, aku, hari ini mau request lagu apa udah?
1: Iya. Ya maaf ya main ya kalau komen aku tuh kurang enggak enak lagi yang main ya. Soalnya bukan aku yang ngomen teman dipinjamnya HP aku ke manggi kan. Aku baca Allah Akbar kayaknya.
0: Oke, mau request lagu apa udah?
1: Emosi aku deh. Oke, main lagu aku dari ini aja, dari Singa Panggung Nyata,
0: Surat Cinta. Oke, salam-salamnya udah.
1: Salam kamu kok main. Oh Bang Pacar Pua ya, di TikTok dia aku baca ya. Kan. Pasin Jaya. Terus Nge Iruma. Tinggal Dua Putri. Terus ada juga semuanya aja main ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku tidak tahu lagi mau ngomong apa, soalnya dia habis emosi buat gara-gara HP aku.
0: Oke.
1: Okay. Dipinjam ke itu. Aku bilang kan.
0: Oke, udah.
1: Aku enggak marah.
0: Iya. Oke. Iya, terima kasih ya, udah.
1: Lagi aku minta maaf sama Bang ya.
0: Iya, udah. Sama-sama, udah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fitra sudah bergabung. Untuk itu langsung aja lagu kedua kali ini yang bakal di segmen kedua kali ini yang bakal mengudara ya. Ada Conga, terus juga Surat Cinta dan Melompat Lebih Tinggi. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak pernah menghargai waktu yang tersedia. Mereka tidak pernah mempergunakan sebuah agenda. Mereka hanya menanti apa yang akan datang di meja kerja mereka besok. Tapi jika Anda mau sukses, Anda perlu merencanakan hari esok Anda dalam sebuah agenda yang jelas. Agendakan kegiatan esok hari pada setiap sore sebelumnya. Ini akan sangat menolong Anda. Sebaiknya Anda mengerjakan suatu pekerjaan beberapa hari di muka, karena tidak mengetahui halangan apa yang bisa tiba-tiba datang. Misalnya saudara meninggal, atau ada yang sakit, atau mengalami kecelakaan. Persiapan itu adalah langkah pertama untuk mencapai sukses. Kalau kita hitung jumlah waktu kerja dan jumlah waktu bebas kita, ternyata keduanya hampir seimbang. Apalagi di Indonesia, hari libur begitu banyaknya dalam waktu setahun. Belum lagi cuti yang Anda ambil. Jika Anda pemilik usaha sendiri, tentu waktu bebas akan makin besar. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti konflik, gossiping, prokrastinasi atau buang-buang waktu, tidak berani mengambil keputusan, dan tidak mengkomunikasikan perasaan kita. Ingatlah, waktu adalah komoditi yang tidak akan pernah kembali. Andaikan Anda mampu membelinya dengan uang sekalipun.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia tentunya yang sudah menemani kita ya, dari Vina Panduwinata Surat Cinta, dan membawa kita di menit ke-43 di siang hari ini. Dan gak kerasa kita makin dekat dengan penghujung jam kedua. Sebelum kita berpisah, kita dengarkan kembali requestan lagu yuk, yang makin menemani kita dan tentunya semakin bernostalgia di siang hari ini. Dari live TikTok kita, masih lagi-lagi dari live TikTok, sudah bergabung ada Kak Star Shelby yang mau diputarkan lagu dari Elvis Presley yang berjudul Can't Help Falling In Love With You. Serta juga ada tadi tambahan dari Bang Rex, yaitu dari Michael Bolton berjudul Childhood. Tapi sebelum itu, dari WhatsApp kita sudah ada requestan lagu dari Uncle B yang kayaknya langsung caps lock banget nih ngetik judul lagunya. Aduh, jangan marah-marah Uncle, jangan marah-marah, mari ramah-ramah di siang hari ini. Uncle B mau diputarkan lagu dari Deep Purple berjudul Smoke on the Water. Ini lebih ke kayak apa sih, sapaan ya, jadi Smoke on the Water aja judul lagunya. Oke Uncle B, ditunggu nanti lagunya akan Maren putarkan ya. Dan kita bakal dengerin dulu lagu dari Kak Star Shelby ini, dari Elvis Presley yang berjudul Can't Help Falling In Love With You.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baitong-itong tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Smoke on the Water dari Deep Purple sudah mengudara dan gak sengaja. Gak kerasa sudah membawa kita di menit ke-56 di siang hari ini ya. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk program Retor Siang tapi di jam kedua. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga masih dengan program yang sama dan masih bersama Marin tentunya. Dan kita masih akan putarkan kembali rekasan lagu-lagu yang sudah masuk dan tentunya ditunggu ya. Nanti di jam 1, jam ketiga kita di Retro Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kayaknya kita tutup dulu dengan satu lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart yang akan mengudara di siang hari ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

ngomongin tentang nostalgia, kayaknya relate juga dengan kita mungkin yang coba kita lihat lagi ke belakang tentang masa kecil. Masa kecil kita mungkin yang ada dari kita yang sangat sulit, bahkan ada yang kehilangan masa kecilnya. Dan ada sebuah kerinduan juga untuk menemukan kebahagiaan yang direnggut dari masa kecil kita. Ini juga yang tergambar dari makna lagu yang baru aja kita puterin, lagu dari Michael Jackson, Childhood. Dari lagu ini kita belajar tentang Michael Jackson yang mencoba menceritakan gimana dia harus bekerja dan mulai terkenal sejak kecil sehingga gak punya waktu buat bermain kayak anak-anak normal lainnya. Lalu juga ada fase pencarian identitas dari setiap lirikan lagunya yang menunjukkan seseorang yang lagi cari arti hidup dan bertanya-tanya kenapa orang lain itu ngeliat dunianya dengan sebelah mata ya. Dan ini juga relate juga nyatanya dengan kita yang ada dari kecil itu sudah mulai bekerja. Dari kecil kita juga udah ada yang harus mengorbankan waktu-waktu bermain untuk sebuah fase ataupun juga kegiatan yang sebenarnya ngajak kita untuk bertumbuh. Tapi apapun itu, masa kecil yang kamu lalui, apapun hal-hal di masa kecil yang kamu jalani, semoga hal tersebut bisa bawa kebahagiaannya hingga saat ini. Dan terima kasih untuk Bang Rex yang tentunya sudah berbagi lagu kenangan yang penuh kenangan dan sangat indah dengan sebuah makna lagunya ya. Dan seperti biasa kita sudah di jam 1, tepatnya 1:06 ini sudah masuk di jam ketiga kita, jam terakhir untuk program Retro Siang di siang hari ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan Retro Siang di satu jam ini, Maren mau nemenin lagi responders untuk bernostalgia dengan lagu-lagu lawasnya. Jadi yang belum bergabung bisa langsung bergabung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Atau juga responders bisa gabung dari akun live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Dan kalau kamu di sekitaran Pasar Kasang, Padang Pariaman atau juga Kota Padang, masih bisa akses dari radio analog tentunya dengan frekuensi 93,0 FM. Dari live TikTok kita sudah ada tambahan requestan dari Silo ya, yang mau dengerin lagu Bukit Berbunga. Oke, Bukit Berbunga dari Uci Bing, selamat.

0: detik berganti. Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus, kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai. Tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM merespon radio radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Michael Jackson, Black or White. Waduh, ini mah lagu lawas banget yang biasa dikata dengerin dari radio ya. Dan sekarang masih dengerin di radio juga karena kita masih di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan Irama Nostalgia. Tentunya bareng respon radio di 93,0 FM. Dan kita masih akan bernostalgia lagi ya. Walaupun sekarang udah hampir mendekati di menit 23, sekarang ternyata sekitar kurang lebih 37 menit lagi ya. Kemarin akan nemani waktu nostalgianya responers. Jadi yang belum gabung masih bisa gabung. Untuk itu langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan ada requestan lagu dari Kak Jajel yang langsung bergabung nih dari live TikTok kita, yaitu request Bye Bye NCIC ya. Aduh, NCYC ini gimana ya? Bye Bye, emang udah mau pisah banget ya? Ini udah emang mau pisah banget gitu. Kita belum berpisah ya Kak Jajel. Kita masih akan NC ya. Bye bye tentunya akan kita putarkan setelah ini. Dan buat responers yang mau gabung, langsung aja tentunya di

Like TikTok kita juga bisa gabung di Respon Radio 93,0 Official. Sambil nemenin makan siangnya kamu serta juga aktivitas kamu di siang hari ini, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan untuk siang hari ini. Untuk itu satu lagu dari NCNC yang berjudul Bye Bye akan mengudara dan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM respon radio keluarga Anda. Satu lagu dari Best Jam, Jatuh Cinta. Siapa yang lagi jatuh cinta juga nih? Kayaknya banyak dari kita yang lagi jatuh cinta sama diri sendiri ya. Kayak lagu Tulus, mungkin aku sedang tak bisa asik. Tapi kita gak bisa putarin lagu Tulus karena di siang hari ini kita masih di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya gak kerasa sudah setengah jam berlalu untuk jam terakhir ini. Dan masih ada kurang lebih 22 menit lagi waktu kita untuk nostalgia. Tadi juga sudah ada nih bisik-bisik requestan lagu tambahan dari Kak Jajel, yaitu dari Inka Kristi, judulnya Cinta Kita. Nah buat responders yang juga mau gabung, mau request lagu, masih ditunggu dan masih bisa banget. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Serta juga bisa gabung di akun live TikTok kita di @responradio93.0official. Dan di siang hari ini sudah ada beberapa lagu yang akan kita putarkan. Yang ini ada lagi nih requestan dari Uda Fitro, yaitu Bintang. Oke, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Uda. Dan buat responders, masih ditunggu lagu-lagunya. Jangan sampai ketinggalan karena kurang lebih tinggal 20 menit lagi deh waktu kita untuk nostalgia. Untuk itu satu lagu dari Inka Kristi, Cinta Kita, bakal mengudara dan selamat bernostalgia.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Now and Forever dari Richard Marx sudah menemani kita dan bawa kita di menit 53 di siang hari ini. Terima kasih untuk semua cerita dan requestan lagu ya responders. Tentunya banyak lagu-lagu nostalgia, banyak kenangan yang sudah kita putarkan tentunya di siang hari ini. Terima kasih dan semoga semua cerita indah di masa lampau dan kenangan-kenangan yang sudah kita putarkan masih menjadi kenangan yang semakin hangat untuk dibicarakan. Dan di siang hari ini, Marin juga mau pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita dalam program Retro Siang. Kita akan bertemu lagi tentunya nanti ataupun besok di program-program selanjutnya ya. Tenang aja, Respon Radio masih punya berbagai program yang akan menemani responders dari jam 6 pagi tadi sampai jam 12 malam nanti. Yang penting stay tune terus di www.responradio.com atau juga di 93,0 FM. Dan untuk menutup perjumpaan kita di program Retro Siang di siang hari ini, akan kita putarkan satu lagu dari Farid Harja, Ini Rindu, special request dari Bang Rex. Semoga Ini Rindu jangan rindu-rindu banget ya, karena rindu cukup untuk Dilan aja. Yang penting kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tetap semangat di tengah aktivitasnya ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan kurang-kurangi dulu deh kegiatan di luar rumah ya, karena tampaknya kualitas udara kita belum maksimal ataupun juga belum sehat, ini masih dikategorikan bahaya ya. Serta juga minum air putih yang cukup, serta minum dan makan vitamin ya responders. Untuk itu jaga kesehatan dan kita akan bertemu lagi di program selanjutnya. Selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Farid Harja, Ini Rindu, akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini di Rabu 16 September 2026 kita masuk dalam program Respon Newsland. Adapun berita pertama kita di siang hari ini, Bupati Sidak 3 Dapur SPPG Padang Pariaman temukan IPAL tak layak dan limbah belum terurus. Sejumlah persoalan ditemukan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis saat meninjau langsung operasional 3 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yakni SPPG Ketaping, SPPG Anduang Sintuk, dan SPPG Lubu Alung. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan kondisi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum layak, serta adanya sisa bumbu basah, minyak jelanta, dan limbah hasil penggorengan yang perlu segera dibenahi. Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran untuk memastikan proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, higien, dan sanitasi. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap makanan yang siap dibagikan, tetapi juga mencakup seluruh proses operasional dapur, mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan, dan juga pengelolaan makanan hingga penanganan sisa makan dan limbah. Bupati menilai kualitas makanan tidak hanya ditemukan oleh menu dan kandungan gizinya, tetapi juga dipengaruhi kebersihan dapur, kondisi sarana sanitasi, keamanan bahan pangan, serta pengelolaan limbah, dan kondisi IPAL menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai belum memenuhi ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam pengolahan limbah dan aktivitas dapur SPPG. John Kennedy Ajis juga meminta seluruh pengelola SPPG segera menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan pembenahan terhadap sarana maupun tata kelola yang belum sesuai ketentuan. Ia menegaskan kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam rangkaian penyediaan makanan, sehingga tidak boleh dianggap sebagai persoalan tambahan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Berita kedua, korban keracunan MBG di Pariaman bertambah jadi 126 siswa. Operasional SPPG Pasir Pau diberhentikan sementara. Jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program makan bergizi gratis MBG di Kota Pariaman, Sumatera Barat bertambah menjadi 126 orang. Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, para korban berasal dari dua sekolah yang menerima makanan dari SPPG Pasir Pau, Kecamatan Pariaman Tengah. Kabid Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Sus Rikawati, membenarkan adanya 126 siswa yang mengalami gejala keracunan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rudi Repenaldi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait penghentian sementara operasional dapur SPPG Pasir Pau. Dinas Kesehatan Kota Pariaman juga telah mengambil sampel sisa makanan dari ompreng siswa ataupun dari dapur SPPG untuk diperiksa di laboratorium BBPOM di Padang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya gejala keracunan pada siswa. Hingga Selasa 15 September masih terdapat 5 korban yang menjalani perawatan, yakni 4 siswa di Rumah Sakit Sadikin dan 1 siswa di Rumah Sakit Yarmin. Pemerintah Kota Pariaman saat ini memprioritaskan penanganan terhadap siswa yang mengalami gejala serta menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kasus tersebut menambah daftar kejadian dugaan keracunan setelah konsumsi makanan program MBG di Sumatera Barat. Setelah sebelumnya insiden serupa dilaporkan terjadi di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.

Berita ketiga, Ekraf peduli dorong pelaku usaha Padang Pariaman bangkit pasca bencana. Pemulihan ekonomi menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman setelah bencana berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pelaku ekonomi kreatif agar dapat kembali menjalankan usaha, sekaligus memperoleh akses pendampingan dan pembiayaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan literasi bisnis bagi pegiat ekonomi kreatif dalam program Ekraf Peduli Pulih Bersama Bangkit Berdaya yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif bersama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Aula Inspektorat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, Dr. Anggra Hayun Anu Cuprana, jajaran Bank Mandiri, perwakilan otoritas jasa keuangan, serta pelaku ekonomi kreatif. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi aktivitas dan keberlangsungan usaha masyarakat. Karena itu, pemulihan ekonomi perlu menjadi bagian dari proses pemulihan pasca bencana. Menurutnya, Padang Pariaman memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari budaya, kuliner, kerajinan, seni, pariwisata, hingga kreativitas generasi muda. John Kennedy Ajis mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha di tengah berbagai keterbatasan. Ia berharap program Ekraf Peduli tidak berhenti pada pemberian literasi bisnis, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan.

Berita keempat, Komdigi rilis 22 platform digital berisiko tinggi bagi anak. Ada YouTube hingga X. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi merilis hasil pemetaan tingkat risiko produk, fitur, dan layanan digital terhadap anak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas. Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 produk, fitur, dan layanan dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dari jumlah tersebut, Komdigi telah memverifikasi 60 layanan yang terdiri atas 38 layanan dengan profil risiko rendah dan 22 layanan berprofil risiko tinggi. Layanan dengan risiko tinggi dinilai tidak aman bagi anak atau tidak diperbolehkan memberikan akses kepada pengguna berusia di bawah 16 tahun. Semakin tinggi tingkat risiko sebuah layanan, semakin ketat pula kewajiban perlindungan anak yang harus diterapkan oleh penyelenggara. Sebanyak 22 layanan yang masuk kategori risiko tinggi mencakup berbagai platform seperti Lazada, Blibli, Bimani, Video, Hago, Pinterest, Snack Video, X, Discord, Telegram, YouTube, WeTV, Maxstream TV, serta sejumlah permainan daring seperti Valorant, Teamfight Tactics Mobile, dan Crossfire Legion. Layanan tersebut berasal dari beragam kategori, mulai dari perdagangan elektronik, media sosial, komunikasi, streaming, hingga permainan digital. Pemetaan ini menjadi bagian dari evaluasi 6 bulan pelaksanaan PP Tunas, dan Komdigi memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2026 bagi PSE yang belum menyelesaikan penilaian mandiri. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan profil risiko secara mandiri. Dan Komdigi menegaskan kebijakan ini bukan pelarangan total akses internet bagi anak, tetapi penerapan klasifikasi berdasarkan tingkat risiko layanan dan batas usia secara proporsional.

Berita kelima, layanan digital BPJS Kesehatan bantu peserta akses informasi dan antrian rumah sakit jadi lebih praktis. Kemudahan mengakses layanan kesehatan dirasakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui berbagai layanan digital BPJS Kesehatan. Salah satunya dirasakan oleh Frisnov Hadu Somela, 36 tahun, peserta JKN asal kota Solo yang telah terdaftar sejak tahun 2017. Dengan kepesertaan yang mencakup 4 anggota keluarga, ia menilai layanan digital membuat kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi lebih praktis. Frisnov mengatakan berbagai informasi layanan yang dapat diakses melalui telepon genggam membantu peserta mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Salah satu fitur yang dimanfaatkannya adalah informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Saat membutuhkan pelayanan terlanjutan, ia dapat terlebih dahulu mengecek rumah sakit yang masih memiliki tempat tidur tersedia sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Selain mengecek ketersediaan tempat tidur, Frisnov juga memanfaatkan layanan digital untuk mengambil antrian pelayanan rumah sakit. Antrian dapat dipersiapkan melalui telepon genggam sebelum datang, sehingga waktu tunggu dan kebutuhan mengantre secara langsung dapat diminimalkan. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan, terutama ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dalam waktu yang cepat. Frisnov mengapresiasi inovasi yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan dan berharap kemudahan layanan digital dapat terus ditingkatkan. Ia menilai pemanfaatan teknologi dalam layanan JKN membantu peserta memperoleh informasi sekaligus mempersiapkan pelayanan kesehatan secara lebih cepat dan efisien. Ia juga berharap pembaruan layanan terus dilakukan agar semakin mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berita ke-6, Ekuador tetapkan status darurat di 8 provinsi akibat teror kartel narkoba. Pemerintah Ekuador menetapkan status darurat di sejumlah wilayah pada Selasa waktu setempat sebagai upaya mengendalikan meningkatnya kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Presiden Daniel Noboa menerapkan kebijakan tersebut di 7 provinsi pesisir, termasuk Guayas yang mencakup kota Guayaquil, serta provinsi Pinichi yang terjadi lokasi ibu kota Quito. Pembatasan juga diberlakukan di sejumlah kota di provinsi Azuay, Bolivar, dan Cotopaxi. Pemerintah Ekuador menyebut status darurat ditujukan untuk mengatasi gangguan internal yang serius, sekaligus memulihkan ketertiban umum. Dalam beberapa tahun terakhir, Ekuador mengalami peningkatan peran sebagai salah satu jalur penting perdagangan. Dan kondisi keamanan juga dipengaruhi keberadaan kelompok kriminal lokal yang disebut memiliki hubungan dengan kartel narkoba dari Meksiko dan Kolombia. Tingginya tingkat kekerasan tercermin dari angka pembunuhan di Ekuador yang menurut data LSM Insight Crime mencapai 51 kasus per 100.000 penduduk pada tahun lalu. Untuk menghadapi kejahatan terorganisir, Presiden Noboa sebelumnya telah beberapa kali menerapkan keadaan darurat dan jam malam, serta mengerahkan personel militer ke sejumlah wilayah, termasuk fasilitas penjara. Kebijakan terbaru tersebut diberlakukan beberapa hari setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyatakan dukungan terhadap Ekuador dalam upaya memerangi perdagangan narkoba di Amerika Serikat dan juga telah menetapkan sejumlah geng Ekuador sebagai organisasi teroris dan melakukan operasi terhadap kapal yang dituding terkait aktivitas penyeludupan narkoba oleh sindikat Los Chorenos.

Berita ketujuh, ekonom sebut ada 4 PR yang perlu jadi perhatian Menko Suhasil. Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan, menyebut terdapat setidaknya 4 pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian Suhasil Nazara setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Persoalan tersebut mencakup kredibilitas, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, hubungan dengan para pemangku kepentingan, kondisi internal organisasi, serta kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan. Heri mengatakan salah satu tantangan utama adalah memastikan target penerimaan negara tidak justru memberikan tekanan terhadap perekonomian. Ia menyoroti target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 yang mencapai 2.908 triliun atau meningkat 10,51% dibandingkan outlook 2026 sebesar 2.631 triliun. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan penerimaan tetap sejalan dengan upaya mendorong ekspansi ekonomi. Heri juga menilai dunia usaha perlu ditempatkan sebagai mitra pembangunan karena investasi dan ekspansi sektor usaha dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Ia menyinggung isu perpajakan yang melibatkan 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit. Menurutnya, pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran, tapi penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara proporsional. Selain persoalan kebijakan fiskal dan hubungan dengan dunia usaha, Heri meminta Suhasil memperhatikan kondisi internal Kementerian Keuangan. Ia menilai berbagai pergantian pejabat pada periode sebelumnya perlu dikelola agar tidak menimbulkan persoalan organisasi yang berkepanjangan. Menurut Heri, pergantian pejabat tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan organisasi, sehingga diperlukan pembenahan dan penguatan tata kelola secara berkelanjutan.

Berita ke-8, Liverpool amankan kemenangan 3-1 kontra dengan Tottenham. Liverpool memastikan tiket ke putaran keempat Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Stadion Anfield Selasa malam waktu setempat. 3 gol The Reds dicetak oleh Alexis Mac, Alistair, Cody Gakpo, dan juga Dominic Szoboszlai. Sementara Tottenham hanya mampu membalas melalui Conor Gallagher. Tottenham mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan dan mendapat peluang melalui Lucas Braithwaite. Tetapi tendangannya masih mampu diamankan oleh kiper Liverpool, yaitu Georgi Martsdavili. Liverpool kemudian memberikan respon lewat peluang Lewis Comas yang berhasil dihentikan Martin Dubravka. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui McAllister yang memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti. Liverpool menggandakan keunggulan pada menit ke-54 melalui Gakpo yang menyelesaikan umpan McAllister. Tottenham kemudian memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69 lewat Gallagher setelah memanfaatkan sepak pojok Mateus Fernandes. Liverpool masih menciptakan sejumlah peluang termasuk melalui Szoboszlai, tetapi beberapa kali digagalkan oleh Dubravka. Pada masa tambahan waktu, Szoboszlai memastikan kemenangan Liverpool melalui gol pada menit ke-90+1 setelah melepaskan tembakan voli. Kemenangan 3-1 tersebut membawa Liverpool melaju ke putaran keempat Piala Liga Inggris dan pengundian babak berikutnya dijadwalkan berlangsung Rabu waktu setempat. Sementara pertandingan putaran keempat akan digelar pada akhir Oktober.

berita terakhir di siang hari ini, Carlos ESP antar Real Madrid kalahkan LC dengan skor 3-2. Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 setelah LC pada pekan ke-6 Liga Spanyol di Stadion Manuel Martinez Valero. Els Selasa malam waktu setempat, kemenangan Los Blancos ditentukan oleh gol Carlos Espi pada masa tambahan waktu. Dua gol Madrid lainnya tercipta melalui gol bunuh diri kiper LC Matias di Turo dan Kylian Mbappe, sementara LC membalas melalui Abriel Osorio dan Fernino. LC lebih dulu menciptakan peluang melalui Tete Morente, tetapi tendangannya masih melebar dari gawang Madrid. Tim tamu kemudian memberikan ancaman melalui sundulan Dean Hujicen yang menyambut umpan sepak pojok, tapi berhasil digagalkan oleh Matias di Turo. Madrid akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-25 setelah di Turo melakukan gol bunuh diri, sehingga Los Blancos unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Madrid berupaya mempertahankan keunggulan dan beberapa kali menciptakan peluang. LC terus memberikan tekanan hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui Fernino yang memanfaatkan umpan Josan. Skor berubah menjadi 2 sama dan bertahan hingga mendekati akhir pertandingan. Madrid kemudian memastikan kemenangan pada menit ke-90 tambah 1 melalui gol Carlos Espi yang memanfaatkan umpan Kylian Mbappe, dan hasil tersebut membuat Real Madrid mengkoleksi 15 poin dari 6 pertandingan dan berada di posisi kedua klasemen. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

Dun Sana Pandanga, batamu baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dun Sana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dun Sana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dun Sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun Sana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basa modun sana pandanga kasadonyo.

0: Uda, ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Uda lita dia, karajo tarui tio hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, Uda alah beranti karajo.
0: Onde lita kece Uda, kita sadonyo lita ma Uda. Uda lama se beranti tanpa rencananan matang. Di matang jawab Uda.
1: Uda sadar sadonyo itu dia, tapi Uda ndak sanggup karajo di situ tarui do. Uda nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai Uda selamanya sajo.
0: Bukannya menilai Uda selamanya, tapi awak ndak nio Uda berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Uda pun berhenti karajo, ndak carito jo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan nuah isi kapaloko rasonyo. Uda minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar tuh Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jauh udah mah. Serius nampak cerita kok?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak kok lah baranti pulo karajo. Lah stres awak jadinya, ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ku rasonyo.
2: Ha, model kok lah, dengan Uni di. Memang situasi

0: kini dihadapi ko bare untuk kalian baduo. Tapi justru kini waktu yang tape untuk saling mandukuang, bukan saling menyalahkan.
1: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba Uni.
0: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
2: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
0: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting, kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
2: Terima kasih Uni. Awak merasa lebih lega kini.
1: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

sanak pandang sadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi panuah kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk memperkuat ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri paralu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sadang bajuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami beranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dun sana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sadang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuak ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan keluar sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk hadapi hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadalahnya. Mbak Aka badun sana di sore hari ko gitu. Semoga sehat-sehat ya dun sana. Kembali lagi dengan Nica di program Lama Bana sore ko ya dun sana. Dan Nica akan menemani dun sana sadalahnya di program Lama Bana dari jam 3 sampai jam 6 beko dun sana sadalahnya. Dan untuk menemani dun sana yang sedang pulang karajo atau alah tiba di rumah atau yang sedang mengarajuan tugas gitu, Nica akan menemani sana dengan lagu-lagu Minang. Kayak untuk requestan dun sana bisa dikontak kita ya dun sana di 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook kita di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati dun sana. Oke, terus kita lah ada dapet requestan ya dun sana dari Bunda Dua Putri. Nica bacokan ya Bunda. Sore, sore Bunda Ananda, tetap semangat terus ya. Iya Bunda juga. Bunda Dua Putri request lagu judul Nyong dari Timur dari Wita Sofi featuring Juan Reza. Salam-salam untuk semua krusial resport yang Bunda sayangi. Dan untuk Aju Ani, Sultan Letter W, Adi Pasar Usang, Nak Fitro, Mama Charlie Sikumbang, dan untuk semua respon istimewa untuk Ananda ya, tentunya terima kasih. Oke, kita lah dapet satu itu ya dun sana, telepon dari Uda John. Halo Uda.
1: Ya halo.
0: Halo.
1: Itu dengan siapa?
0: Ini dengan Nica Uda.
1: Nica?
0: Iya.
1: Oh. Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Halo Uda.
1: Iya. Oh penyiar baru ya?
0: Gimana Uda?
1: Penyiar.
0: Iya ini dengan Nica Uda.
1: Oh iya iya baik. Pokoknya diputar aja lagu terbaru ya, ada yang penyanyi baru itu ya.
0: Siapa tuh udah?
1: Oh, yang populer.
0: Siapa udah?
1: Neo namanya tuh ha.
0: Siapa udah dari Rayola kah Ratu Sikumbang?
1: Oh. Oh, Inel namanya.
0: Maaf dari siapa udah?
1: Inel. Inel.
0: Oh, Inel. Oke, telepon kita terputus ya di sana asalnya kayaknya adu jaringan atau baat di sana. Ayo dan tadi Nica telah membacakan dari pesan dari Bunda Dua Putri yang berjudul Nyong dari Timur dari Wita Sofi featuring Juan Reza. Tanpa balamo-lamo dan dun sana yang ingin request-request masih bisa kan Nica dan tampaknya masih banyak ya dun sana itu bisa dikontak atau WA kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official dan di streaming kita www.responradio.com. Nah tanpa balamo-lamo ya dun sana Nica putarkan requestan dari Bunda Dua Putri Nyong dari Timur Wita Sofi featuring Juan Reza. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, dalam hidup ini setiap orang pasti mempunyai banyak peran yang dipegang dalam hidupnya. Apakah mungkin kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, direktur, teman, aktivis rohani, kerja kantor, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Saran saya, sebaiknya semua itu dibuatkan jadwal agar kita dapat memenuhi semua fungsi tersebut. Sebaiknya, semua aktivitas itu diatur secara seimbang karena kita tidak mempunyai tambahan waktu dalam hidup ini. Kita yang hidup di kota besar sangat merasakan kemacetan kota. Oleh karena itu, kita juga harus memilih lokasi secara cerdik. Rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, mal, keluarga, semuanya sebaiknya berada dalam radius yang dekat dengan rumah kita. Kecuali 1-2 aktivitas yang benar-benar penting sekali. Stephen Covey berkata, yang harus dijaga adalah yang terutama dan yang terutama. Jadi berikan waktu Anda untuk hal yang terutama.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana tadi kita alah mandanga satu requestan lagu dari penonton TikTok kita. Ya dan sana tadi ada nyong dari timurku, dari Bunda Dua Putri, Tutik Talingo Piciangkan Mato dari Ryan, dan Acok Talompe Kato itu dari Kang Mas. Nah, minta diulik lagunya ya dun sana. Kalau nica calia calia itu artinya sabanaya punya seseorang tuh punya banyak hal yang ingin dikecean. Tetapi karena rasa malu, takui gitu yo, dek kecewa dan keadaan hubunganku lagi nak mudah lo doh gitu yo. Ha, atau lompe lah cik kato yang menyakitkan hati gitu udah tersampaikan akhirnya. Nah, untuk dun sana sedolahnya kalau misalkan nyo sedang sakit hati jo pasangan atau sedang ada masalah gitu ya dun sana ya, tolong jangan sampai tolompek kartonan indah-indah gitu. Nah, dun sana kita tadi alah dapet lo satu requestan, dua requestan lagu, Basarah Kagarih Tangan dari Fauzana, itu dari Oma Mutia, dan Siti Nurbaya dari Ria Amelia. Oke, Nica bacakan dulu. Assalamualaikum Nica. Waalaikumsalam Oma. Nica request lagu Cie Nica, Basarah Kagarih Tangan dari Fauzana Nica. Oke Oma, lagunya lah Nica masukan ya Oma, tinggal diputan selainnya. Salam istimewa untuk Nica, Dila, Marin, Cici, semua kru Respon. Iya, salam istimewa, salam balik istimewa juga untuk Oma. Makasih Nica, selamat bertugas. Sama-sama Oma, selamat bertugas juga. Oke, untuk itu kita tanpa berlama-lama ya di sana, Nica putarkan aja dua lagu ini, Basarah Kagarih Tangan dari Fauzana dan Siti Nurbaya dari Ria Amelia. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, dan sana selanjutnya kita tadi lah mandangan cie lagu Habih Tiado Basiso dari Rayola. Requestan dari Ami Yumna ya dan sana Anica bacokan seketek dulu. Assalamualaikum Nica, waalaikumsalam Ami. Nica request Ami Habih Tiado Basiso cie Nica. Oke, Ami tadi lagunya lah Nica putarkan ya Ami. Namo Nica ku hampir mirip sama kembaran Ami. Ande, Ica namo kembaran Ami. Rasa panggilan seorang lami ya gitu. Senang lah Nica nyami punya induk lo Nica jadinya gitu kan. Baru so tua banami ya. Salamnya untuk semua pendengar aja Nica. Oke Ami, teristimewa untuk kamu aja ya Nica. Yo baraso panggilan anak seorang anden de teristimewa karena Nica rasanya Ami ya. Rasanya tuh kayak desanang wana gitu ya. Oke Ami, lagu Ami lah Nica putarkan ya Ami. Dan tadi kita juga ada dapat Cik Layo dun sana dari Bang Yogi. Lagu Cik Nica dun sana tapi ndak dihargoi dan Taraga tapi ndak boleh ya. Oke. Taraga tapi ndak boleh lah Nica putarkan ya Abang. Lah Nica masukan ya Abang, maaf. Nanti Nica putarkan ya Abang. Untuk itu kita lah hado tadi requestan ya dun sana satu lagu Tinggallah Kampung dari Bang Ibnu, penonton di live TikTok kita. Nah, tanpa berlama-lama dan sana kita Nica putarkan aja Tinggallah Kampung dari Benigno. Selamat mendengarkan.

Oke, dan sana tadi kita lah mendengar satu requestan lagu tadi dari Bang Ibnu ya, dan sana di live TikTok kita. Nah, ini canggih nyapu-nyapu dulu penonton kita di live TikTok ya, dan sana ada Bang Ryan, ada Kang Mas, ada Bang Azam, ada Bang Fitro, ada Bang Fajar Rahman. Oke, nah dan sana kita lah berada di jam kedua, di penghujung jam pertama. Untuk itu Nica akan kembali nanti di jam kedua dan jam ketiga ya dan sana dengan dendang-dendang lagu Minang tetapnya ya. Dan di sana masih bisa request-request lagu di kontak kita dan WA kita 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93.0 official atau di streaming kita www.responradio. Nah, tadi alah dulu requestan dari Aurel. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam Aurel cantik. Kakak boleh request lagu Dagiang Tak Basiso dari Rayola dan Halilintar Morgan. Salam untuk kakak cantik dan Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin dan Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul, Bang Viko dan semua pendengar Respon Radio 93 official tanpa kecuali. Makasih kakak cantik. Oke, kita ada penelpon dari Mama Ade. Tetapi kita sudah berada di penghujung jam pertama. Daripada tak potong Biko nak Mama pembicaraan kita, nanti nih telepon lagi di jam kedua ya Mama, di 16 jam 4 lewat 5 ya Mama. Dan Nica nanti akan menyebutkan lagi gitu ya Mama ya. Dan untuk itu dan sana kita akan mendengarkan satu requestan lagu Rindu Sayang Udah dari Rayola. Requestan dari kakak Penut. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dun sana kita lah berada di jam kedua ya. Dan satu lagu tadi mengantar kita di jam kedua ini, Anak Sarugo dari Fanny Fabiola, requestan dari Bang Derby ya di live TikTok kita. Nah, untuk dun sana masih bisa request-request ke Nisa ya dun sana di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 082166930. Nah, dan juga di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, tadi waktu menanggal cie ya dun sana lagu Anak Sarugo agak manangi anangannya setnya ya gitu ya lagunya agak oke okay, kita lah ada dari pendengar kita Mama Ade ya oke okay. Halo, assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar Mama?
1: Kabar baik kok.
0: Alhamdulillah baik Mama.
1: Bisa
0: Mama deh. Mama kini ngecek jo Nica Mama.
1: Bisa?
0: Nica Mama.
1: Oh Nica.
0: Iya Mama.
1: Iya salam kenal juga lah Mama deh.
0: Iya salam kenal juga Mama. Iya. Mama si sore kok nak ma ya. Sore kok nyo request lagu apa Ma?
1: Naraco Cinto ada ya?
0: Apa Ma?
1: Naraco Cinto.
0: Naraco. Yo. Ado Ma, dari siapa tuh, Fanny Fabiola atau Zahria Ma, Mama?
1: Dari Zahria lah.
0: Oh, dari Zahria. Oke, Mama. Biko ni caputarkan ya, Mama.
1: Iyo.
0: Salam-salamnya cik lu, Mama.
1: Salam lah untuk Ica.
0: Saya salam balik, Mama.
1: Lah masuk banyak masuk tadi, Ica.
0: Iya lah banyak masuk tadi, Mama.
1: Iya, pokoknya yang masuk tuh di salam sih satunya, Ica.
0: Oh, jadi. Oke, okay, Mama.
1: Terima kasih, Ica.
0: Sama-sama, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan sana kita tadi lah mandang ya teleponan dari Mama Ade Mama request tadi Naraco Cinto dari Zahria. Nah, dan kita lah dapet lo requestan dua requestan lagu ya dan sana Ratu Sikumbang Pulang Kabako dari Bang Farhan dan Daging Tak Basiso dari Kak Aurel. Untuk itu tanpa berlama-lama, Mica putarkan Pulang Kabako Ratu Sikumbang dan Daging Tak Basiso Royola featuring Halilintar Morgan. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana kita tadi lah menangat cie lagu dari Naraco Cinto Zahria, requestan dari Mama Ade yang menelpon Nica tadi. Nah, kisah lagu Koko tentang kisah cinta nan indak sajalan bajalan mulus gitu ya dun sana. Ado rasa sayang, ado harapan, tapi ado jo kecewa nan luko nan harus ditahan gitu ya. Nah, lagu Koko menggambarkan nan seseorang nan mempertahankan cintonyo tapi hubungan tuh lah banyak ada ujiannya. Kadang cinto sih nak cukup jo raso doh gitu ya. Pasti ado kesetiaan lo, kepastian lo gitu. Nah, dan kita tadi lah hadolo dua requestan yudin sana. Makan Hati dari Bang Azam dan Allah Bapaga Mangko Patah. Andeh, jadi Allah dipaga lah di dapean yang Mangko kapatah gitu ya. Bantuannya dua lagu kok agak sadiah kini kok ya dan sana ya, request-requestnya agak sadiah kini, agak galau gitu ya dan sana. Nah, untuk itu lampa balam-balam akan Ica putarkan Makan Hati dari Ipang dan Allah Bapaga Mangko Patah dari Susi. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantu Ayu Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana kita lah berada di penghujung jam kedua ya, dan sana itu artinya menutup perjumpaan satu lagu tadi, menutup perjumpaan kita pada jam kedua kok ya, dan sana judulnya Tadayo Gurawan Sayang dari Rayola gitu ya, dan sana ya. Dan satu lagu penutup dari Rantau dan Pajawa, Ipang featuring Rayola. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana kita lah masuk di jam ketiga ya dan sana, dan satu lagu pengantar untuk jam ketiga kita, Rindu di Ujung Sanjo ya dan sana, itu requestan dari Bang Rex di live TikTok kita ya dan sana. Dan untuk dan sana masih bisa request-request Kanisa ya dan sana, 2 atau 3 lagu gitu ya. Di kontak kita 0821-556-6803 atau di WA kita 0811-662-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, hari lah makin sore cuy, nak di sana dendang minang kok semakin taputa aja gitu ya, semakin lama sih didengar rasanya gitu ya. Nah, kita lah dapet requestan ya di sana, si patuang patah sayo dari David Istanbul, requestan dari Bang Isan di live TikTok kita ya di sana ya, si pat tuang patah sayo, bisa lo patung kok patah sayo kiranya ya. Nah, tanpa berlama-lama ya, di sana nih saya putarkan si patuang patah sayo requestan dari Bang Isan di David Istanbul. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana tadi kita lah mendengar dua lagu ya. Dari Anak Nantingga, Raju Sikumbang featuring Indri Mae, dan Limau Kiriman Urang, Rina Tan featuring Taufik Sondang. Requestan dari Bunda Hafizah ya, dan sana kita bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bunda. Selamat sore. Sore Bunda. Salam kenal Kak dari Pasar Usang. Salam kenal juga Bunda dari Kasang Padang Pariaman. Kenalkan saya Bunda Hafizah. Halo Bunda. Boleh request lagunya Kak? Boleh bana Bunda. Lagu requestan dari Bunda Eko Limau Kiriman yang Allah Nica putakan tadi ya Bunda. Salam buat semuanya aja ya Kak. Iya, salam kembali buat Bunda. Terima kasih Kak, sama-sama Bunda. Salam dari Bunda Hafiz atau Teteh kepada kakaknya. Aduh, terima banget ya Nica. Iya, salam balik juga untuk Bunda ya Bunda. Lagunya lah Nica putarkan tadi Bunda. Dan kita lah dulu requestan lagu ya dari sana. Aya Matoman deh. Requestan dari Bang Udin di live TikTok kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama ya dan sana ya, biar terang aja deh ndang minang kok sakit teh lay di penghujung waktu kah. Ini caputarkanlah secapek mungkin ya dan sana. Ayam atau mandeh dari Mita The Flash. Selamat mendengarkan.

Oke, di sana kita lah mandangnya tadi ada satu judul lagu Rindu di Hati, Ratu Sikumbang dan Ayam Atau Mande dari Mita Deflash. Ya oke. Dan kita lah ada requestan sih lah ya di sana. Guguang Lah Denai dari Ratu Sikumbang. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama ya di sana nih caputarkan deh yang berjudul Guguang Lah Denai dari Ratu Sikumbang. Selamat mendengarkan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dun sana kita alah berada di penghujung jam ketiga ya dun sana. Itu artinya perjumpaan kita pada hari ko di program Lama Bana akan berakhir ya dun sana. Dan dun sana sadolanya jan kama-kama dun sana biko ada program Insert Membangun Rumah dan Triverse bersama penyiar kita Kak Dila. Nah, jadi di sana tetap stay tune dan kama-kama ya di sana ya tetap di radio kita 93,0 FM. Nah, untuk di sana sadolahnya Nica minta maaf jika ada penyebutan nama yang salah, gelar yang salah dan ada lagunya yang tidak Nica putakan, Nica mohon maaf. Dan untuk di sana sadolahnya sehat-sehat karena cuaca bantuannya sedang tidak elok ya di sana. Kalau bisa kalau keluar pakai masker lah dun sana dan minum air putih yang cukup ya dun sana sadolahnya dan jaga kesehatan. Untuk itu Nica akhirin dan Nica minta maaf, Nica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu untuk penutup program Lama Bana hari ini, Kawin Tapaso dari Ipang featuring Kintani. Selamat mendengarkan, sampai jumpa lagi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127. 7.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun 7. Keluarga. Hadir bersama saya Pak Sukamdi, seperti biasanya sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu, luar biasa. Bisa kembali kita berjumpa dalam program
3: Membangun Keluarga Pak.
4: Membangun Keluarga Bahagia.
3: Ya, membangun keluarga ini bisa pakai kayu, besi, beton, dan sebagainya ya. Tetapi komunikasi dan beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh Bapak saya kira akan didengar oleh pendengar kami. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah wanita sulit dipahami. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga sulit memahami isi hatinya dan apa yang diinginkan. Benarkah demikian? Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, perempuan dan laki-laki selalu berbeda menyebabkan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga penyelesaian masalah kadang menjadi mandek. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan wanita itu kok sulit dipahami? Benarkah demikian?
1: Memang harus dipahami ya, laki-laki dan perempuan itu memang banyak perbedaan. Tetapi di perbedaan itulah justru saling cocok, kayak mur dan baut ya. Laki-laki dan perempuan itu kalau dalam urusan dengan bengkel itu mur dan baut ya. Jadi memang tidak sama bentuknya. Tapi justru itulah ketika mereka bisa berfungsi baru menemukan pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan ini ya perlu dilihat bahwa sebenarnya hal dipahami atau memahami baik wanita maupun pria sebenarnya sangat relatif saja. Artinya bergantung dari tipe kepribadian seseorang, apakah introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu untuk minta dipahami itu dia responnya pasif, diem gitu. Kalau enggak ditanya hendak keluar. Kalau ekstrovert, wah dia pasti harus mengeluarkan perkataan dan sebagainya untuk bisa didengar dan dimengerti maupun dipahami. Ya itu memang sangat sebenarnya laki dan pria itu sama. Kalau laki-laki, kamu kok enggak pernah bisa mengerti toh pikiranku. Nah, yang perempuan bilang kamu tuh kok enggak bisa memahami perasaanku ya. Nah, sudah enggak sama lagi. Jadi yang satu sulit dipahami karena tidak pernah mengerti, satu minta dipahami karena kok enggak mengerti perasaanku ya. Sudah begitu. Yang kedua, karena hal berbicara antara wanita dengan pasangannya dan pria dengan logikanya. Nah, itulah yang saya katakan tadi ya. Jadi selalu memang tidak cocok, tapi itulah yang harus dicocokkan. Dalam hal berkomunikasi, wanita lebih perlu suasana yang tenang, aman, dan nyaman. Paling tidak suka kalau dia itu menjadi objek kesalahan. Dalam mendukung dan pentingnya kita perlu memberikan dukungan untuk rasa simpati dan empati kita. Juga yang perlu diperhatikan secara psikologis bahwa wanita itu sebenarnya sangat perlu dari awal komunikasi itu dibutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, dan perhatian dulu. Lagi mana tidak sulit dipahami wong baru ngomong, "Pa, saya mau ngomong." "Ah, saya sudah tahu, paling minta duit." Nah, ini belum ngomong-ngomong. Kamu tuh kan saya sudah paham. Padahal itu bukan itu maksudnya, dia baju menawarkan, "Pa, pengen uang tambahan po," gitu ya. Tapi karena sudah merasa duluan ya, itu jadi begitu. Jadi mari masing-masing pria dan wanita itu sebenarnya sama-sama mudah dipahami, tapi juga kadang-kadang sama-sama sulit dimengerti. Ya. Bergantung daripada bagaimana kita mensiasati.
0: Jadi kembali lagi strategi berkomunikasi kan.
1: Iya.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813 1089 8127.

0: Kemudian Pak, mengapa wanita tidak dapat berbicara sejujurnya ya? Saya ingat Bapak bilang ibu mau minta uang nambah beli ayam aja muter-muter kesana sini. Nah, karena mereka lebih suka berdiplomasi bahkan cenderung berbohong. Iya. Bagaimana Pak?
1: Ya, istri suami yang suka berbohong seringkali juga ada suami itu paling mudah kalau kalau melalui dibohongi dulu. Gitu ya. Lucu ya. Jadi lucu. Ada satu keluarga kalau ngomong jujur malah nggak dipercaya. Tapi kalau dibohongi itu suaminya malah mudah. Mudah kasih duit dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu seharusnya tidak boleh terjadi ya.
0: Ada yang bilang jujur salah.
1: Ya,
0: benar salah. Lebih baik bohong aja deh.
1: Nah, padahal yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan masalah wanita tidak bisa berbicara jujur, tapi seringkali kita sendiri tidak bisa menangkap ya terhadap apa yang dirasakan yang ingin disampaikan oleh istri kita terhadap kita sebagai seorang laki-laki. Nah, makanya yang pertama sebenarnya tidak juga begitu. Kebiasaan tidak jujur atau berbohong atau menipu ya terbentuk karena bisa jadi karena situasi yang menekan dirinya dan pembelaan dirinya dari kebohongan-kebohongan yang barangkali dia juga alami ya. Jadi seperti dia membalas kebohongan dengan kebohongan karena suaminya sudah biasa bohong, maka kalau nggak dibohongi
0: nggak
1: dia nggak merasa benar. Nah, yang kedua juga kadang-kadang bertujuan untuk menyenangkan orang lain ya atau pasangannya. Untuk menutupi diri dari merasa tidak tahu. Makanya dia pura-pura tahu apa yang disebut dengan dia harus tidak jujur. Misalkan kehidupan suami istri. Saya sudah selesai, Mah. Gimana? Mama udah puas belum? Udah capek. Ya, udah. Udah aja gitu ya. Tapi sebenarnya ya belum, ya,
0: belum.
1: Gitu ya. Tapi ya daripada malah capek dan malah
0: panjang lebar
1: ya udahlah. Udah apa? Mah, udah. Ya sudah.
0: Sudah.
1: Nah, C. Selanjutnya sikap gengsi agar dianggap lebih tahu atau dianggap dia lebih tahu. Nah,
0: padahal enggak ngerti.
1: Enggak ngerti ya. Wah. Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak merasa sok tahu. Ya.
0: Padahal tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ya. Ngurusan politik bisa komentar, ekonomi ya, bisa ya, komentar, itulah, hukum Pak. Bisa komentar.
0: Ini.
1: Padahal dia lulusan SMP, tapi ya begitulah. Tapi ya begitulah. Ya.
0: Justru ini saya bingung juga nih orang-orang ini, apalagi nih perempuan-perempuan. Komennya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya cuma ibu rumah tangga sudah bisa seharusnya itu pejabat itu harusnya begini.
0: Ya, bukan
1: ya,
0: main.
1: Jadi pejabat rumah tangga saja enggak kelar-kelar gitu ya.
0: Itulah.
1: Itulah. Makanya kita tidak boleh coba kita belajar untuk tidak menyinggung perasaan orang lain atau pasangan kita.
0: Betul. Pak, apakah memang pria itu senang wanita yang bicara jujur atau bagaimana?
1: Ya, memang itulah tipologi ya. Tipologi daripada laki-laki itu kalau secara umum ya sebenarnya tidak menggunakan kata terus terang, tapi laki-laki lebih suka bicara didengar atau wanita yang sedang bicara laki-laki itu praktis to the point. Gitu ya.
0: Jangan bertele-tele.
1: Enggak usah pakai cerita pada suatu hari gitu, enggak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang tele ya untuk menyampaikan satu pesan. Pria lebih suka tipe yang tidak berbantah-bantah atau dibantah atau membantah. Pria lebih suka kalau bicara seperlunya, bukan omong kosong, sembrono atau terlalu panjang lebar dan akibatnya malah membosankan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi karakteristik pria itu pada umumnya.
0: Jadi saya paham bahwa pria itu ternyata nggak suka basa-basi. Wah, tapi ada juga pria yang suka basa-basi. Nanti kebanyakan bahasa.
1: Basa-basi busuk.
0: Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada banyak persoalan soal bohong membohongi, kemudian bicara yang sebenarnya, lalu akhirnya masing-masing mengatakan, saya kok yang gak ngerti kamu selama ini. Waduh, Bapak Ibu kemana aja selama ini. Pak, mengapa pria ketika mempunyai will, wanita idaman lain, selalu mempersalahkan istrinya? Dan benarkah wanita itu individu yang membosankan, walaupun Bapak sudah mengatakan tadi, perempuan itu suka bertele-tele. Kalau saya enggak tuh, menurut saya sih, kalau saya enggak suka, saya enggak suka. Pak, saya enggak suka.
1: Sebenarnya justru seharusnya bagi pria yang sehat, segar bugar, bagas waras, seharusnya wanita itu adalah pribadi yang paling menyenangkan.
0: Wanita?
1: Ya. Terbukti ya. Apa? Dia tidak membosankan. Nah, dia punya will tadi itu, willnya masa laki-laki. Sebagai namanya hawa.
0: Hawa. Ya,
1: nah. Bukan hawa nafsu. Ya, makanya hawa lah yang bisa menafsui laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Itu. Laki-laki itu memang kalau lihat wanita harus muncul nafsunya. Karena yang bisa menafsui itu, memunculkan hawa nafsu itu ya perempuan. Nah, akan lucu kalau pria melihat sapi muncul hawa nafsu. Nah, kan aneh itu ya.
0: Atau dia melihat sesama jenis.
1: Nah, itu nafsu saya. Itu berarti kan penyimpangan. Kayak tadi yang beberapa materi waktu-waktu yang lalu.

0: sifat kearoganan itu, kalau dalam bahasamu itu sangat arogan bahwa dia yang salah. Makanya saya bilang begini, orang yang paling mudah mencari kesalahan orang lain, sebenarnya sumber masalahnya itu ada dalam diri orang itu sendiri. Ya, makanya kalau banyak suami sering menyalahkan istrinya, ya maka koreksi aja sendiri, jangan-jangan sumbernya masalah itu dari cara pandangan kita sendiri. Nah, yang keempat, bukankah willnya juga wanita? Jadi wanita itu bukan hal yang membosankan, tapi menyenangkan. Maka bagi wanita, ya harusnya itu sebagai sebuah satu anugerah. Tempatkan istri kita itu sebagai anugerah dan pilihan yang luar biasa, yang bisa memberikan nafsu, ya dalam bahasa umumnya memberikan nafsu kepada kita, sehingga kita bisa menikmati kasih sayang itu kepada pasangan kita itu dengan benar.
1: Nah, makanya, saya mau notice nafsu ini, Pak.
0: Ya.
1: Nafsu ini bukan hanya untuk hubungan-hubungan ya, intimasi, tetapi semangat untuk cari uang gitu ya. Karena saya harus membiayai istri saya supaya makin cantik gitu
0: ya,
1: kan.
0: Jadi nafsu untuk semangat ya, dalam ya, hal ini untuk membangun, memperlihatkan dan memperhatikan pasangan kita, itu memang sangat amat dijadikan sebagai satu motivasi. Tetapi tentu yang dimaksudkan karena urusan dengan will, kemudian dianggap istrinya itu yang membosankan dan salah, maka jangan sampai, nanti kan jadi lucu juga kalau sampai nanti si perempuannya juga bilang, istrinya bilang, saya itu lihat wajahmu itu sudah nek, ya, sudah muak, ya. Masih ada itu apa itu brondong-brondong yang lain, nah kan jadi cilaka. Nah, makanya jangan kita egois, jangan menang sendiri, jangan merasa sok laki-laki, karena sifat laki perempuan itu kalau sudah bisa menunjukkan perlawanan pemberontakan biasanya lebih menyakitkan daripada tindakan laki-laki.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Sungguh benar, Pak Kamdi. Wanita selalu penurut, tapi kalau sudah melawan, tidak ada yang bisa mengatasinya. Nah,

0: Pak, ini pertanyaan juga sih, bagaimana memahami seorang wanita?
1: Ya, kita harus sadar bahwa wanita adalah diciptakan menjadi teman sepadan yang melengkapi kelemahan kita sebagai pria. Makanya kalau dalam ilmu spiritual itu kan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki untuk jadi sepak bola atau jadi tukang apa, tulang kepala untuk jadi pemimpin ya, tapi tulang rusuk artinya apa? Artinya penyeimbang. Dia mitra, pendamping.
0: Kalau tulang kaki jadi pemain sepak bola ya, Pak. Nanti dia tukang tendang. Aduh, pendengar, Anda harus berkonsultasi dengan Pak Sukamdi. Makanya Anda akan terhibur, bisa terpingkel-pingkel loh, Bapak Ibu. Ya, lalu Pak, selain tulang. Iya, jadi dia disebut sebagai penolong pria gitu, Pak.
1: Iya, dia sebagai penolong pria. Dia kan juga dijadikan, jadi bukan diciptakan dari tulang punggung, jadi suka pikul sana pikul sini.
0: Iya, iya, iya, betul, ya, betul, betul. Ya,
1: wanita itu adalah mitra, penyeimbang, bukan saja perkembangan keperluan kebutuhan suami, tapi penyeimbang masalah yang bisa meredam, yang bisa menetralisir situasi keadaan. Aduh. Jadi Bapak Ibu ya, makanya perhatikan betul betapa pentingnya kehadiran istri kita dalam penyeimbang, menjadi mitra. Bahkan ada satu slogan yang lebih sangat ekstrim, bilang begini, keberhasilan suami itu karena pengorbanan seorang istri.
0: Nah, ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ya, pendengar kami dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap ketika kami sedang ngobrol atau membicarakan topik-topik yang menarik, terdengarnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dan mengajak Anda berpikir. Saya sampai tertawa tidak tertahankan. Bayangkan, Anda diciptakan di agama manapun mengakui dari tulang rusuk pria lah, Pak Kam dibilang, bukan dari tulang bahu, otak atau tulang kepala atau punggung. Nah, Anda bisa menerjemahkannya itu dengan baik sehingga saya tertawa bukan main. Ya, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, para suami istri, dalam hal ini yang pertama perlulah kita saling memahami wanita harus dilakukan dalam wujud selalu memberikan satu pujian, ya, berikan sanjungan, pengakuan bahwa betapa berharganya kehadiran pasangan kita atau istri kita terhadap kehidupan di rumah tangga kita. Makanya perlu perhatikan baik-baik. Kedua, tempatkan wanita sebagai hasil yang berharga di dalam keluarga. Jadi tempatkan wanita sebagai pribadi yang berharga, ya, bukan segala sesuatu dijadikan tumpuan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Karena ya istri itu penyeimbang dalam keutuhan keluarga. Betapa semua diredam oleh perasaan istrinya. Kemudian terakhir, jadikan dia sebagai mitra yang terbaik dalam membangun kebahagiaan keluarga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Saya berharap bahwa semua yang sudah disampaikan dalam setiap siaran radio kami akan memberikan nilai dan arti untuk Anda terus menjalani kehidupan pernikahan ini bersama dengan pasangan Anda tercinta. Terlebih lagi, Anda memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Hai hai responers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari Rabu 16 September 2026? Kembali lagi dalam menyapa responers ya, di malam hari ini di program Trivers, tempatnya menemani waktu istirahat responers ya, dari jam 7 sampai jam 10 nanti, tentunya dengan requestan-requestan dan playlist-playlist terbaik responder seputar musik pop Indo, Korea dan juga Inggris tentunya. So tentunya buat responder yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, yang ingin mendengarkan lagu-lagu dan playlist-playlist terbaiknya, boleh banget ya. Langsung saja gabung bersama Dila dan request-request barengan Dila ya, playlist-playlist terbaiknya di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan satu lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, sudah membuka perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan tentunya Tuhan juga tahu Dila dan responders punya keterikatan yang pas ya, karena di malam hari ini Dila akan menemani responders dengan berbagai playlist-playlist terbaiknya responders di malam hari ini. So tentunya tidak hanya di kontak kita saja, Facebook, Instagram dan juga TikTok, di sosial media kita jangan lupa bergabung di Respon Radio 93,0 Official dan juga di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Kirim-kirimkan salam-salamnya, requestan-requestannya atau curhatan-curhatan kecilnya di malam hari ini, nanti akan dibacakan ya. Mungkin ada salam-salam untuk orang spesial atau mungkin lagi galauin seseorang, minta tips and tricksnya, boleh banget ya. Dan tentunya di malam hari ini sudah menyapa kita ya, ada Bunda Dua Putri di malam hari ini. Kita bacakan dulu requestannya ya. Malam Ananda, malam Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo, judulnya Patah Hati dari Raja, yang manca judulnya Say You Won't Let Go dari James Arthur. Waduh, galau banget ya di malam hari ini Bunda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke, Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya juga ada Bang Mochi nih yang sudah menyapa kita di malam hari ini juga dengan satu lagu dari Raja ya. Dari NPD ya, Sempurnanya Aku. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari Raja, Patah Hati, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah suatu langkah menuju tujuan. Pemimpin yang tidak mengetahui tujuannya akan bimbang terhadap keputusan yang diambilnya. Orang yang sukses kebanyakan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, setelah mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Mereka jarang mengubahnya berkat pengalamannya. Sedangkan orang yang gagal akan mengambil keputusan dengan lamban dan sering mengubahnya. Mengambil keputusan merupakan hal yang terpenting. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka persoalan yang dihadapi akan menguras energi kita. Oleh karenanya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tentu kita tidak mengharapkan seorang mengambil keputusan yang salah terus-menerus. Untuk itu, dia harus mempertimbangkan segala hal dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Jika risiko terburuk bisa ditanggung, mengapa Anda tidak melangkah untuk maju?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku ya, yang sudah kita putarkan di malam hari ini. Tentunya special request dari Bang Mochi ya di malam hari ini dengan lagu udah kebayang ya kalau udah NPD nih, kebayang wajah-wajah Kak Kev gitu loh, aduh. Aduh, tentunya masih bersama Dila ya di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Tentunya udah banyak ya yang bergabung bersama kita melalui TikTok nih yang udah pada menyapa kita. Ada Kak Evil, ada Bang Silo, ada juga Bang Kafka tadi yang sudah menyapa kita, Bang Sar Helbi, Bang Virgo di Tiku, ada Bang Fendi juga, dan Bang Dean juga ya, ada Kak Aku Purnama juga yang sudah bergabung dan menyapa kita di malam hari ini. Tentunya di hari ini juga sudah bergabung bersama kita yang udah request juga bersama kita di malam hari ini. Ada dari Bang Silo nih yang mau dengerin satu lagu dari Ungu yang berjudul Hampa Hatiku. Aduh, kalau hampa hatinya diisi lah Bang Silo, mungkin pakai air, minyak atau gimana gitu kan, banyak yang buat ngisi hati. Dan juga ada special request, ini lagunya emang lagu ter the best ya, dari Hair featuring Daniel Caesar yang berjudul Best Part. Special request dari Kak Epil di malam hari ini. Waduh, ini lagunya enak banget ya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Kafka yang mau dengerin satu lagu dari Harry Styles yang berjudul Sing of the Time. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, yang ingin berbagi playlist kece-nya, playlist galaunya di malam hari ini, baik dari Indonesia, Korea maupun Inggris, boleh banget mampir aja di kontak kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, so tentunya boleh banget mampir di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa like-like postingannya dan juga ikuti kita ya Kak. Mungkin ada beberapa berita-berita terupdate yang bakal dikeluarin sama media sosial kita. Dan untuk itu satu lagu dari Ungu, Hampa Hatiku, special request dari Bang Silo.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah nuni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan nuni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Kadang hidup gak memberi kita pilihan ya untuk menghindari badai. Tentunya kita cuma bisa tetap berjalan meskipun gak tahu apa yang menunggu di depan. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa ya responers untuk berhenti sebentar. Tarik nafas, lalu lanjutkan lagi karena pada akhirnya badai akan berlalu. Tentunya lagu dari Harry Styles, Sing of the Times ini memiliki makna yang cukup dalam ya secara umum. Lagu ini menggambarkan seseorang yang menghadapi dunia yang sedang berada dalam keadaan sulit dan penuh ketidakpastian. Tetapi tetap mencoba bertahan dan menerima kenyataan. Tentunya buat responers yang di luar sana yang mungkin lagi bertahan dengan kehidupan, yang lagi bertanya-tanya, aku ini di hidup ngapain sih, aku di dunia ini ngapain sih, tetap semangat aja ya responers ya. Apapun jalannya, apapun rintangannya, tetap lanjutkan karena berlambat-lambat pun kita akan sampai juga ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini. Tentunya buat responers yang ingin bergabung dan ingin memberikan cerita-cerita hangatnya di malam hari ini, atau yang mau berbagi salam-salamnya, atau yang mungkin ingin curhat melalui lagu seperti Bang Kafka tadi, boleh banget ya. Nah, kata Bang Kafka, hidup memang begitu indah, hanya itu yang kita punya. Makasih Kadi lagunya sudah diplay. Iya, sama-sama Bang Kafka. Sama-sama ya Bang Kafka ya. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya. Cus, langsung ke kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Langsung saja gabung ya di Respon Radio 93,0 Official. Hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Sil, ada Bang itu ya, Bang Star Helby. Mau dengerin satu lagu dari pacar dia katanya, cewek dia, Fanny Sugi featuring Heruwa yang berjudul Jogja Lantai 2. Dan juga ada special request dari Kak Purnama yang mau dengerin satu lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Iya, gak semudah Hom Pimpa, kadang hidup itu banyak aja ya gebrakannya. Hom Pimpa kan cuman putih dan hitam, tapi kalau dunia kehidupan tuh ada putih, ada hitam, ada abu-abu, banyaklah warnanya ya. Semoga kita tetap semangat ya dalam apapun keadaannya. Dan tadi juga ada special request dari Bang April, mau dengerin satu lagu dari Andra and the Big Bone yang berjudul Main Hati. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan salah satu lagu dari Fanny Sugi, ceweknya Bang Star Helby ya, Jogja Lantai 2.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Andra The Big Bone yang berjudul Main Hati ya, special request dari Bang April yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So, tentunya masih bersama Dila dan kita sudah berada di penghujung jam pertama aja nih. Aduh, udah satu jam aja Dila menemani responders dengan requestan-requestan terbaik galau maupun happy-nya di malam hari ini. So, tentunya satu lagu dari Geisha yang berjudul Cika Cinta Dia, special request dari Bang Fendi, akan menjadi lagu penutup kita di jam pertama dan akan dibuka dengan satu lagu dari Fizz yang berjudul Tarot Special Request dari Bang Star Helby. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Geisha, Cinta Dia, special request dari Bang Fendi.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari Fish ya, yang berjudul Tarot. Waduh, sudah kita putarkan ya di malam hari ini, dan menjadi lagu pembuka kita di jam kedua. Waduh, udah 1 jam ya Dila menemani responders. Tentunya jangan khawatir, Dila akan menemani responders tentunya sampai jam 10 nanti dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Tentunya di malam hari ini, bagi responders yang ingin bertukar playlistnya, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Boleh banget nih mampir di Respon Radio 93,0 official. Kali ini ada tambahan lagu dari Kak Epil ya, yang mau dengar satu lagu dari Nicky yang berjudul High School in Jakarta. Dan juga ada special request juga dari Bang Mochi, Reality Club, A Sorrowful Reunion. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan hari ini pernah gak sih responder ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita, sampai rasanya sulit membayangkan hari-hari tanpa dia. Tapi terkadang hidup punya cara sendiri untuk memisahkan dua orang yang masih saling menyayangi. Dan tentunya buat responas yang pernah mencintai seseorang dengan segenap hati, tentunya lagu ini mungkin akan terasa sangat dekat, karena ada cinta yang membuat kita ingin hidup bersamanya. Dan tentunya di lirik, kau takkan pernah menjadi milikmu, membuat kita sangat-sangat melepaskan dan sangat-sangat merelakan dia. Dan ada kehilangan yang membuat kita merasa separuh diri ikut pergi. Dan satu lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Nicki yang berjudul High School in Jakarta. Ya, waduh, ini adalah lagu editan-editan Dila ya saat-saat masa SMA ini, waduh. Tentunya masih bersama Dila di program Triverse ya. Masih dengan requestan-requestan terbaiknya Responders di malam hari ini. Kali ini sudah ada yang bergabung bersama kita ya. Ada Abang Rico yang mau dengerin satu lagu katanya dari Raja Band, katanya yang berjudul Sama-sama Suka. Oke, boleh. Dan juga ada Bang Rizky ya, alias Ajo Mani, mau dengerin satu lagu dari Noah yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang dari Bang Fitro ya, yang mau dengerin satu lagu dari Lollipop yang berjudul Kam Seupai. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Raja Sama-sama Suka, special request dari Bang Rico.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila ya, di program Triverse di malam hari ini. Tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama kita, boleh banget ya. Gabung aja langsung di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya boleh banget ya bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di malam hari ini sudah banyak yang bergabung bersama kita ya. Tentunya responders kita udah banyak yang request di malam hari ini. Oke, kita bacakan dulu requestan dari Uda Jess nih yang udah bergabung bersama kita. Katanya mau dengerin satu lagu dari Nikaila yang berjudul Jalan-Jalan Cuman Kita Berdua. Ini liriknya ya. Lagu ini untuk Zulaika, Airen, Zara yang berada di Kuala Lumpur. Waduh, lagi mengaji ya Zulaika, Airen sama Zaranya. Semangat ya adik-adikku mengajinya, tentunya akan diputarkan nih. Semoga ngajinya tambah semangat, akan diputarin satu lagu dari Nikaila yang berjudul Main-Main Gue. Dan tadi ada special request dari Bila, teman aku, yang mau dengerin satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Sekali Ini Saja. Katanya lagunya ini untuk Bang Rido. Waduh, oke, Bang Rido, ditunggu lagunya ya. Glenn Fredly, Sekali Ini Saja. Dan juga ada Suara Kayu Kembali Pulang, special request dari abang kita yaitu Bang Simatupang. Katanya satu kata untuk hari ini ya. Satu kata untuk hari ini untuk bulan September. Ya apa ya? Melelahkan, cukup banyak plot twistnya dan juga tetap semangat aja karena bentar lagi mau 2027 ya, apalagi nih gebrakan-gebrakan yang lainnya. Dan untuk itu kita akan pulang ke tempat kita pulang dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Suara Kayu Kembali Pulang dan tempat pulang yang ternyaman tentunya.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin, lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa, ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih, kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Nekila MMG My Main Gue, special request dari Uda Jazz ya. Bukan Uda Jazz, special request dari para murid-murid Uda Jazz ya, pasukannya Dila nih. Peminat Dila di Triverse ada Zulaika, terus ada Irene, ada juga Zahra. Kata udah lagu Jalan-Jalan tersebut dari Zulaika yang kecil. Oh, yang kasih tahunya, waduh, yang kasih tahunya dari Zulaika ya, lagu Jalan-Jalan. Udah buat tren Naikila, udah buat tren make upnya Naikila nih belum si Zulaika ini, aduh keren banget ya, pasti ini anaknya centil banget ini Zulaika. Sehat-sehat selalu ya buat Udah Jess dan juga murid-muridnya yang imut-imut pit tersebut. Waduh, semangat terus mengajinya. Mungkin habis mengaji kasih apresiasi buat nontonin Dila nih, dengerin lagu Main-Main Gue. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila dan kita juga udah mau udah bye-bye. Waduh, udah 2 jam aja. Enggak kerasa ya responsnya udah 2 jam aja Dila menemani responders di program Triverse di malam hari ini, tapi karena Dila masih akan menemani responders di 1 jam lagi ya, sebelum jam 10 tentunya dengan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. Dan Dila masih mengundang buat responders yang masih mau request, mau mendengarkan lagu-lagu terbaiknya atau playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini, boleh banget ya langsung saja bergabung melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di malam hari ini kita sudah ada requestan nih dari Kak Epi lagi ya, yang mau dengerin satu lagu dari Yofi Widianto featuring Hi-Fi yang berjudul Semenjak Ada Dirimu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan akan kita buka dengan satu lagu dari Yungke yang berjudul Blue, special request dari Bang Star Helbi.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari yang kayak yang berjudul Blue, ya, special request dari Bang Star Helby di malam hari ini. Kalau kata Bang Star Helby, kalau denger lagu yang kayak itu kayak inget apa? Aku kayak inget COVID sih. Terus sama kayak inget, adalah gitu. Adalah ya. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini. Ada special request dari Ryan ya, yang mau dengerin satu lagu dari Alan Walker yang berjudul On My Way. Dan juga ada special request dari Bang Pitches Boy yang mau dengerin satu lagu dari Mariah Carey yang berjudul Bye Bye. Dan juga ada dari Bang Ipan yang mau dengerin satu lagu dari Virgon yang berjudul Surat Cinta untuk Starla. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Alan Walker, On My Way, special request dari Ryan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yang satu lagu dari Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, sudah kita putarkan di malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan manja kita ya di malam hari ini. Yaitu datang dari, kita langsung saja ya karena udah banyak juga yang udah request dan udah hampir penuh juga requestannya. Kali ini datang dari Uncle kita yang mau dengerin satu lagu dari Acha Septia yang berjudul Berdua Lebih Baik. Berdua denganmu pasti lebih baik. Aduh, suara Dila jelek lagi. Dan tadi juga ada special request dari Bang Farhan yang mau dengerin satu lagu dari Katy Perry yang berjudul Roar. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request juga dari Abang Fofa yang mau dengerin satu lagu dari Kafein yang berjudul Setangkai Bunga. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Acha Septiasa yang berjudul Berdua Lebih Baik, special request dari Uncle.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila di malam hari ini ya. Dengan request-responders yang udah banyak nih di malam hari ini, tentunya Dila mau bilang karena requestan kita udah penuh. Jadi buat responders yang udah request, ditunggu aja requestannya. Yang mungkin request 2 atau lebih ya, kita lihat-lihat dulu ya responders ya. Mungkin masih ada kesempatan buat responders dengan lagunya yang keempat, ketiga, ataupun yang kedua gitu kan. Tentunya di malam hari ini ada Bang Abi yang sudah bergabung, mau dengerin satu lagu dari Samsons yang berjudul Di Ujung Jalan. Dan juga ada dari Bang Cupa Cinyenyo, Cupa Pinyenyo ya. Tadi udah berapa kali nih abang ini request, aduh gak ada-ada aja lagunya. Akhirnya aku menemukanmu. Lagunya Bang Cupa Pinyenyo, Alan Walker, yang berjudul Tired. Ya lagi tired lagi. Lagi capek lagi, aduh. Semoga capeknya diganti menjadi lillah ya. Dan kali ini juga ada special request dari abang kita juga, dari Abang Amai, lagi-lagi Noah, Separuh Aku. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Samsons, Di Ujung Jalan.

0: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
2: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

karena separuh aku adalah dirimu ya. Dan tentunya lagu dari Noah ini sudah menghantarkan kita di menit ke-44. Dan tentunya masih ada requestan terbaik lagi dari respons kita yang sudah bergabung kali ini dari For Revenge yang berjudul penyangkalan, special request dari Kak Jejel. Dan juga ada 510 dari Esa, special request dari Abang kita ya, Bang A.A. Sena. Dan juga ada dari Bang Cupapinyenyo,

Clan Bandit featuring Sean Paul atau Annie Mary. Oh, bukannya dari Bang Padil, mau dengerin satu lagu dari Rock Bass.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, kembali lagi bersama Dila ya di malam hari ini. Tentunya di program Triforce ya di malam hari ini. Dan tentunya lagu dari Drive ya, kedua. Sudah mengakhiri perjumpaan kita di jam ketiga atau jam terakhir ini di program Triforce. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang udah request-request bareng Dila, yang udah berganti playlistnya di malam hari ini ya, berbagi playlistnya. Terima kasih banyak. Dan tentunya program Triforce akan kembali hadir di hari Kamis di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program terbaik, yaitu program Jaga Malam ya, yang akan menemani responders dengan musik-musik slow beatnya, yaitu dipandu dengan rekan Dila, ada Bang Jojo tentunya. Dan di malam hari ini, semoga apa yang kita bagikan di hari ini tidak berhenti di ruangan ini saja ya responders, atau di dalam TikTok saja, tetapi bisa terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kepedulian, kebersamaan, dan hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk sesama. Dan tentunya sebagai penutup dari program ini, kita dengarkan satu lagu dari No Stress yang berjudul Tunjukkan Cintamu, karena pada akhirnya cinta bukan hanya untuk dirasakan, tapi juga untuk ditunjukkan melalui tindakan. Terima kasih, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Satu lagu dari No Stress, Tunjukkan Cintamu.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Jojo ya tentunya ya. Gimana kabarnya malam hari ini? Apakah masih semangat atau udah capek nih ngadepin satu harian? Tentunya pasti capek banget ya. Bukan sekedar capek aja mungkin ya. Mungkin lelah, letih, lesu, love you ya. Iya, tentunya gimana pun kabar Responer di malam hari ini, semoga tetap terkabar sehat selalu ya. Apapun yang sudah dilalui, semoga dijadikan sebagai semangat nih, motivasi untuk menjalani hari berikutnya. Nah, tentunya Responer kita sudah berjumpa kembali lagi di program musik malam tentunya ya, yang menemani Responer dan juga menenangkan hati, pikiran, bahkan memanjakan telinga Responer nih dengan lagu-lagu yang slow dan juga menenangkan jiwa kita ya. Mungkin nih banyak yang seperti Jojo ya, di malam hari ini lagi capek. Bukan hanya capek batin aja, mungkin capek karena pekerjaan, capek fisik mungkin ya, atau mungkin juga capek ngejar dia. Jadi kamu Responer dimanapun yang lagi capek dan ingin ditemani ataupun ingin disuguhkan ya dengan lagu-lagu yang menenangkan hati dan jiwa kita, boleh juga nih langsung bergabung aja bareng Jojo di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita, mungkin bisa telepon juga ya, ingin berbicara, mengudara bersama Jojo di malam hari ini. Langsung saja di 0811-6622-930 tentunya. Dan untuk itu Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, ataupun TikTok yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di malam ini Jojo sudah melakukan live ya di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Kita sapa-sapa dulu warga TikTok kita yang sudah bergabung ya. Wah, rame sekali, ada Bang Silo, Bang Rizky, Kak Evil, Bang Rex, Uda Fitro, dan ada Bang Perintis tentunya. Dan sudah banyak yang menyapa-nyapa juga ya dari TikTok kita. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya Responer, sudah ada pesan masuk nih dari WhatsApp kita yang sudah menanti. Dan tentunya dari siapa ya? Jeng jeng jeng. Ya, di malam hari ini sudah bergabung bersama Jojo ada Bunda Dua Putri yang sudah request juga ya, Jojo bacakan dulu nih untuk kita semua. Katanya, malam nak Jojo sayang, tetap semangat malam kembali bundaku sayang, cintaku, love you ku, mengkek duniaku. Tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu. Yang pertama ada Beautiful in White dari Saint Feline, dan yang kedua judulnya Teh Hijau dari Tulus. Nah, oke Bunda, ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan ya. Tak lupa juga nih salam-salamnya untuk semua krusia Respon yang Bunda sayangi. Dan juga untuk semua Responer nih, hai semua Responer, dapat salam ya dari Bunda Dua Putri di malam hari ini. Dan tentunya untuk Ananda juga, terima kasih bundaku ya salam-salamnya. Oke, untuk itu Bunda ditunggu lagunya dengan Jojo putarkan setelah ini. Nah, kemudian juga Responer sudah banyak juga ya yang menyapa dan juga yang request lagu dari TikTok kita. Datang dari Bang Rex, katanya Rex Hold My Hand. Oke, siap, ditunggu ya Bang Rex, lagunya nanti akan Jojo putarkan tentunya. Oke, untuk itu Responer ditunggu ya, lagunya nanti akan Jojo putarkan dan Jojo udarakan malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Kita putarkan dulu, ada Beautiful in White dari Saint Villain, special request dari Bunda Dua Putri di malam hari ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer di program musik malam ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa requestan lagu-lagu yang sudah kita putarkan dan kita udarakan dari responer-responer kita nih yang sudah bergabung ya melalui kontak WhatsApp dan juga dari live TikTok kita. Dan tadi lagu terakhir sudah kita putarkan itu lagu yang berjudul Hold My Hand ya, yang artinya pegang tanganku. Wow, di malam hari ini mungkin ada yang lagi merasa sendirian, ada yang lagi capek, atau mungkin ada yang lagi merasa gagal ya. Tapi melalui lagu ini tentunya yang artinya pegang tanganku, berarti responder tentunya yang lagi merasa sendirian, capek, gagal, pegang tangan Jojo ya, biar merasa biar gak merasa sendirian dan gak merasa gagal tentunya responder. Dan semoga lagu tadi bisa menghibur dan juga menenangkan hati, jiwa, pikiran kita mungkin di malam hari ini yang sedang capek ya, lelah ya. Mungkin capek lelah itu adalah hal yang wajar dan sering terjadi, dan itu bukan hal yang lumrah nih dalam diri manusia, karena tidak ada manusia yang tidak capek tentunya. Sama seperti Jojo juga, ya mungkin hari ini banyak banget ya hal-hal kecil yang membuat kita rasanya tuh capek, bahkan habis energi, bahkan dengan apa ya, kesalahan kecil aja tuh bisa menguras energi kita ya, ataupun kita tidak merespon ataupun merespon melihat gelagat orang aja tuh yang bikin kita kesel tuh udah menghabiskan energi. Apalagi dengan tipikal Jojo nih yang males banget ribut ya, paling hanya diam jika lagi gak enakan, lagi marah diam. Nah itu tuh menguras tenaga banget nih. Kira-kira responder ada yang sama dengan Jojo gak ya? Lebih baik tuh kita diam aja gitu, daripada harus ribut, harus berantem, harus berkuar-kuar kayak gitu. Tapi untuk menjaga hati dan pikiran ataupun menjaga perasaan, ya udah mending kita silent treatment aja. Walaupun gak bagus, tapi itu bisa menenangkan hati kita kok. Apalagi kita yang lagi capek kan saat ini juga tentunya. Nah kata Bang Bul, katanya anak Pisces banget tuh. Betul banget Bang Bul. Kebetulan Jojo jodiaknya Pisces nih. Ya jadi gitu ya responder ya. Mungkin di malam hari ini buat responder juga, ada yang sedang bekerja ya, ada yang lagi dalam perjalanan pulang, atau mungkin kamu baru saja selesai dengan aktivitas hari ini. Mungkin juga ada yang malam ini lagi memilih diam-diam aja nih, yang duduk sendiri mendengarkan musik atau mungkin sambil memikirkan banyak hal ya. Dan tentunya suatu suasana mulai sepi ya, jangan melihat kiri kanan kita, toko-toko udah mulai tutup. Dan tentunya suara-suara malam di sekitar kita sudah perlahan menghilang. Dan justru di saat seperti itu nih, hal-hal yang paling enak banget responder, yang buat kita tenang, pikiran kita menjadi tenang dan tidak terdengar dari keramaian. Nah saat suasana mulai sepi, tentunya hal-hal yang tadi siang bisa kita abaikan ya. Malam ini tiba-tiba muncul kembali tentang pekerjaan yang mungkin cukup berat, ataupun mungkin sifat-sifat orang lain yang menyakiti hati kita, kita lupakan sejenak. Mari kita rehatkan diri kita di malam hari ini tentunya. Dan sama seperti dengan teman-teman kita nih yang sudah bergabung, yaitu ada dari Bang Pul ya di laptop TikTok kita, juga sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini untuk menemani malamnya ya dengan requestan lagu Kau Cantik Hari Ini dari Lobo. Dan juga ada dari Kak Jejel juga ya, yang bergabung dari laptop TikTok kita, yang request lagu Sial dari Mahalini tentunya. Untuk itu ditunggu ya, lagunya akan Jojo putarkan satu persatu. Dan tak lupa juga nih ada Bang Kafka yang bergabung dan request lagu juga dari live TikTok kita yang berjudul Berharap Kau Kembali dari J-Rock. Nah mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya responder lagu-lagu yang menemani kita di malam hari ini untuk menemani aktivitas ataupun kegiatan kita. Untuk itu ada Kau Cantik Hari Ini dari Lobo.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, Responar tentunya kembali lagi bersama Jojo di menit 41, tepatnya di pukul 22 ya. Tidak terasa kita sudah mulai mendekati penghujung jam pertama kita dan tentunya malam semakin larut ya, Responar. Itu artinya kita akan menutup hari ini dan akan beristirahat dan tentunya kita akan membuka hari baru di hari esok. Tapi sebelum kita tutup hari ini, tentunya masih ada beberapa jam lagi ya kebersamaan kita di program musik malam. Dan tentunya tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu yang datang dari Kak Kafka yang berjudul Berharap Kau Kembali. Wah, memang terkadang ya di malam-malam begini pasti kita selalu overthinking mungkin ya. Ada juga mungkin yang lagi masalah percintaannya yang padahal halnya mustahil nih untuk dia kembali, tapi pikiran kita, manifesting kita, dia bakal kembali. Nah, tentunya untuk itu di malam hari ini mari kita berikan ruang untuk diri kita sendiri nih, Responer. Ya, mungkin justru di saat yang seperti ini ya kita punya kesempatan untuk bertanya juga kepada diri kita sendiri dan jangan pernah memaksakan diri kita sendiri. Kita harus tanyakan, gimana nih kabar kamu? Gimana kabarku hari ini tentunya? Bukan sekedar apa saja pekerjaan yang sudah aku selesaikan. Dan bukan hanya sekedar gimana sih? Apa semua rencana berjalan dengan baik tentunya? Tapi kita tanyakan ke diri kita, kita tanyakan ke diri kamu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah saya baik-baik saja tentunya? Dan Responer bisa jawab ya. Mungkin kalau yang tidak baik-baik saja, yuk mari bergabung bersama Jojo. Kita cerita, mungkin kita meluapkan semua amarah emosi kita ya di malam hari ini. Bisa melalui lagu-lagu ataupun langsung tapping-tapping ya di kolom komentar. Atau juga melalui kontak WhatsApp kita tentunya. Dan tentunya Responer, terkadang ya kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa nih menanyakan hal sederhana itu kepada diri kita sendiri. Dan tentunya kita terbiasa ya mengatakan aku baik-baik aja kok. Bahkan ketika sebenarnya kita lagi lelah banget ya, kita tersenyum di depan orang lain meskipun ada banyak hal yang sedang kita pikirkan nih. Wah, ini bukan hanya orang lain aja, terkadang diri kita sendiri, terkadang Jojo juga merasakan seperti ini nih. Lebih ke memikirkan orang lain, memikirkan perasaan orang lain sampai lupa dengan gimana nih perasaan aku sendiri, gimana kabar aku hari ini. Atau bahkan saking kita memikirkan orang lain, memperdulikan orang lain, kita juga sampai lupa dengan diri kita yang sebetulnya lagi membutuhkan ya sebuah apa ya, elusan kecil ya. Sebuah elusan kecil atau mungkin juga sebuah kata-kata yang hanya satu kalimat tapi menenangkan hati kita. Pasti semuanya juga merindukan itu. Tapi intinya di malam hari ini untuk kita semua ya, jangan lupa nih menanyakan hal sederhana untuk menenangkan kita sendiri. Dan jangan lupa juga sayangi diri kita dan pedulikan diri kita. Jangan terlalu memperdulikan orang lain tentunya. Berarti bukan berarti antisosial ya, Responer ya. Dan tentunya kita itu tidak harus selalu kuat dan tidak harus juga selalu punya jawaban. Tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Ada masalah yang memang harus diselesaikan besok. Dan apapun keputusan yang sudah kita pikirkan, tentunya ketika dipikirkan sudah lebih tenang dan lebih matang.

lagi ya. Nah, jadi untuk responder semua di malam hari ini, kalau ada yang lagi capek, ada yang lagi memaksakan diri, beri ruang untuk diri kita sendiri dan tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya di malam hari juga sudah ada ya requestan yang masuk dari Masima Tupang yang request lagu Berakhir di Aku. Dan tentunya juga ada tambahan requestan dari Kak Kafka ya, yang berjudul Pulang dari Four Events. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Iya, Res, benar. Kita masih bersama lagi ya, tentunya di program Musik Malam. Dan tak terasa nih, kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu, jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ya, ataupun jam terakhir kita pada program Musik Malam di hari ini, ya pastinya di pukul 11 nanti. Wah, tidak terasa ya, satu jam lagi kita akan mengganti hari dan tentunya kita akan beristirahat. Untuk itu, stay tune terus bersama Jojo di malam hari ini. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu tutup, ada requestan dari Masima Tupang yang berjudul Demi Cinta dari Chris Patih.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, ada Babay yang sudah menyapa kita di malam hari ini ya, tentunya di jam terakhir kita. Dan itu special request dari Bang Pisces Boy ya. Kalau kita maknakan lagu Bye Bye ini, ternyata sebuah lagu kayak perpisahan gitu ya, responer yang dibuat dari Mariah Carey untuk sang kekasihnya nih, yang dikatakan kau adalah temanku, sahabatku, bahkan kau juga adalah pacarku ataupun suamiku ya. Wah, ternyata malam hari ini kita sudah disuguhkan dengan lagu yang sangat hangat sekali ya, yang berjudul Bye Bye tentunya. Dan untuk responer jangan bye bye dulu ya bareng Jojo ya. Karena kita masih ada kesempatan sampai dengan pukul 00 ataupun pukul 12 malam nantinya. Dan tentunya responer di malam hari ini ya, terkadang sepintas kenangan itu pasti akan datang di malam hari ya. Dimana di malam ini ataupun malam-malam hari ini, terkadang ada satu hal menarik yang tiba-tiba muncul di malam hari, yaitu adalah sebuah kenangan. Di mana malam kita sering membawa kita kembali ke masa lalu ya, mungkin karena suasana lebih sepi atau mungkin karena tidak banyak hal yang mengalihkan perhatian ya. Dan mungkin juga karena saat malam datang kita akhirnya memiliki waktu untuk mendengarkan suara hati diri kita sendiri. Tapi sebelumnya responder di malam hari ini sudah ada panggilan masuk nih dari Bang Sanjaya. Tapi sebetulnya tunggu dulu Bang Sanjaya, kita siapkan dulu bentar Bang Sanjaya. Nah, untuk itu kita lanjutkan dulu ya responder ya. Nah, untuk itu mungkin terkadang juga ya, pernah enggak tiba-tiba kita teringat dengan seseorang nih, orang-orang spesial mungkin ya, yang sudah lama tidak kita temui, mungkin teman lama ataupun keluarga atau mungkin tadi pasangan kita ya, yang sangat dekat sekali. Dan kadang sebuah lagu juga bisa membawa kita kembali ke sebuah waktu tertentu ya, dimana mendengarkan intronya sebuah lagu saja kita bisa tiba-tiba teringat nih dengan sebuah kejadian ataupun tempat yang mungkin itu sangat spesial banget nih bersama kita ataupun mengingat kenangan kita tentunya. Dan kenangan tidak selalu harus membuat kita sedih ya responder, dimana kenangan juga bisa menjadikan kita pengingat ataupun kita pernah melewati banyak hal. Dulu mungkin kita pernah ya berpikir sebuah kenangan itu ataupun berpikir sebuah masalah tidak akan pernah selesai, ternyata kita berhasil melewatinya. Nah, mungkin juga kita pernah merasakan nih tidak akan bisa melupakan sesuatu, ternyata waktu mengajarkan kita untuk menerima. Untuk itu, jika kita memiliki masa lalu ataupun kita belum selesai dengan masa lalu kita, dan ataupun mungkin kita belum bisa memaafkan, untuk itu malam hari ini yuk kita maafkan dan kita berikan ruang untuk diri kita untuk memaafkan kenangan-kenangan yang mungkin bisa masih membuat kita sakit sampai saat ini. Dan tentunya seperti requestan yang masuk di malam hari ini ya, ada dari Bang Sena yang sudah request dari live TikTok kita yang berjudul Sorry. Dan kemudian juga ada requestan dari Kak Desi nih di TikTok kita yang sudah request sadis dari Afgan, katanya ada spesial salam-salamnya ya. Bang, tolong sampaikan terima kasih ya untuk orang-orang yang sudah mendukung pilihanku. Wow, selamat ya kakak yang baru saja nih menyelesaikan studinya ya, ataupun sidang meja hijaunya dan sudah mendapatkan gelar. Dan sekarang lagi sibuk responder untuk mengurus upacara wisuda, persiapan wisudanya. Semangat terus ya, dan tentunya terima kasih juga nih untuk orang-orang yang sudah mendukung pilihan-pilihan Kak Desi sampai dengan di titik ini tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani lagu-lagu requestan berikut ini.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: Ya, Responer, ada Fotograf ya yang sudah menemani kita di malam hari ini. Dan tentunya special request tambahan dari Bang Pisces ya. Dan kita sudah masuk di menit 23, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa kita sudah mulai mendekati penghujung jam kedua kita. Tapi sebelumnya Responer sudah ada panggilan masuk dari Bang Sanjaya. Kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo Bang Sanjaya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam Dere, gimana kabarnya?
0: Iya, kabar kita baik banget nih Bang Sanjaya. Bang Sanjaya, gimana malam hari ini kabarnya?
1: Kabar baik, tapi problem masih banyak Dere.
0: Waduh, kalau kayak gitu semangat ya tulang ya. Memang terkadang permasalahan, masalah hidup pasti selalu datang nih. Silih berganti ya kalau kata lagu. Tapi semangat terus ya tulang ya. Iya. Iya, gimana tulang?
1: Lagu Batak bisa.
0: Gimana tulang?
1: Lagu Batak bisa.
0: Aduh, lagu Batak.
1: Lagu Batak bisa.
0: Lagu Batak kita di hari Sabtu bisanya tulang, Sabtu Minggu. Kalau sekarang nanti kena ini kita, kena setrap. Iya.
1: Lagu galau untuk malam ini apa yang manis?
0: Lagu galau untuk malam ini ya. Aduh, kalau misalnya galau-galau ini ada sih di ujung jalan, atau mungkin tulang lagi ngeresapin ya permasalahan kita. Ada spesial nih kalau untuk Jojo ya. Untuk tulang mungkin ada usik dari Feby Putri. Mau tulang?
1: Judulnya apa?
0: Usik judulnya tulang.
1: Ya, gak apa-apa lagi.
0: Oke, kita naikkan ya usik ya untuk tulang di malam hari ini yang lagi banyak problem katanya nih. Semangat terus tulang. Oke, salam-salamnya ada tulang?
1: Salam-salamnya buat Bere. Marin. Iti Meow-Meow. Nica. Jejel. Dila.
0: Oke.
1: Okay. Ada Silpa. Cool. Rex. Raksena. Semuanya deh, bungkus.
0: Oke, okay, tulang kita bungkus semuanya tulangnya di malam hari ini ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, tulang. Semangat terus buat tulang ya.
1: Kira-kira aja. Ya, kira-kira jam berapa ya?
0: Ini langsung kita putarkan habis ini tulang.
1: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama tulangku.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Salam. Iya. Iya, Responder itulah tadi ya, yang sudah bergabung dari kontak kita, dari WhatsApp call kita ya. Ada dari Tulang nih, Tulang Sanjaya. Tiba-tiba aja nih Tulang, Bang Sanjaya manggil Bere ya. Kita balas dengan panggil Tulang ya, kalau kata orang Batak tentunya. Nah, tadi Bang Sanjaya udah request ya, katanya usik dari Feby Putri untuk menemani malam hari ini yang mungkin lagi berat banget ya. Intinya untuk Bang Sanjaya di malam hari ini, semangat terus ya, apapun problemnya, apapun masalahnya, mungkin begitu berat atau mungkin cukup memberatkan banget ya. Tapi kasih ruang di malam hari ini untuk diri kita melepaskan sejenak nih permasalahannya, menenangkan pikiran hati kita juga supaya kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada dengan perlahan tentunya. Untuk itu spesial di malam hari ini ada usik dari Feby Putri, kita dengarkan bersama-sama.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, di bawah langit, di bawah basa langit abu-abu, kok di mana ya, spesial dari Tulus. Mungkin buat kamu responnya di malam hari ini yang lagi kangen ya, ataupun sedang merindukan seseorang, dan tentunya entah kepada keluarga yang jauh, teman lama, atau mungkin seseorang yang pernah dekat dengan kita, atau bahkan juga kepada masa lalu yang tidak mungkin kembali. Nah, malam terkadang membuat kenangan terasa lebih dekat ya. Terkadang sebuah lagu bisa mengingatkan kita kepada seseorang, seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi dari Tulus ya, yang berjudul Langit Abu-Abu tentunya. Mungkin juga sebuah tempat bisa membawa kita kembali kepada sebuah cerita, atau mungkin aroma yang bisa membuat kita mengingatkan sebuah masa yang sudah lama berlalu. Dan tentunya semua rasa rindu harus diselesaikan malam ini ya Responer. Terkadang cukup kita akui bahwa rasa itu ada, biarkan ia datang, kemudian perlahan biarkan ia pergi. Nah, untuk itu buat kamu nih yang sedang merindukan seseorang malam ini, kalau orang itu sedang mendengarkan radio sekarang, apa satu kalimat yang ingin kamu sampaikan kepadanya? Boleh ya ditulis di komentar kita ya, ataupun DM tentunya. Dan di malam hari juga sudah ada requestan yang masuk dari Pudan yang request lagu Mengapa dari Roni Parulian. Untuk ditunggu ya Pudan ya, nanti kan Jojo putarkan lagunya. Dan untuk itu masih Jojo tunggu nih interaksi dari responden semua, kira-kira di malam hari ini jika kamu sedang merindukan seseorang dan orang itu sedang mendengarkan radio di malam hari ini, apa satu kalimat yang ingin kamu sampaikan kepada dia? Untuk itu jangan kemana-mana ya, kita dengarkan dulu Di Ujung Jalan dari Samson.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer, tidak terasa ya. Tidak terasa ya, kita sudah 2 jam di program musik malam di hari ini. Dan tentunya Jojo ingin pamit undur diri ya. Sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih nih untuk responer semua yang sudah memilih malam yang tenang ini sebagai teman perjalanan di malam hari ini tentunya. Mungkin malam ini kita tidak menyelesaikan semua masalah ya, tidak juga menemukan jawaban untuk sebuah pertanyaan. Tapi setidaknya selama 2 jam ini kita sudah memberikan sedikit waktu ya untuk diri kita sendiri, dan mungkin itu yang kita butuhkan. Sebelum program ini berakhir, untuk itu tentunya yuk kita tinggalkan nih semua yang berat untuk sementara. Dan apapun yang belum selesai hari ini bisa kita lanjutkan esok hari ya. Dan apapun yang belum tercapai masih bisa kok kita perjuangkan. Apapun yang membuat kita kecewa, semoga perlahan bisa kita terima. Malam hari ini istirahat. Tidak apa-apa kalau hari ini berjalan tidak sesuai dengan rencana. Tidak apa-apa juga ya kalau hari ini kita merasa lelah. Dan tentunya besok adalah kesempatan baru untuk kita semua. Untuk itu Jojo pamit undur diri di malam yang tenang ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung menemani Jojo juga selama 2 jam perjalanan musik kita. Untuk itu bagi kamu yang masih bekerja, semoga pekerjaannya segera selesai ya. Dan untuk kamu yang sebentar lagi menutup mata ataupun tidur, semoga tidurmu malam ini nyenyak ya, dan semoga mimpi-mimpi yang baik datang menemani. Untuk itu sampai bertemu lagi di malam berikutnya, tetap jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa selalu sisakan sedikit ruang untuk menikmati hidup. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat. Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Balik lagi bersama Viko Respon semuanya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi. Gimana nih Respon semuanya kabarnya? Kiranya Respon dalam keadaan baik-baik saja ya pagi ini, dan bangun dengan keadaan segar tentunya untuk melakukan banyak aktivitas hari ini. Ya, semoga ketika matahari mulai menyapa nanti, hati kita juga ikut mendapatkan sedikit kehangatan ya. Dan pagi ini Respon semuanya, Viko ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya simple, yaitu sesuatu yang mungkin sering dilakukan tanpa sadar tapi ternyata bisa punya arti yang luar biasa bagi orang lain, yaitu kebaikan nih. Jadi bukan kebaikan yang besar, bukan juga sesuatu yang membutuhkan banyak uang. Bahkan terkadang kita hanya membutuhkan beberapa detik untuk melakukannya ya. Karena bisa jadi bahwa senyuman kita hari ini adalah alasan seseorang kembali bersemangat. Di edisi 17 September 2026, ya Respon semuanya ditemani oleh Viko selama 2 jam ke depan. Dan buat responnya yang punya teman, dekat kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko 082155668003. Dan Viko buka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ego dari Rizky Febian akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan, sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi kebunan responer semuanya dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, beresponer semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, responlah semuanya pagi ini. Ya, Viko ingin mengajak kita kembali berhenti sebentar ya, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik nafas dan melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui nih. Ya, responlah semuanya, jika lo Viko bertanya, pernah gak sih? Ya, kita melihat kehidupan orang lain dan kemudian bertanya kepada diri sendiri, kok dia sudah sejauh itu sementara saya masih stuck di sini gitu ya. Teman udah punya ini, udah punya itu, udah punya ono gitu ya. Sementara kita mungkin masih berjuang dengan sesuatu yang kita lakukan hari ini, tentang family kita, tentang kita mengidamkan yang namanya financial freedom, kita mengidamkan pekerjaan yang baik, bahkan masih mencari tahu sebenarnya kita tuh mau apa gitu ya. Jadi masih tidak jelas gitu. Nah, responlah semuanya, lalu kita bertanya, jangan-jangan gue tertinggal nih. Jadi pagi ini responlah semuanya, kita hidup di zaman ketika kehidupan orang lain tuh begitu mudah terlihat. Ya, walaupun dia di sono, ai bisa pantau dia melalui di sini gitu ya, melalui handphone. Nah, yang susah move on pasti ngelakuin hal yang begitu. Ya, atau mau cek-cek media sosialnya ini itu apa segala macam gitu ya. Jadi kita hidup di zaman yang sudah seperti itu gitu ya. Jadi wah, sudah bisa banget, sudah mudah, sudah easy untuk ngelihat kehidupan orang lain walaupun dia jauh di sana. Dan jikalau kita kembali lagi bahwa kita ini sebenarnya pengen apa, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ada loh orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan perjalanan yang cocok. Ya, jikalau kita baru setahun atau dua tahun aja udah mengeluhkan kebangetan gitu ya. Jadi buat responlah semuanya, hidup kita tuh belum terlihat seperti kehidupan yang kita bayangkan. Ya, karena memang perjalanan hidup itu bukan sebuah perlombaan lari yang harus kita bandingkan. Jadi tidak ada garis waktu yang berlaku untuk semua orang gitu ya. Yang penting bukan beberapa cepat kita sampai, yang penting adalah sebagaimana kita konsisten, kita masih bergerak sampai hari ini, kita masih ngelakuin hal yang sama, ngelakuin banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi stop untuk membandingkan kecepatan hidup kita dengan hidup orang lain gitu ya. Kita stop dan jangan lupa bahwa kita harus hargai kemajuan-kemajuan kecil yang kita bisa lakukan. Jangan berhenti bertanya karena perjalanan kita terasa lambat. Pelan bukan berarti gagal, belum sampai bukan berarti gak akan pernah sampai. Itu dia buat responan semuanya. Kita kesana dari Hindia akan menemani responan semuanya di pagi hari ini.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Ih, sakit banget nih perut gue.
2: Lo kenapa?
1: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
2: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio peduli kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responder semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di programmu jaga program Semangat Pagi yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Wah, sudah di jam 6.39 ya, gak kerasa kita sudah sampai di jam segini. Kita tidak bisa kontrol segalanya, sekali lagi bahwa pagi-pagi kita mungkin sudah mikirin banyak hal tentang pekerjaan yang kita lakukan. Bagaimana kalau setiap planning yang saya rencanakan gagal gitu ya, bagaimana kalau orang lain gak menyukai saya dan lain sebagainya ya. Kita belum jalani hari aja pikiran udah kemana-mana gitu, apalagi kalau kita udah terjun gitu ya. Nah, responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Nah, responden seringkali sumber kelelahan itu bukan hanya karena masalah yang terjadi hari ini, tapi karena kita tuh terlalu sibuk mikirin sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita nih sok-sok kontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol gitu loh, itu loh maksudnya. Emosi kita yang bisa kita kontrol justru kita gak bisa kontrol gitu. That is human ya, itu manusia balik lagi. Nah, kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita ya, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita tidak bisa memastikan semua rencana kita berjalan dengan sempurna, mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita bukan Tuhan, sekali lagi. Nah, responder yang bisa kita kontrol itu adalah emosi kita, respon kita terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi kita sudah datang tepat waktu, hal yang luar biasa gitu ya. Sudah berusaha memberikan yang terbaik, itu juga luar biasa. Jadi kalau pagi ini responlah semuanya tentang kehidupan menjadi dua bagian, apa yang bisa responlah bisa kendalikan ya. Hari ini emosi dulu deh gitu ya. Apa yang bisa kita kendalikan, emosi dulu, respon kita. Kalau macet jangan emosi, itu yang gak bisa kita kontrol gitu ya. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Itu dia responlah semuanya, stay tune di 93,0 FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani responder semuanya. Terima kasih buat responder yang sudah menemani perjalanan di pagi ini. Di tengah perjalanan mungkin yang sudah bangun, sedang buka toko pagi ini, bersiap mulai aktivitas, ataupun mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, di mana pagi ini kita sudah ngobrol tentang satu hal sederhana. Kita tidak harus mampu mengendalikan semuanya. Ada memang hal-hal yang memang terjadi bagian kita untuk diperjuangkan, dan ada hal-hal yang harus kita belajar terima dan lepaskan. Itu dia responden semuanya. Tidak terasa di program Semangat Pagi jam pertama sudah selesai. Tetap bersama Semangat Pagi karena setelah ini akan kembali di jam kedua dengan cerita obrolan dan juga energi positif yang akan menemani responden semuanya. So tetap stay tune di 93.0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.